0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Peda. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab para daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi, percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: temani Anda menikmati istirahat dan makan siang di sela aktivitas. Tersaji obrolan santai, menghadirkan narasumber, berbagi pengalaman kehidupan yang menginspirasi di acara Maksi. Tersaji setiap hari kecuali hari Jumat, pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan WA di 0811-2711-911.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pendengar program Bersatu untuk edisi hari ini, Senin di hari ketiga bulan Agustus 2026, kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema perbincangan kita. Kita ketahui ini kalau sudah berbincang terkait dengan musim kemarau, ada prediksi juga di 2026 ini kita akan mengalami fenomena El Nino dan puncaknya akan dirasakan di Agustus dan September. Nah, berkaitan dengan hal ini pendengar, tentunya musim kemarau yang lebih panjang dan mau tidak mau ini musim kering juga akan dirasakan. Dan ini sangat berpengaruh terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, salah satunya ini apakah kemudian juga ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga bisa terjamin begitu ya, dengan kondisi musim kemarau. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, ketahanan pangan terjamin, petani tetap berproduksi di musim kemarau. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Restu Dwi Handoyo SP. Beliau ini pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat MPIPU Asian Eng. Beliau ini adalah dosen agroteknologi profesi insinyur UMY dan ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi Komda DIY serta ketua Persatuan Insinyur Indonesia PII Cabang Bantul. Silakan Anda nanti bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan tentunya melalui 0811271111, dan Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Kita masih membahas terkait dengan ketahanan pangan terjamin, tentunya juga petani tetap berproduksi di musim kemarau. Ini menjadi perhatian begitu ya bagi stakeholder terkait berkaitan dengan kondisi musim kering yang lebih panjang di tahun 2026. Jadi memang selain karena pengaruh musim kemarau, tapi di satu sisi juga ada fenomena El Nino yang memang diprediksi ini mulai terasa di Indonesia dan ini khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang perlu diantisipasi oleh para petani atau mungkin kita juga boleh bilang ini pegiat di sektor pertanian berkaitan dengan kondisi musim kemarau. Apakah kemudian juga ada varietas tanaman yang bisa menyesuaikan begitu ya di kondisi musim kemarau seperti saat ini yang kemudian juga dibudidayakan oleh para petani sebagai salah satu upaya juga mengatasi gagal panen di 2026 dengan kondisi musim kering yang berbeda dibandingkan biasanya. Kita akan bahas nanti pendengar dalam dialog Jogja Menyapa karena kebetulan selain kemudian juga kondisi musim kering ada juga yang berpengaruh terkait dengan kondisi musim kemarau ini yaitu hama atau tanaman pengganggu. Selain antisipasi supaya kemudian juga produksi pertanian ini tetap terjaga, di satu sisi juga gagal panen juga jangan sampai terjadi begitu ya. Artinya masyarakat ini dalam hal ini petani betul-betul bisa mengupayakan dari sisi varietas tanamannya, kemudian juga perlakuan dengan kondisi-kondisi musim kemarau seperti saat ini yang minim air pastinya. Padahal sebenarnya tanaman padi itu pasti membutuhkan air yang lebih dibandingkan biasanya. Ini sebagai antisipasi supaya petani pun juga tidak mengalami gagal panen dengan kondisi musim kemarau panjang yang diprediksi akan terasa lebih kering di tahun 2026. Silakan, saya buka kesempatan kepada pendengar dalam Opini Publik kali ini di line telepon. Selamat pagi, Opini Publik.
5: Selamat pagi Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang, Pak Fauzi yang ada di Garut nih. Pak Fauzi ini salah satu pendengar yang kemudian juga concern dengan sektor pertanian ini. Monggo Pak.
5: Ya, begini tentang masyarakat sekarang lagi El Nino
4: katanya. Betul Pak.
5: Sebetulnya untuk di lingkungan saya itu kan kecuali tanaman sayur yang tidak punya mata air baru itu kan. Tapi kalau untuk persawahan kayaknya kan di sini ada irigasi. Cuman beda kan ketika musim hujan sedikit kan diatur gitu oleh petugas irigasi di sini.
4: Yeah.
5: Misalkan hari siang untuk ini atau sorenya untuk ini. Jadi kalau tanpa diatur kan banyak terjadi keributannya masalah gara-gara perebut air. Tapi diatur oleh pihak pengairan. Nah itu jadi aman nggak ada apa-apa. Kemudian masalah ini ya juga masalah air kan. Kalau saya lihat di di daerah Jawa Tengah, aduh sampai ngantri mencari air air yang bersih karena kekeringan. Tapi untuk air di lingkungan saya, di desa saya pada khususnya, sekalipun musim kemarau panjang, air tetap normal. Karena apa? Karena apapun juga tempat-tempat penampungan mata air seperti di hutan, pohon-pohon apa pohon beringin kan sudah terkenal bisa tidak dirusak, justru dirawat. Makanya semusim kemarau apapun juga air tetap subur untuk daerah untuk di lingkup desa saya, Mbak Prima ya. Tapi saya tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi kan punya hati, ya Allah, saudara-saudara kita yang butuh ngantri pengen air yang susah sampai di, sampai mau mandi juga beli kan. Nah itu terus dari Provinsi Banten juga sampai jauh dari rumah ke sungai sampai makan waktu cukup ya jalan kaki untuk mencari untuk mengambil air karena sumurnya juga kekeringan itu daerah Banten. Tapi untuk jalan saya memang tidak seperti, makanya kembali lagi kepada diri kita sendiri bahwa sekiranya bisa menampung air janganlah dirusak, harus dirawat. Itulah, lalu misalkan ketika musim kemarau banyak hutan-hutan yang sudah pada ditebang, ketika musim hujan turun langsung terjadi kebanyakan. Itulah jadi kembali kepada tangan kita yang disiplin. Makanya tidak salah kalau Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya kerusakan datang akibat ulah manusia. Dan Allah Tuhan yang Maha tidak akan memberikan musibah kalau tanpa ada tangan manusia, tidak mungkin kan musibah. Justru dia musibah itu datang dari diri kita sendiri, datang dari manusia itu sendiri. Itulah seperti di antaranya ya, Mbak Prima. Mungkin sedikit agak sedikit jadi usah sedikit kan. Ya itulah mungkin karena sekali lagi bahwa musibah itu sebetulnya jangan dia bikin diri kita sendiri. Nah, itulah seperti Bandung kan. Kalau Bandung Utara kan karena daratnya tinggi ya, belum pernah kedengaran Bandung Utara karena kan tinggi dataran. Tapi Bandung Selatan yang dilalui Sungai Citarum, ketika musim hujan udah si air Sungai Citarum tidak tertampung lagi airnya, ketika hujan sudah turun lebat. Itulah seperti diantaranya, makanya masuklah ke warga, itulah sepertinya. Tapi Bandung Utara mah tidak ada sejarahnya dari dulu karena daerahnya tinggi kan. Bandung Utara masuk ke belakang bermotor masuk ke Lembang, ke sana ke Kabupaten Subang lewat Tangkuban Perahu sana. Itu Mbak Prima ya.
4: Baik.
5: itu bagaimana ya? Udah mulai lagi sekolah sekarang kan, anak sekolah itu.
4: Betul Pak.
5: Putrinya udah SMP sekarang.
4: Sudah ya? Pak, sudah SMP kelas 1. Iya.
5: SMP-nya putri cantiknya kayak ibunya.
4: Matur nuwun Bapak.
5: Terima kasih, mungkin itu ya.
4: Siap Pak, matur nuwun, salam sehat selalu Pak.
5: Sama-sama, yuk. Ini lagi kering juga, kekeringan hati, saya juga kering kemarin kekeringan hati.
4: Baik, matur nuwun Pak Fauzi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Sekali lagi tadi Pak Fauzi menggarisbawahi ya, kalau sudah berbincang terkait dengan musim kemarau atau musim kering seperti saat ini, sebisa mungkin kemudian juga jangan sampai kondisi ini menyebabkan terjadinya gagal panen begitu. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Sekali lagi tadi kerusakan lingkungan ini terkadang juga menjadi perhatian, karena itu ada andil begitu ya, dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab dari individu atau manusianya sendiri begitu. Terima kasih Pak Fauzi ada di Garut. Nanti kita akan berbincang-bincang pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini. Hei. Awas, ada motor depan, bro. Awas, hei. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, menulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, ketahanan pangan terjamin, petani tetap berproduksi di musim kemarau. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Restu Dwi Handoyo SP, pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat, MPIPU Asian Eng. Beliau ini dosen agroteknologi, profesi insinyur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jakarta, sekaligus juga Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi Komda DIY dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia PII Cabang Bantul. Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan Karin Anissa berkaitan dengan dampak El Nino di Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Kita simak informasinya berikut ini.
5: Meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis. Kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak.
6: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
5: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis. Kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi, upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
6: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti menyebut, sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
7: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih. Apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain, menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gama Gura yang dari UGM itu loh mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nje.
6: Liam Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Ketahanan pangan terjamin, petani tetap berproduksi di musim kemarau. Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sudah tersambung bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat, MPIPUSYNEng. Beliau ini dosen agroteknologi, profesi insinyur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian juga selaku Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi Komda DIY dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia PEI Cabang Bantul. Pak Gatot, assalamualaikum, kabar baik.
1: Hai, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
1: Dan semua juga pemirsa selalu sehat dan diberkahi.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ini Pak Gatot, di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program Satu di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Gatot. Dan kita masih menunggu untuk terhubung bersama dengan Bapak Restu Dwi Handoyo SP, pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Tadi beliau sudah kontak, ini masih ada persiapan untuk apel pegawai ini di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, sehingga beliau masih memimpin apel pegawai. Sesaat lagi akan bergabung bersama kami. Namun tentunya kita akan menyapa terlebih dahulu ke Pak Gatot ini. Pak Gatot, kalau berbincang terkait dengan prediksi BMKG 2026 ini, musim kemarau-nya lebih panjang, selain karena puncaknya ini baru kita rasakan di Juli Agustus, ternyata ada fenomena El Nino begitu yang juga menyertai kondisi musim kemarau di Indonesia, khususnya juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Gatot, kalau kita melihat kondisi ini, tentunya perlu ada kesiapan-kesiapan yang dilakukan juga oleh Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian dalam hal ini petani begitu. Bagaimana Pak Gatot melihat apa yang kemudian juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang di 2026? Silakan Pak Gatot.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, jadi kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan. Nah, dengan kesehatan itu mari kita bermanfaat. Nah, saya kira hal seperti ini, fenomena-fenomena alam kehidupan kita, itu suatu hal yang sebenarnya nggak perlu di, artinya sikap yang artinya berlebihan, bahkan kekhawatiran. Jadi kalau semua itu kita yakinlah itu adalah menjadikan kita untuk semakin kemudian berpikir lebih matang, lebih matang. Jadi tantangan-tantangan itu ya bisa kita jadikan peluang, jangan menjadi satu ancaman. Jadi saya kira kondisi El Nino nanti kalau suatu saat kemudian sudah menjadi El La Nina dan sebagainya, bingung lagi nanti. Nah, saya kira kita sudah dikaruniai ya akal pikiran dan sebagainya yang kita gunakan. Dan saya kira tadi Bu Asih dari BMKG, saya kan juga sudah mengatakan petani. Jadi saya yakin sejak dulu tuh saya meyakin bahwa yang pinter tuh petani, Mbak. Petani itu pinter. Bahkan kalau saya mengatakan inventor atau penemu bidang pertanian itu sebenarnya petani. Jadi yang di kampus-kampus nih kami-kami atau itu mengembangkan sebenarnya apa yang diinginkan petani. Jadi dengan inilah yang selalu saya katakan bahwa semaju apapun teknologi itu jangan melupakan yang lokal, baik itu local wisdom ya maupun local resources. Jadi sumber daya lokal itu jangan dilupakan, baik manusianya maupun juga sumber daya lokal, apalagi pertanian. Pertanian ini kan memang yang paling dekat dalam kehidupan ini, dan disitulah memang kita menggantungkan jaminan kehidupan ke depan, ya pertanian. Jadi kalau tidak pertanian, kalau pertanian mogok semua itu sudah susah semua nanti, ya. Maka dengan kondisi yang seperti ini, saya kira ini adalah bentuk apa ya? Menurut saya perputaran itu hal yang biasa karena bumi kan berputar.
0: Ya.
1: Kemudian ini adalah rezeki. Jadi kita lihat rezeki. Ya, kita sandarkan bahwa ini adalah rezeki. Gambaran rezeki itu seperti itu. Coba aja kita coba misalkan jalan. Kemudian jalan sebelah situ hujan tapi sebelah lagi enggak hujan. Ring road sebelah barat hujan, timur enggak. Nah, ini kan suatu gambaran fenomena sebenarnya Allah membagi rezeki itu seperti itu. Nah, seperti ini, fenomena seperti ini, saya kira tadi BMKG juga sudah mencoba merekam dengan kira-kira perakiraan di Oktober. Nah, kita juga punya masih kita juga gunakan petani kita, yaitu dengan Pranoto Mongso, itu juga masih digunakan. Ya, walaupun ada di mana sih ketidakpasan, tapi Pranoto Mongso itu kan yang digunakan petani kan karena orang Jawa itu kan titen. Nah, itu aja ya, titen. Nah, saya kira dengan kondisi ini, kalau dalam bahasa ilmiah yang disampaikan oleh BMKG ini, petani saya yakin seperti yang katakan Bu Asri dari BMKG itu, petani itu pinter. Dan itu menyikapi hal seperti ini. Nah, kemudian kita mungkin membantu dalam hal teknologi itu alternatif.
0: Yeah.
1: Ya, alternatif. Jadi misalnya tadi salah satunya varietas Gamagura yang saya kira di Jawa Timur itu dikembangkan betul itu bagus yang dibuat oleh Gajah Mada. Tetapi yang perlu kita ingat, kita selalu kalau pangan, ini yang dalam tanda petik. Ya, ini yang harus kita coba angkat. Ketika kita bicara pangan, itu selalu identiknya dengan beras. Nah, ini yang salah. Ini yang salah menurut saya. Jadi harusnya kalau pangan itu ya jangan selalu kemudian beras. Karena kalau identiknya dengan beras, ya itu sampai kapanpun kita itu menjadi, kalau hitungannya kurang. Ya, walaupun sebenarnya secara produktivitas maupun produksi, baik secara daerah maupun nasional, itu kita itu cukup, sangat cukup. Kalau kita lihat di Jogja saja, produksinya berapa? Sudah sekitar 547, bahkan ingin ada keinginan sampai 600-an ribu ton. Ya, kemudian konsumsinya itu masih di bawahnya. Jadi kita itu masih surplus kalau Jogja. Surplusnya Jogja itu saat itu defisitnya daerah lainnya. Jadi kalau Jogja itu insya Allah, karena konsumsi kita ini kan alhamdulillah turun lagi. Sekarang kan sekitar 81 kilogram per kapita per tahun. Orang Jogja itu sudah sangat-sangat arif gitu loh. Jadi tidak harus nasi yang dimakan. Pagi-pagi kita makan ini, saya juga makan ketela, makan itu enak banget itu. Gunung Kidul itu sudah apalagi sudah ditetapkan.
0: Ya.
1: Saya penelitian saya paling banyak itu ketela, singkong itu Gunung Kidul. Ya, saya pernah ada 47 varietas yang pernah digunakan, ditanam oleh petani. Tapi kalau sekarang ya sekitar, saya nggak tahu lagi ini, belum manu lagi, itu 26. Ada 26 macam singkong yang masih dikembangkan oleh petani. Bahkan dulu saya mengusulkan pada Bu Bajing, waktu itu masih bupati, itu kita perlu mempunyai kebun koleksi, ya, koleksi untuk singkong. Nah, itu kalau saya sampai ke Thailand, saya bandingkan kita itu bisa lebih hebat dari mereka, dari anulah. Nah, kembali ke itu. Jadi padi, kalau kita akan bicara padi ya, jadi kita ini harus menyikapi bahwa dengan kondisi iklim, kondisi cuaca yang seperti ini, itu sebenarnya dengan titanya petani, saya kira petani lebih. Tetapi kita sendiri Ya, kalau kita lihat dulu, ya sejak dulu, sejarahnya setelah saya pelajari pertanian, nggak ada petani itu kok namanya aja pola tanamnya. Itu nggak ada kok yang, ya, nggak ada yang padi, padi, pantun itu nggak ada. Ini nggak ada tuh sejak dulu. Nah, ini nanti Mas Restu, ya, Mas Dwi, nanti apalagi beliau backgroundnya hama penyakit, ini sangat-sangat menjadi ya, dari hasil riset saya itu dulu memang apa ada yang paling aman, itu sebenarnya yang pola tanamnya itu memang ya tidak padi-padi pantun, ya mestinya ya kan capek ya kayak manusia itulah, ya capek kalau dia terus padi walaupun berbeda varietasnya tetapi sama. Nah sehingga yang seneng ya terus aja di situ, maksudnya hama penyakit ya tetap di situ gitu loh. Nah ini yang pertama, jadi saya kira yang perlu perlu kita sikapi secara bijak. Ya. Jadi menurut saya itu apapun kondisinya, ini perlu saya pernah saya sampaikan dalam seminar internasional bahwa kita harus mengambil secara benar dan bijak. Benar teknologinya, ya, bijak itu dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan di dalam hal ini adalah pertanian. Jadi kalau mau varietasnya tadi, kemudian teknologinya banyak, ya banyak. Pertama itu mengatur pola tanam itu yang penting. Jadi kemudian baru varietas itu pilihan ya, varietas itu pilihan. Yeah. Tapi yang penting adalah teknologi pola tanam, ya pola tanam. Kemudian baru kemudian varietasnya dalam rangka adalah produktivitas. Saya disampaikan tadi pangan yang penting, satu pangan tidak harus identik dengan apa padi. Ini terbukti di Jogja dengan konsumsi per kapita terendah, ya sehingga harapan hidup orang Jogja insya Allah dari situlah itu menjadi menjadi tinggi karena memang kita satu karena diversifikasi, terus kemudian memang orang-orang Jogja saya lama-lama ini itu tidak selalu makannya itu nasi, yeah. Itu tidak sehari itu tampaknya tidak selalu tiga kali, saya sendiri itu paling sekali dua kali itu ya, untuk beras ya, kalau malam itu sayur lah sudah. Nah ini jadi pangan itu yang penting itu. Nah kemudian teknologinya saya kira untuk teknologi banyak. Sebenarnya teknologi kalau padi itu sebenarnya yang paling menurut saya dengan teknologi SRI itu sistem intensification itu bagus sebenarnya. Itu untuk efisiensi air. Walaupun air melimpah ya kita nggak perlu memberikan apa dalam bertanam padi itu sampai menggenang dan sebagainya. Karena padi itu bukan tanaman air. Tapi tanaman yang memang butuh air. Ini kadang-kadang kelirunya di situ. Nah, sehingga kita bisa efisiensikan di situ. Nah, saya kira ini, jadi yang perlu saya garis bawahi, bahwa pola tanam penting, dan ini adalah namanya dari pembuatan local wisdom, ya, kearifan lokal, ya, petani itu lebih paham. Kemudian yang kedua, juga, menurut saya dan hasil riset saya itu kita perlu melestarikan varietas-varietas lokal yang kita miliki.
0: Baik.
1: Ini yang nantinya akan sebenarnya sangat-sangat karena dia adapted ya, sudah adaptable, sudah adaptasi di tempat itu. Sama dengan ternak, jadi sapi jawa itu juga harus kita lestarikan ya. Jangan sampai sekarang ini berita yang dibawa ke Australia segala ini menjadi masalah nanti. Suatu saat kita yang tahan itu, kita nggak punya. Nah ini. Oke, sementara itu, baik. Saya kira kita nanti bisa berbincang. Saya kira ini ada Mbak Restu yang saya kira sangat paham di implementasinya di lapangan. Mekaten.
0: Baik Pak Gatot, ini tadi sudah disapa oleh Pak Gatot, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Restu Dwi Handoyo SP. Beliau ini pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Pak Restu, selamat pagi, kabar baik Pak Restu?
2: Selamat pagi Bu Prima, selamat pagi Pak Gadot.
1: Malam.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng Enjang, terima kasih ini Pak Restu juga sudah menyediakan waktu ini untuk berbincang-bincang di program 1 RRI Yogyakarta berkaitan dengan bagaimana ketahanan pangan ini bisa terjamin dan di satu sisi petani ini tetap berproduksi di musim kemarau. Kita ingin tahu ini Pak Restu, di Kabupaten Gunung Kidul sendiri seperti apa ini kesiapan Dinas Pertanian dan Pangan dengan prediksi musim kemarau yang lebih panjang plus fenomena El Nino ini. Monggo silakan. Silahkan Pak Restu.
2: Nggih, mohon izin Bu Prima, Pak Gadot untuk menyampaikan bagaimana persiapan dan kesiapan ya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, utamanya dalam menghadapi fenomena El Nino di Kabupaten Gunung Kidul. Mohon izin, jadi untuk Kabupaten Gunung Kidul sendiri, terutama dan pertanian saat ini memang sedang mengadakan dan menggalakkan beberapa kegiatan, diantaranya adalah gerbang pagi dan pemanfaatan pekarangan seperti itu, karena memang kita ketahui saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gadot nggih, bahwasanya saat ini ketahanan pangan tidak hanya padi nggih, tapi banyak tanaman-tanaman yang bisa diambil. Selain itu ada tanaman hortikultura Bu Prima dan Pak Gadot yang saat ini baru menjadi primadona di Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Kita ketahui kalau saat ini di Kabupaten Gunung Kidul sendiri untuk komoditas bawang merah itu menjadi primadona utama dalam kaitannya dalam menghadapi musim El Nino, gitu. Karena saat ini dari data kami itu sampai dengan bulan Juli itu sudah 160 sampai 165 hektar untuk bawang merah. Dan itu menjadi salah satu ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Mengingat baik sekarang banyak petani-petani yang menggunakan IoT atau pemanfaatan lahan dan pemanfaatan pengairan yang sangat produktif seperti itu Bu Prima dan Pak Gadot. Jadi untuk saat ini Kabupaten Gunung Kidul siap untuk menghadapi musim kemarau, karena kemarin mungkin Pak Gadot dan Bu Prima mengetahui bahwasanya kita sudah banyak menggalakkan greenhouse-greenhouse melon gih, yang panen-panen melon dan produksinya juga cukup meningkat seperti itu. Dan kami intinya siap untuk menghadapi El Nino Bu Prima, siap mendampingi petani juga.
0: Siap
2: seperti
0: mendampingi
2: itu.
0: Petani. Baik. Ya. Baik, ini cukup menarik ini karena kemudian juga ada tanaman hortikultura yang menjadi unggulan begitu ya, Pak Restu. Nah, Pak Restu kalau kita melihat ini kan selain tadi ada alternatif-alternatif yang kemudian juga digalakkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan begitu. Nah, serupa apa kemudian juga kondisi ini disikapi dengan lebih baik karena kan kondisi musim kering ini juga selain tadi ada tanaman alternatif, tapi tentunya juga ancaman dari organisme-organisme pengganggu lainnya begitu. Kalau sudah musim kemarau, apa yang kemudian juga digalakkan Pak? Karena kan ketersediaan air pasti berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang musimnya musim hujannya lebih panjang begitu. Seperti apa ini Pak?
2: Untuk terutama untuk OPT nggih, untuk OPT, jadi untuk pengendalian OPT di lapangan kami memang menerapkan proses PHT nggih, pengendalian hama sara terpadu. Dan intinya kita memberikan sosialisasi, memberikan pengarahan kepada petani untuk satu adalah sering adanya pengamatan di lapangan. Karena pengamatan di lapangan itu adalah menentukan bagaimana cara kita untuk menentukan pengendalian. Nah, saat ini banyak sekali memang petani-petani kami yang sudah mulai membiasakan diri terutama untuk lebih rajin ke lapangan, lebih rajin ke lahan untuk mengamati apakah lahan, apakah tanamannya terkena dengan OPT ataupun lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang tadi disampaikan Bu Prima ya, terkait dengan bagaimana langkah lanjut kita adalah salah satunya adalah panen air. Kami pernah memulai gerakan itu di Panggang, Bu Prima. Ada kita mengadakan panen air di sana, dalam artian kita membantu embung mini yang kita bentuk-bentuk untuk bisa menampung air yang tujuannya utama adalah mengantisipasi adanya musim kemarau seperti ini Bu Prima. Jadi insya Allah untuk petani kami memang sudah mulai bergerak, utamanya untuk mengendalikan musim-musim seperti ini. Apalagi tadi saya sampaikan adalah adanya IoT, jadi pemanfaatan pengairan yang lebih terarah dan tidak boros air seperti itu Bu Prima.
0: Baik. Jadi minimal bisa melakukan penghematan begitu ya Pak Restu ya untuk kondisi musim kering seperti saat ini.
2: Baik. Siap.
0: Baik. Nah Pak Gatot ini cukup menarik karena sebenarnya sudah lebih siap begitu. Karena prediksi dari BMKG ini sudah lebih dulu diketahui oleh petani. Pak Gatot bilang tadi, wah pokoknya petani sekarang itu lebih pinter-pinter begitu ya dibandingkan kemudian juga petugasnya begitu. Nah saya ingin tahu ini Pak Gatot, kalau berkaitan dengan teknologi yang kemudian juga sudah diterapkan di beberapa wilayah di kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, antisipasi musim kemering, tapi di satu sisi sebenarnya cukup efektif seperti apa ini Pak Gatot dengan minimnya ketersediaan air yang perlu menjadi perhatian bagi petani ini Pak Gatot?
1: Ya, terima kasih. Jadi, jadi lagi seperti yang saya sampaikan bahwa tanaman itu butuh air.
0: Ya.
1: Jadi bukan tanaman itu bukan selain tanaman memang tanaman air ya. Maka semua tanaman itu butuh air. Nah kebutuhannya itu, ya kebutuhannya itu juga tertentu. Jadi tanaman itu sama dengan kita, manusia sama makhluk hidup sama. Kalau kurang nggak diberikan minum, ya, ya itu mati nanti. Tapi kalau diberi cara berlebihan, ya mati. Nah kalau dalam saya dalam mendasarkan kalau dalam Qur'annya itu waqulu wasrubu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Jadi entah itu pupuk tanaman pun kalau dikasih pupuk kasihan berlebihan ya pasti juga akan mati sama. Jadi tidak hanya karena jadi enggak nanti kalau El Nino La Nina sama saja kalau. Nah, kapan juga saat memberikan yang paling tepat. Nah, kalau teknologi-teknologi yang paling memang efektif dan juga efisien itu memang ya kalau anu seperti irigasi tetes ya itu paling efisien dan paling tetap paling efektif lah paling. Jadi ini kan seperti bangsa Persia ya itu kan bangsa yang sangat dari sisi pertaniannya terutama irigasi itu aneh. Jadi dia itu saat ini menghidupkan teknologi yang lama yang 3.000 tahun yang lalu. Jadi dia memanen di bawah ya, dimasukkan dalam bawah itu saya kira di Gunung Kidul juga sudah ada yang menerapkan. Kemudian nanti dinaikkan, kemudian dialirkan dengan sistem irigasi tetes. Hanya kalau irigasi tetes ini ya komoditasnya ya bukan padi. kalau padi ya artinya rugi di tanah sawah saja. Kalau sebenarnya dulu pernah saya katakan investasi untuk sawah itu mahal. Jadi kalau dihitung ya kalau bukan ini urusannya maksudnya kehidupan ya pangan itu mungkin menurut saya itu kalau dibanding dengan apa yang kita peroleh dari padi itu jauh rugi kalau dalam hitungan ekonomi gitu loh. Tapi kan ini nggak bisa karena ini 8 termasuk 9 ya kebutuhan pokok yang ini mengganggu bisa mengganggu stabilitas nasional kalau sampai kemudian tidak karena orang itu punya gabah nyimpen gabah padi itu lebih ayam. Ya lebih ayam walaupun nggak punya apa-apa itu kalau punya itu lebih ayam. Apalagi orang-orang Gunung Kidul, Bantul, cetoh itu. Saya udah masuk kemana-mana. Ya, makanya Gunung Kidul itu sekarang produksinya paling tinggi kalau di Jogja. Karena beliau diamanai sekarang lahan pertanian pangan berkelanjutan itu 29 ribu hektar itu. Jadi dulunya cuma hanya 5 ribu. Tapi karena memang kemungkinan konversi itu kecil di Gunung Kidul, maka Gunung Kidul tambahi aja lah. Ya, saya tahu, makanya saya cerita awalnya itu saya ikut menganukan juga. Nah, jadi menurut saya itu, jadi pilihannya. Dan ini adalah sesuai dengan komoditasnya. Menurut saya tetap satu harus pola tanam itu harus di, ya pola tanam itu harus dianu dulu. Ya, orang itu bilang seperti sistem pertanian organik. Sebenarnya kalau secara utuh pertanian organik itu kalau tidak ada ya tidak ada rotasi tanaman itu belum bisa diakui sebagai sistem pertanian organik. Nah, oleh karena itu di sini itu adalah pola. Jadi menurut saya tetap pola tanam itu harus benar-benar kita paham. Kemudian yang kedua, pilihan ya komoditas ya. Tadi pangan itu tidak harus beras ya. Saya bayangkan cantel itu dulu di Gunung Kidul, saya makan cantel itu senang banget. Gitu loh. Ya, nasi, kemudian nasi apa ya tiwul macam-macam, nasi jagung itu semua kalau pakai jangannya menir, wah enak banget itu sudah udahlah, jadi enggak dan sehat gitu loh. Pilih sehat. Jadi itu, jadi kita kembali kemudian memasarkan dengan diversifikasi pangan yang terutama pangan lokal itu sangat-sangat kita kaya banget ya. Jogja ini sangat kaya ya. Jadi kalau terjadi erupsi dulu Merapi, maka ketika saya ditanya kepala dinas pertanian provinsi apa faktor yang langsung, ya udah ini saya tunjukkan. Kalau ketika inilah pentingnya komoditas-komoditas yang memiliki apa hasil yang diambil itu yang ada di bawah permukaan tanah. Ya, kalau bahasanya Jawa polo kependem dan sebagainya itu penting itu. Itu sehat, dan kalau terjadi erupsi kayak dulu aman padinya yang di atas bawah, tapi dia aman. Nah, kemudian Gunung itu juga bawang merah dan sebagainya itu boleh. Kita nanam hortikultura ya. Sebenarnya maaf ya ini secara ekstrim dulu saya pernah mengatakan Jawa itu kalau ditanami padi itu rugi sebenarnya. Itu tadi karena investasinya itu besar untuk cetak sawah ini. Kemudian kalau bayangkan hortikultura itu adalah komoditas yang apa menjanjikan. Ini praktek ya, saya sudah pernah praktek sendiri. Bayam aja. Saya bayam cabut aja, saya bisa biayai kuliah saya kok dulu. Cuma 50 meter persegi saya. Ya, saya bisa. Nah ini, nah makanya apakah kita yang kita inginkan itu adalah kuantitas saja atau kualitas.

0: Ini itu Mbak, pola sekali lagi, pola tanam, kemudian setelah itu pilihan komoditas ya, yang tentu saja yang strategis tak ekonomis ya, kayak tadi orang kan melihat alah cuman bayam cabut loh, bayam cabut hasilnya tinggi, saya 1 meter kali 10 meter aja itu sudah sekali panen 125 ikat. Dulu 150, sekarang 2.500, 3.000. Wah, itu sudah luar biasa. Nah, tinggal kita memang perlu, ini yang saya sarankan juga ketika saya diminta untuk di Sumut ya, di Sumatera Utara itu, ya dimanapun kita kembangkan bagaimana mengelola pasokan dan kemudian permintaan ini secara terpadu. Nah, sehingga kita menjadi bisa mandiri betul. Jadi bagi saya itu pilihan pola, kemudian pilihan teknologi airnya itu bisa paling efisien kalau non padi ya pakai irigasi tetes, atau kalau mau padi ya pakainya SRI itu, tapi harus hati-hati juga kalau SRI karena jangan tanah-tanah yang kemudian yang berpasir lebih pada kandungan pasirnya tinggi ya, jangan terapkan itu. Nanti menjadi mati malahan tanamannya karena dia menjadi kekurangan. Jadi kalau SRI kemudian tetes itu kita memberikan air, memberikan minum pada tanaman itu pada saat betul-betul dia butuh gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh kan menyiram aja padahal dia nggak butuh. Ya, ya percuma kan. Nah, jadi efisiensi. Jadi harus benar dan bijak. Ya, benar itu teknologinya, bijak itu pemanfaatan sumber daya lingkungannya. Begitu.
1: Baik.
0: Ya, saya kira Gunung Kidul anulah menjadi anda, kalau Jogja itu menjadi andalan keamanannya sampai 29.000.
1: Iya.
0: Ngaten-ngaten nuwun.
1: Baik, Pak Gatot dan juga Pak Restu, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di pagi ini. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. Anda juga bisa mengirimkan live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official, dan tentunya juga melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Saya bacakan dulu ini beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini, Pak Restu dan juga Pak Gatot. Ya. Yang pertama ini dari Pak Hardi di Jalan Wonosari. Pak Restu, dengan kondisi kering seperti ini, tanaman kacang juga menjadi pilihan di Gunung Kidul. Apakah prospeknya juga cukup baik, Pak, di Gunung Kidul di 2026 ini? Matur nuwun, Pak Hardi di Jalan Wonosari. Kemudian ini ada Pak Jati di Wirobrajan. Pak Gatot, saya mau tanya ini, kenapa food estate perkebunan singkong seluas 600 hektar di Kabupaten Gunung Mas Kaltim ini mangkrak, Pak? Sementara 17.000 hektar sawah baru di Kabupaten Kapuas Kaltim ini juga tidak kunjung panen. Adakah salah tata kelola ya, Pak? Mohon tanggapannya. Terima kasih, Pak Jati di Wirobrajan dan juga dari Pak Hardi di Jalan Wonosair. Dial Monosari. Saya ke Pak Restu dulu ini untuk menanggapi Pak Hardi. Tanaman kacang ini, Pak, apakah cukup berprospek, Pak, di 2026 dengan kondisi musim kering ini? Monggo Pak Restu.
2: Nggih, matur suwun Bu Prima, izin menjawab ya. Untuk tanaman kacang, memang kalau di Kabupaten Gunung Kidul sendiri adalah salah satu komunitas di kita di tanaman marengan nggih. Jadi setelah padi biasanya adalah tanaman kacang tanah seperti itu. Dan untuk di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, Bu Prima dan Pak Gatot, nggih, izin sampai dengan bulan Juni ini, produksi kita sudah di angka 56,358 ton, seperti itu. Jadi memang salah satu jenis tanaman yang memang menjadi salah satu yang menjadi prima dona, seperti itu, dengan luas panen kita di angka 43.452 hektar, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dikesampingkan, nggih, tanaman kacang, karena tadi disebutkan oleh Pak Gatot, bahwasanya petani di Gunung Kidul itu lebih nyaman saat melihat gabah di rumah daripada melihat mobil gitu, Pak Gatot, gitu, seperti itu. Jadi memang menumpuk panen seperti panen padi, panen kacang tanah itu lebih lebih menyenangkan bagi petani. Jadi saya sebut tadi bahwasanya di tanaman kacang tanah, ubi kayu, bahwa itu menjadi tanaman yang

0: menjadi ciri khasnya Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Jadi kalau kacang tanah tadi saya sebutkan produksinya masih di angka sekian dan luas tanahnya juga belum berkurang karena itu tadi mereka nanamnya di musim marengan setelah tanaman padi. Biasanya mereka nanam kacang tanah seperti itu. Dan ya, menjawab juga tantangan saat ini di musim kemarau nggih. Bahwasanya walaupun kita dihadapkan dengan musim El Nino di Kabupaten Gunung Kidul, toh tanaman kita masih malah tambah Bu Prima dan Pak Gadot nggih. Jadi sebutkan juga mungkin kalau kacang tanah semakin meningkat luas tanamnya, bawang merah juga. Bawang merah itu tahun lalu kita cuma di angka 100 hektar. Tahun ini 146 hektar. Jadi tidak terpengaruh dengan musim, dengan tantangan El Nino seperti itu Bu Prima dan Pak Gadot. Menjawab dari pertanyaan dari Pak Hardi tadi dari Jalan Wonosari. Jadi kacang tanah di Kabupaten Gunung Kidul kita masih unggul, masih dengan luas tanamnya juga masih tinggi, masih masih bersaing dengan tanaman-tanaman lain seperti jagung dan kacang hijau karena kita masih banyak petani-petani kita yang menanam tanaman selain padi di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tambahan Bu Prima, untuk di Kabupaten Gunung Kidul sendiri itu sekarang sudah mulai menanam padi di dalam galon. Inisiasi dari Ibu Bupati Kabupaten Gunung Kidul, kita sekarang menanam padi di dalam galon, Bu Prima. Jadi untuk petani-petani ataupun yang tidak punya lahan luas, itu bisa menggunakan galon untuk menanam padi. Yang punya adalah hemat air, seperti itu, Bu Prima.
1: Baik, menanam padi di dalam galon. Ini saya masih membayangkan begini, Pak Restu, karena kan kemudian juga tadi pertama hemat air, kemudian juga mungkin ini bisa dibudidayakan di beberapa rumah yang kemudian tidak punya lahan begitu ya Pak Restu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, cukup menarik ini terobosan di Kabupaten Gunung Kidul ini. Baik, begitu tadi Pak Hardi di Jalan Wonosari, Pak Gatot ini bisa menanggapi juga ini Pak Jati di Wirobrajan ini, khususnya menyoroti terkait dengan kondisi di Kalimantan begitu. Monggo Pak Gatot.
2: Iya. Makasih. Jadi gini, ubi kayu, singkong, ya, itu satu. Singkong itu sebenarnya yang paling pokok. Kalau kita pengen singkongnya bagus dengan dan itu, salah satu yang kita pilih, sebenarnya kenapa kemudian Gunung Kidul itu mendapatkan SK Menteri, ya, SK Menteri sebagai sentra produksi singkong. Karena mengkondisi, jadi singkong itu terutama kalsium atau tanah yang berkapur itu paling paling bagus untuk singkong gitu loh. Nah, kita tahu kalau ini sama dulu ketika saya diminta untuk menjadi tenaga ahli, kemudian saya coba untuk, ya saya artinya bukan saya nggak mau, tapi kalau Bapak mau ya hanya ini anu ya Pak Bupati sebenarnya juga dulu, tapi bukan di Gunung Kidul. Jadi prinsipnya tanaman itu kan kayak manusia toh Mas gitu. Jadi kan mesti bisa hidup. Oh iya, ya saya jawab iya Pak, cuman kalau orientasinya mau produktivitas dan juga terutama apalagi pendapatan petani, maka nggak bisa semua lahan ya, karena kalau semua lahan itu bisa ya terus ini kan sama berarti kan semua itu rezeki itu semua dengan ya nggak bisa. Jadi lahan itu sebenarnya yang mirip rezeki lah, itu sudah dibagi-bagi sebenarnya itu ya. Apa nggak bisa? Bisa, tapi effortnya kan besar. Jadi usahanya effort ini ya termasuk biaya yang dikeluarkan itu tinggi. Ya. Kemudian karakteristik ya lahan itu penting. Kemudian juga, tapi yang lebih penting sebenarnya tujuan utama komitmen untuk jadi pemahaman food estate itu loh. Saya selalu katakan food estate itu apa sih sebenarnya? Makanya ketika waktu kemarin ada 20 juta mau buka lahan, saya langsung kemudian sampaikan. Kenapa harus mencukupi pangan aja harus membuka hutan yang itu nanti menjadi masalah. Saya terus terang pernah juga di daerah Bengkulu. Jadi juga dengan hanya, maaf ya, alasan ketahanan pangan, itu kemudian kita meninggalkan tadi. Makanya selalu harus benar dan bijak.
1: Yeah.
2: Ya benar itu karena teknologinya. Jadi lahan misalnya di kan pertimbangan hanya karena luas saja. Oh, di Kalimantan masih luas, di Kaltim, di mana-mana masih luas. Maka kemudian ada di sana. Nah, jadi kita kembali memahami pangan itu loh. Itu harus awalnya dari situ sebenarnya. Pangan itu apa sih? Terus pangan itu apa yang bisa jadi bahan pangan? Nah, kemudian itulah yang harus diatur perilaku. Nah, kemudian memang singkong ini Mas Rostu, dulu saya sampaikan juga bahwa saya orang yang mengatakan bahwa singkong itu memang komoditas marginal. Tetapi saya punya keyakinan suatu saat singkongnya akan menjadi komoditas handal. Jadi yang bisa diandalkan untuk masa depan. Karena banyak anulah ya, banyak apa manfaatnya di samping kesehatannya. Untuk kosmetik aja paling paling bagus itu sebenarnya singkong itu paling bagus, chip-chipnya untuk anu itu. Ya. Jadi saya pernah diminta untuk per bulan mereka itu, tapi sama di Gunung Kidul sebenarnya juga, tapi belum bisa terpenuhi dengan baik. Nah, jadi sebenarnya kegagalan itu sebenarnya saat menurut saya saat pada food estate itu harus difahami betul food estate itu apa gitu. Terus kemudian ya filosofinya kita food estate itu apa? Kemudian untuk apa yang paling? Kalau untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka harus dipahami pangan itu seperti apa. Jadi, kalau maaf ya, di dalam, saya yakin ternyata dalam Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan yang berdampingan-berdampingan itu loh. Itu artinya apa? Itu tidak semua kemudian bisa dimanfaatkan yang sama gitu loh. Ini menunjukkan rezeki. Nah, sehingga kita pernah juga gagal 1 juta hektar sawah, ya. Wah, kemudian food estate sekarang memang arahnya, bahkan saya pernah di Merauke, kalau saya dulu pernah menekan adalah rice estate, malahan juga tidak hanya rice estate, saya pernah tahun 92 saya pernah mengatakan rice estate, tetapi ini pertimbangannya adalah tetap bagaimana membangun sustainable agriculture, jadi pertanian yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar kemudian memenuhi pangan saja, tapi ya, jadi saya kira itu, jadi kegagalan ini sebenarnya dari sisi karena ada hal yang menurut saya itu tidak kurang benar dan bijak, ya. Jadi benar itu teknologinya kan, penerapannya, kemudian bijak itu pemanfaat sumber daya lingkungan. Maka yang kalau memang gagal, kemudian kan akhirnya diganti, dan saya pernah kita lihat di televisi, digantilah dengan apa? Dengan menanam jagung di polybag. Waduh, nah itu ditaruh di lahan. Ya ini kan ya sama juga bohong artinya. Dan ya, kalau seperti yang sampaikan Mas Restu tadi, itu seperti yang saya dampingi di Kalimantan Timur di Kutai Kartanegara, untuk saya mendampingi petani lahan gambut yang ini juga tahun ini diminta lagi untuk mendampingi 6 desa, 11 desa malah, untuk petani lahan gambut. Jadi alternatifnya ya memang jadi tanam polybag. Ini saya juga baru mendesain lagi bagaimana nanti kalau tanaman di polybag itu termasuk, maaf, para lansia ya, kalau saya dianggap juga lansia, itu tetap bisa berkarya,
1: yeah,
2: memenuhi kebutuhan pangan sendiri di rumah. Yaitu memang seperti yang sampaikan Mas itu pakai polybag. Kita sudah menghitung sebenarnya berapa sih kebutuhan, sehingga berapa polybag yang harus ditanam ya. Kemudian itu yang paling paling mudah, sehingga kan sekaligus untuk hiburan. Untuk hiburan. Kalau di rumah untuk hiburan tuh pot-pot itu biasalah polybag, atau memanfaatkan yang ada saja, jangan kemudian beli pot yang baru, tapi yang sisa-sisa kan bisa di rumah. Jadi itu Mbak, jadi kegagalan itu menurut saya adanya suatu hal yang kurang benar dan kurang bijak, sehingga itu. Tapi ini elaborasinya panjang banget kalau
1: baik.
2: jadi saya kira gitu.
1: Baik, Pak Gatot. Baik. Sudah ada pendengar yang bergabung ini, Pak Restu dan juga Pak Gatot. Saya sapa terlebih dahulu di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi, Mbak Pri.
1: Selamat pagi, Pak Joni Susanto ini di Sleman ini. Monggo Pak Joni.
3: Iya, pagi Bapak-bapak narasumber, salam sehat semua.
1: Salam sehat Pak Joni. Iya. Monggo Pak.
3: Indonesia ini kan terkenal dengan jaringan irigasi yang kurang baik ya, karena infrastruktur mengalami kerusakan berat, aliran air tidak merata, dan efisiensinya masih kurang, masih rendah banget. Belum lagi terbatasnya anggaran ya untuk pemeliharaan serta pengelolaan air yang belum bagus, sangat terbatas sekali. Kemudian banyaknya alih fungsi lahan dan sebagainya. Uh-huh. Di sini sangat diperlukan pengawasan dan ketegasan hukum ya, cara saya, sehingga tidak terus-menerus alih fungsi lahan terjadi, sehingga banyak terjadi kedangkalan-kedangkalan sungai, sedimen cukup tinggi dan sebagainya.
1: Yeah.
3: Ini memang harus lintas sektoral ya, bekerja keras ini agar kita tercapai swasembada di berbagai tanaman ya, tidak hanya padi aja. Jadi harapan saya infrastruktur yang harus diperhatikan sangat serius. Saya rasa itu aja, maturnuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini tadi. Beliau menggarisbawahi terkait dengan jaringan irigasi yang kurang baik, tapi di satu sisi juga ini adanya alih fungsi lahan begitu. Matur nuwun Pak Joni yang ada di Sleman, nanti ditanggapi Pak Gatot dan juga Pak Restu ini. Satu WhatsApp terakhir juga ini, Pak Gatot dan juga Pak Restu, untuk yang bergabung melalui WA ini, ada Pak Tumin di Kulon Progo. Mbak Prima, saya tertarik ini dengan penjelasan Pak Restu tadi, padi galon. Padi galon ini, apakah sudah ada yang berhasil, Pak, di Gunung Kidul? Dan apakah sudah mulai dikembangkan? Saya tertarik seperti apa perlakuan untuk ketersediaan airnya. Matur nuwun, Pak Tumin di Kulon Progo dan Pak Joni Susanto ini ada di Sleman ini. Pak Restu bisa menanggapi ini dari Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian juga Pak Joni Susanto, nanti saya kemudian ke Pak Gatot ini. Monggo Pak Restu.
0: Jih, matur suwun nggih untuk pertanyaannya dari Pak Tumen dan Pak Joni. Untuk yang tadi saya sampaikan terkait dengan penanam padi di dalam galon nggih. Di Kabupaten Gunung Kidul sendiri saat ini sudah digalakkan, terutama untuk tadi mungkin disebutkan Pak Gatot nggih, para lansia-lansia yang mungkin ataupun yang tidak mempunyai lahan seperti itu. Jadi saat ini Bu Prima dan Pak Gatot, di Kabupaten Gunung itu sekarang terdapat suatu animo masyarakat yang pengen menanam tanaman yang tidak punya lahan luas tapi pengen menanam seperti itu. Salah satunya adalah pertama gerbang pagi, gerakan pengembangan pangan dan gizi, dan itu adalah penanaman galon, penanaman padi dalam galon. Secara sistematis, secara skema memang lebih mudah nih untuk kita yang tidak punya lahan, karena kita cukup menyediakan galon bekas yang kita mungkin bisa beli sekitar 2.000-3.000 rupiah nggih. Kita isi tanah, kita isi dengan 1 atau sampai 3 tanaman per galonnya, dan kita tunggu sampai panen. Perawatannya juga cukup mudah karena dekat dengan rumah ya, jadi kita bisa kontrol setiap harinya, OPT-nya, kekurangan air dan sebagainya. Dan setelah 3 bulan panen, kemarin kita pengupinan itu satu galonnya itu bisa menghasilkan 300 sampai 500 gram panen. Jadi kita bisa hitung kalau kita punya 100 saja itu sudah berapa kilo yang kita bisa panen seperti itu. Jadi memang cukup mudah dan saat ini banyak dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Kemarin Bupati Gunung Kidul juga sudah menggalakkan di rumah dinas beliau itu ada percontohan tanaman padi galon di rumah dinas, dan sudah digalakkan juga. Kemarin mungkin juga sudah banyak berita di media sosial bahwasanya Dukuh di Wareng, petani di Ponjong itu juga sudah mulai menggunakan galon bekas yang selama ini kita mungkin sebenarnya sebagai limbah, bisa digunakan dan bisa dikembangkan menjadi salah satu ketahanan pangan keluarga seperti itu, Bu Prima dan Pak Gatot. Jadi memang padi galon saat ini memang menjadi langkah aktif, langkah nyata dalam hal tidak adanya lahan di di keluarga seperti itu. Jadi tetap bisa melihat panen padi di teras seperti itu, Bu Prima dan Pak Gadot. Dan selanjutnya untuk yang tadi Pak Joni terkait dengan jaringan irigasi dan sebagainya di Kabupaten Kutu sendiri, memang saat ini baru intens gitu, berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian terutama dengan perbaikan jaringan irigasi, karena memang saat ini dengan adanya pendangkalan sungai, dengan adanya jaringan-jaringan yang rusak, kita memang fokus mendata, terutama untuk lahan-lahan yang memang menjadi penyuplai-penyuplai lumbung-lumbungnya padi di Kabupaten Kutu, seperti Playen, Ponjong, Karangmojo, Semen, dan sebagainya. Jadi memang kita baru menggalakkan, kita baru memproses, mendata, yang selanjutnya akan kita laporkan untuk bisa segera diperbaiki. Tapi kita juga sering menyampaikan kepada petani, kepada kelompok tani, bahwasanya perlu adanya kesinambungan, adanya koordinasi, komunikasi untuk bisa menyampaikan, bagaimana cara langkah nyata untuk mengendalikan itu semua adalah dengan cara kita gotong royong, seperti yang disampaikan oleh Bupati Gunung Kidul, bahwasanya saat ini gotong royong menjadi salah satu hal yang memang kita perlukan, utamanya untuk melihat ataupun mendata untuk jaringan-jaringan yang saat ini tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi kita saling berkesinambungan, Bu Prima, seperti itu.
1: Ya. Baik. Baik, ini cukup menarik ini Pak Joni Susanto yang ada di Sleman, Pak Gatot. Kalau tadi bagaimana di Kabupaten Gunung Kidul, nah Pak Gatot ini tentunya juga memahami begitu, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta ketika kemudian juga alih fungsi lahan begitu, yang menjadi permasalahan juga disampaikan oleh Pak Joni tadi. Monggo Pak Gatot. Pak Gatot mohon izin, speakernya masih off menika.
2: Nggih,
1: monggo Pak.
2: Ya, oke. Jadi ini ya, memang permasalahan alih fungsi lahan ini, tapi tampaknya ini agak, alhamdulillah, agak terkendali, kalau sekarang mulai terkendali. Jadi menurun sebenarnya, kalau di Jogja itu dulu dari 0,45% per tahun itu tampaknya menjadi menurun. Kalau di Jogja, di kota ini memang ya itulah, seperti kawasan-kawasan perkotaan itu kalau kayak di Bantul, ya kayak di Bantul itu seperti Sewon, kemudian Kasian, itu memang tidak, agak susah juga. Kayak Sleman itu ya kawasan-kawasan perkotaan itu memang agak susah ketika kemudian mengendalikan itu, ya karena emang kita ada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan itu memang tidak mudah juga, karena di situ juga mengatakan kalau dia hanya punyanya itu boleh. Nah ini yang susah juga, dan ini pengalaman juga ini Pak Bastu juga mungkin boleh, ketika saya menyusun lahan pertanian, rencana lahan itu untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu salah satu itu yang kadang luput dari sisi, satu sisi kita memberikan seperti tadi Pak Joni sampaikan itu infrastruktur untuk ini, untuk apa, produk pertanian, yaitu JITUT, ya, jalan usaha tani. Nah, jalan usaha tani ini menjadi juga satu menguntungkan, maka bisa jadi medium untuk apa, transportasi produk pertanian, tetapi sisi lain ini ada dampaknya yang harus kita waspadai. Jadi ketika ada jalan, ya di situ jalan usaha tani, mulailah tumbuh bangunan. Nah, ketika ada butuh bangunan satu dibiarkan udah terus. Nah, ini bisa menjadi juga awal mula itu. Ya, dari sisi itu kita maunya dari orang pertanian itu bagus, tapi dari saya pernah sampaikan ke Bapeda di Fisprain, coba Pak, dilihat. Itu menjadi awal. Ya kayak di Bantul aja dulu lihat, di pinggir sungai itu sebenarnya kan aralian irigasi harusnya kan enggak boleh juga ada. Tapi ketika satu tumbuh dibiarkan ya sudah. Kalau sudah banyak agak susah. Lah ini terutama Gunung Kidul juga ini mumpung masih jangan ketika ada ya harus bareng-bareng. Nah, jadi masalah terutama kalau di Jogja memang enggak bisa dianukan lahannya di kota itu karena bukan pilihanan. Kemudian Di Jogja ini juga saya selalu sampaikan bahwa kita ini yang penting harus menetapkan. Jadi kalau padi, tanam padi itu sebagai penyangga pemenuhan kebutuhan internal Jogja gitu loh. Jadi tidak perlu kemudian karena lahan kita itu nggak banyak Jogja itu. Kan lahan kita berapa paling sekitar 100 berapa itu pun juga tidak, sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu berkurang sebenarnya. Nah, yang penting adalah ini memang pengendaliannya itu. Ya, saya pernah bicara tentang itu juga. Kemudian terkait dengan infrastruktur, jadi irigasi, itu tadi sejak awal saya sampaikan sebenarnya kalau untuk sawah itu ini investasinya luar biasa besarnya. Nah, karena sudah besar itu, maka yang lebih penting adalah perawatan sebenarnya. Ya. Nah, perawatan ini ya bareng-bareng memang. Perawatan ini memang ya saya sering mendampingi juga P3A ya, OP3A dan sebagainya itu. Ya kita dampingi kemudian kita biar petani juga bagaimana handarbeni gitu. Sehingga kemudian karena ini punya kita, saya sampaikan Pak ketika di Gunung Kidul dia itu ke petani saya sampaikan bahwa Pak kalau kemudian usaha tani ini untung itu boleh enggak kalau diminta? Kalau diminta pemerintah kita minta boleh enggak? Oh, enggak boleh Pak. Nah ya kalau enggak boleh, kalau misal rugi siapa yang nanggung? Ya saya sendirilah, kalau saya sendiri maka mari kita rawat, ini kita rawat sendiri, enggak usah nunggu bantuan. Lah ya. Karena bantuan itu biasanya nyun sewu ini Mas Restu boleh ini. Bantuan itu selalu seringkali adalah terlambat. Terlambat itu bukan disengaja sebenarnya. Tapi kan kalau dinaikkan terlambat itu karena persetujuan kan naiknya pakai tangga, tek-tek-tek lah, turunnya juga pakai tangga, enggak bisa loncat. Nah, sehingga sampai di bawah ya telat, sudah kelewat ya. Makanya ya kalau toh yang turunnya ini aduh untuk besok kan gitu aja. Jadi itu ya, infrastruktur memang penting, tetapi membangun ini infrastruktur besar sekali, tapi yang penting adalah bagaimana merawatnya. Memang beberapa ini program cetak sawah itu kalau kita lihat beberapa ada yang masih ngangkrak, padahal sudah dibuka hutannya, sudah dibuka, tapi masih akhirnya menjadi malah kayak gurun. Karena apa? Infrastruktur irigasinya itu belum siap. Maksudnya waduknya Tuhan itu belum ada. Yeah. Ya jadinya bukan lapangan, jadi lapangan sepak bola aja untuk mendidik bintang-bintang sepak bola masa depan kalau gitu kan. Jadi gitulah Pak Tumin, saya kira untuk itu baguslah. Jadi ya sebenarnya ini malahan malah ini kesempatan kalau itu di polybag atau di galon itu sebaiknya malah terapkanlah SRI, sistem rice intensification itu, jadi satu itu sebenarnya harusnya tanamnya satu saja, jangan tiga. Nanti dalam satu bulan karena itu nanti saya sudah praktekkan itu semua. Itu bisa anak-anaknya itu nanti bisa saya menanam dengan itu bisa sampai rata-rata 40 sampai 60 ya. Satu rumpun. Bahkan ada yang kalau di lapangan di UMY ini saya pernah nanam sampai 80 sampai 120. Lah kalau kemudian karena gini, saya punya obsesi itu karena di dalam keyakinan saya dan saya baca di Quran itu kita tuh ditantang untuk bagaimana produktivitas per hektar padi itu sampai 50 ton per hektar. Bisakah? Bisa lah. Tadi kalau itu sudah 300 saja ya. 300. Bayangan saya memang harus kalau pengen ya kalau satu male itu kemudian itu terdiri bisa 500 sampai 700 butir. Wah, sudah selesai semua itu, enggak perlu luas lahannya, enggak perlu luas-luas. Ya. Jadi sebenarnya kita yang pentingkan adalah tadi betul Pak Joni, infrastruktur iya, tetapi pemeliharaan itu lebih penting. Ya. Nanti kemudian Pak Tumin monggo ini masukan juga untuk Mas Restu mungkin malah diterapkan sistem LSR itu malah pas kalau untuk anu, karena kan dekat, dan kalau di lahan itu seringkali kan kemudian diganggu oleh keong, oleh macam-macam itu. Nah kalau di situ saya kira mestinya enggak, artinya lebih relatif, lebih bisa dikendalikan.
1: Baik.
2: Begitu Mbak dan juga Marstu dan juga Pak Joni, Mbak Tumen, ya mari kita bareng-bareng mewujudkan daerah kita, negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibah tunggal pun ghafur.
1: Amin.
2: Dan saya yakin kita bisa.
1: Baik.
2: Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Pak Restu. Ini catatan-catatan pentingnya agar ketahanan pangan ini juga terjamin di kondisi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang di tahun 2026 ini. Terima kasih Pak Gatot, matur nuwun Pak Restu sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Restu dan juga Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, seorang petani di daerah Lampung menemukan seekor anak gajah di kebunnya. Rupanya anak gajah ini tertinggal dari induk dan kumpulannya. Anak gajah itu diambil dan dirawat dengan baik oleh petani tersebut. Namun, karena tidak memiliki kandang yang memadai, akhirnya anak gajah ini diikat di sebatang bambu kecil dengan rantai anjing yang tidak terlalu besar. Hari demi hari, anak gajah tumbuh menjadi besar, dan keinginan naluriah hewani untuk bebas pun semakin besar. Setiap hari anak gajah yang sedang beranjak dewasa ini mencoba menghentakkan kakinya untuk lepas dari rantai yang mengikat salah satu kakinya ke bambu. Tetapi tidak bisa. Bahkan beberapa bagian kakinya mengalami luka lecet. Lama-kelamaan, keinginan gajah untuk melepaskan diri dari ikatan mulai mengendur, dan akhirnya tidak sama sekali. Satu hal yang menarik adalah, setelah gajah tersebut tumbuh menjadi gajah dewasa, memiliki taring yang cukup panjang, dia tetap terikat pada sebatang bambu yang kecil, seperti ketika ia baru ditangkap dahulu. Padahal, menurut logika, sederhana saja. Dengan sekali hentakan saja rantai tersebut sebenarnya bisa lepas. Tapi mengapa tidak bisa dilakukan oleh sang gajah? Karena di dalam benaknya, dia sudah merasa gagal dan tidak mungkin bisa melakukannya lagi. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI.
1: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di kesempatan kali ini Halo RRI dari Farafi Temari dan juga Agus Pramana yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menerima aduan, kritik dan saran dan lain sebagainya. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta di line telepon 580-333 0811-2711-911. Agus,
2: ya.
1: Ini di tempat kamu tuh daerah Pajangan ya?
2: Sama kan, Vi?
1: Nah, ini kan juga beberapa tahun yang lalu juga mengalami yang namanya kekeringan ekstrim.
2: Betul
1: nih,
2: banget.
1: Beberapa dan, lokasi.
2: Iya, karena kita tahu daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini kekeringannya terasa banget.
1: Betul.
2: Ya? Dan kita ketemu bersama bahwa PMI di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah melakukan dropping air di Bantul. Dan pastinya juga di Gunung Kidul,
1: iya.
2: Terutama di kalau di Pajangan sendiri di Gosari.
1: Betul, betul. Agus, fenomena ini memang disebut dengan fenomena El Nino.
2: Betul.
1: Dan diprediksi akan terjadi di Yogyakarta dan juga terjadi di bulan Agustus ini, Agus. Nah, ini memang pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan curah hujan menurun. BMKG ini memprediksi El Nino akan menjadi musim yang memang kering dan juga hujannya mundur, Agus.
2: Dan diprediksi sampai di bulan Desember 2026.
1: Dari juga ya.
2: Maka dari itu kita juga harus jaga kesehatan ketika berbicara mengenai kekeringan. Otomatis ini juga akan berdampak kepada kita semua.
1: Betul, betul, betul.
2: Karena apabila kita kekurangan minum, ini hal yang sepele begitu,
1: betul.
2: Ya. Ini juga akan mengakibatkan dehidrasi.
1: Betul.
2: Ini mengingatkan saja begitu,
1: betul.
2: Ya. Siapa yang belum minum air putih begitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya.
1: Ini aku bawa.
2: Boleh dah bawa ya begitu ya. Oke, dan bagi pendengar yang pastinya mempunyai permasalahan, baik terkait dengan mungkin di musim kemarau ini, banyak warga masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk mencari kayu bakar.
1: Betul.
2: Atau mungkin sekedar membakar sampah.
1: Nah,
2: ini hal yang sangat dihindarkan begitu,
1: betul.
2: Ya, karena memang bisa membahayakan kebakaran hutan dan lain sebagainya.
1: Ya, ini kemarin juga di area hutan di Yogyakarta ini pernah terbakar juga. Ini menjadikan salah satu peringatan tersendiri bahwa sampah yang dibakar ini kan juga karena suhunya panas dan juga kering, ini menyebabkan api itu cepat merembet.
2: Nah, betul banget. Dan ketika berbicara mengenai kekeringan kan otomatis ini apa namanya, volume air juga berkurang, sehingga warga masyarakat ini juga boleh dikatakan kekurangan air bersih.
1: Betul.
2: Nah, ketika Anda mungkin ya di daerah Anda mempunyai permasalahan terkait dengan kekurangan air bersih dan pastinya juga sudah menyampaikan kepada PMI atau mungkin BPBD setempat,
1: ya.
2: Namun tidak ada tanggapan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami.
1: Betul.
2: Ya. Kami akan coba juga menghubungkan nantinya juga menyampaikan kepada pihak-pihak terkait.
1: Betul sekali.
2: Agar di follow up.
1: Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 0811-2711-911.
2: Nah, betul banget Hanafi. Dan juga pendengar di Halo RRI ini, tidak hanya terkait dengan aduan,
1: iya.
2: Tapi terkait dengan berita kehilangan,
1: betul.
2: Apapun itu informasi yang mungkin sangat sangat berharga, sangat penting banget bagi pendengar, boleh juga disampaikan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Betul sekali, karena pasti apa yang Anda sampaikan ini bagus dan juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu ya, Agus.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Dan tentu ini nanti kalau hal ini sudah kita sampaikan, follow up ke terkait pemangku kepentingan,
2: ya.
1: Nah, ini tentu nanti permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan menemukan solusinya gitu ya, Agus, ya.
2: Betul banget. Dan pastinya ketika Anda berkait dengan kekeringan ya di daerah Istimewa Yogyakarta, ini para petani juga susah untuk menanam begitu ya. Karena kita tahu bahwa debit air juga sangat-sangat berkurang.
1: Ya.
2: Mungkin air sumur juga sangat berkurang. Sungai atau mungkin aliran selokan yang untuk mengairi sampah pastinya juga ini volumenya akan berkurang. Nah, hal ini yang mungkin mengakibatkan kesulitan para petani untuk mendapatkan air untuk pengairan di sawah. Nah, ini juga menjadi problematika yang bisa Anda sampaikan kepada kami begitu ya. Gak usah ragu-ragu bagi para petani khususnya ketika memang berbicara mengenai kekeringan dan sampai saat ini belum mendapatkan solusi, boleh banget bisa menyampaikan kepada kami.
1: Ini salah satu contohnya kalau di Sleman, Agus, ada yang namanya aplikasi Simultan.
2: Nah,
1: sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Nah, ini mendata sebanyak 2000 kelompok tani dan juga 600 kelompok wanita tani di Sleman.
2: Oh, ya. Kapok tan gak gitu ya.
1: Betul. Dan jadi ini nanti terkait dengan dunia pertanian sudah terdata dan nanti terkait dengan berbagai macam hal ini bisa dilaporkan di aplikasi tersebut seperti berbagai macam bantuan sarana prasarana sumur bor, terus kemudian alat-alat untuk pertanian dan lain sebagainya untuk kemajuan pertanian seperti di musim kemarau ini kan banyak juga disalurkan berbagai macam bantuan terkait dengan irigasi, perbaikan dan lain sebagainya gitu, Agus.
2: Oke, musim kemarau di berbagai daerah di daerah istimewa Yogyakarta memang mengalami yang namanya kekeringan.
1: Ya.
2: Ini salah satunya di Kulon Progo juga sudah terimbas begitu ya terkait dengan kekeringan musim kemarau yang pastinya sampai saat ini masih kita rasakan ini.
1: Betul.
2: Di Kulon Progo juga sudah mendapatkan penyaluran dropping air bersih dari 5 kalurahan. Dimana ini hal yang sangat dinantikan di Kulon Progo karena memang di daerah Kulon Progo 5 kalurahan tersebut mayoritasnya berada di perbukitan menoreh, di antaranya di Kalurahan Sidoharjo, Jatimulyo, Hargowilis, Hargotirto, dan Pendoworejo. 5 kalurahan ini merupakan wilayah langganan kekeringan, Hanafi dan juga pendengar, sehingga saat kemarau pastinya ini dari pemerintah kalurahan rutin meminta bantuan dropping air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Air ini kan menjadi salah satu hal yang vital ya, karena
2: betul banget
1: tubuh manusia, kehidupan manusia ini semua bersumber dari air juga.
2: Air mengalir sampai jauh gitu ya. Semoga saja air mengalir setelah didropping kan mengalir sampai jauh gitu ya. Sehingga warga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan dropping air.
1: Tanaman juga pada subur, hasil panen melimpah dan tentu menjadikan salah satu hal-hal yang kemajuan menghindari paceklek gitu ya.
2: Iya, paceklek betul banget. Paceklek alias gagal tanam. Sehingga ketika dropping air bersihnya memang tercukupi, ini bisa menjadikan warga masyarakat bahagia, sejahtera selama lamanya.
1: Walaupun begitu musim kemarau, dompetnya nggak kering.
2: Jangan sampai gitu.
1: Betul.
2: Tetap basah begitu ya.
1: Betul.
2: Tapi ketika kering jangan dicelupin di air. Sama juga begitu ya. Oke. Dan nantinya kita juga akan bersama teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih pada pukul 9.45 kita akan menghubungi teman-teman dari Ombudsman karena memang kenapa? Karena memang nantinya agar apabila ada pendengar yang sudah bergabung menyampaikan aduan atau juga informasi yang lainnya, kita akan follow up ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita masih akan mengundang begitu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271111. Hanafi, kalau Hanafi lewat di Jalan Bantul, tepatnya di sisi bagian selatan Jembatan Binongo, banyak banget lubang-lubang jalan yang pastinya sampai saat ini belum dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini pastinya juga harus segera disikapi begitu ya, di follow up-i, karena ini sangat mengganggu ketika memang nantinya banyak kendaraan yang lewat, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ini juga akan mengganggu aktivitas dari pengguna jalan.
1: Betul.
2: Karena memang banyak lubang yang pastinya terdapat di sisi bagian selatan, ya kurang lebih 100 meter dari jembatan. Di sana banyak banget lubang-lubang. Semoga saja nih dari pemerintah Kabupaten Bantul akan segera memfollow-up.
1: Betul. Apalagi yang namanya lubang di jalan ini kan bisa mengganggu jalannya lalu lintas yang ada. Sedikit terprosok nanti kan bisa bahaya.
2: Bahaya juga.
1: Mencelakai banyak orang juga.
2: Betul. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, pastinya nanti kami akan berikan kesempatan untuk Anda di 580333 atau juga di 0811271911. Hanafi, ini ada yang bergabung melalui line WA, akan saya bacakan dulu. Betul. Begitu ya. Dari Risti, izin menyampaikan aduan mengenai kerusakan bahu jalan di lampu merah Pedes, Jalan Nasional 3 Pedes, Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Mapnya sudah disampaikan begitu ya. Di lokasi tersebut bahu jalan mengalami kerusakan hingga terlihat kerangka besi dan terdapat bagian saluran drainase yang terbuka akibat penutupannya atau penutupnya rusak. Kondisi tersebut dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang hendak menepi maupun pejalan kaki yang melintas di sekitar bahu jalan. Saat hujan turun, kerusakan tersebut dapat tertutup genangan air sehingga sulit dikenali oleh pengguna jalan. Betul. Terima kasih, ini jalan nasional ya. Yang pasti ini nanti semoga juga akan mendapatkan follow up, karena memang kalau jalan nasional ini adalah memang tanggung jawab dari pemerintah pusat.
1: Betul sekali.
2: Sehingga nanti kita akan konfirm ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Terima kasih juga yang pastinya sudah menyampaikan mapnya ini ya.
1: Betul.
2: Jadi nanti bisa detail di langsung ditindaklanjuti ke sana.
1: Betul sekali.
2: Ditunggu.
1: Tentu kami akan sampaikan dan juga menjadikan salah satu solusi yang bermanfaat bagi para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta.
2: Betul banget. Dan Senin ini biasanya jam-jam segini jam-jam rawan. Karena kenapa? Setelah menikmati libur 2 hari bagi Anda yang melaksanakan kerja 5 hari kerja begitu ya. Otomatis hari Senin ini merupakan perjuangan. Kenapa saya bilang perjuangan? Karena biasanya telah menikmati 2 hari libur ini kan rasa malas pasti ada. Aras-arasan dalam bahasa Jawa begitu ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas di hari Senin ini. Tapi saya yakin ketika Anda mengingat tanggung jawab Anda, Anda akan segera untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang harus Anda lakukan ya. Tugas-tugas Anda lakukan yang paling mudah dulu.
1: Betul.
2: Juga yang agak sulit.
1: Betul.
2: Agar tidak trauma.
1: Benar.
2: Ya, dan bagi Anda yang belum sarapan pagi, boleh banget ya sembari sarapan ya Hanafi ya.
1: Betul.
2: Karena memang sarapan ini merupakan satu hal yang membuat kita akan tetap semangat begitu.
1: Betul.
2: Apalagi kalau di kesempatan hari ini banyak aktivitas Anda lakukan. Kecuali bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa Senin Kamis
1: ya. Apalagi kalau menu masakannya menu masakan sehat dan menjadikan gizi kita itu tercukupi. Energi cukup, hasil kerja bagus, apapun menjadikan salah satu berkah dalam hidup.
2: Amin. Dan ditambah dengan olahraga.
1: Betul.
2: Fitness salah satunya. Atau mungkin jalan kaki, lari pagi dan sebagainya. Ini akan menambah kekuatan, kesehatan dalam tubuh kita.
1: Betul.
2: Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu.
1: Oke.
2: Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan membuka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung, begitu ya Fi ya.
1: Betul sekali.
0: Karena kita tahu bahwa aduan Anda yang sampai saat ini belum Anda sampaikan, kami akan memberikan ruang untuk Anda. Gak usah ragu, gak usah malu, atau mungkin gak usah takut juga.
1: Betul.
0: Di 580333 atau juga di 0811 271 1111.
1: Iya, ini tentu buat kebaikan bersama ya Agus.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Berbagai macam sarana prasarana fasilitas layanan. Ini kan menjadi salah satu hajat hidup warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus kita kawal bersama.
0: Betul banget.
1: Kita jaga dan kita bahu membahu untuk saling memperbaikinya.
0: Iya. Dan kita ketemu bersama kalau kita berbicara mengenai efek dari kekeringan ini juga pastinya juga berpengaruh kepada pertanian.
1: Betul, betul, betul.
0: Salah satunya ini apalagi kalau berbicara mengenai petani berambang,
1: iya, ya,
0: atau bawang,
1: bawang merah.
0: Putih, bawang merah. Dalam bahasa Jawa berambang.
1: Berambang.
0: Atau bawang merah.
1: Iya.
0: Nah, informasi yang kita dapat langsung dari petaninya begitu ya, Via, di Imogiri.
1: Iya.
0: Yang pastinya ini harga jual atau harga beli dari tengkulak atau dari penjual atau pembelinya ini sangat rendah ya, Via. Turun drastis.
1: Iya.
0: Sehingga per kilonya di antara 15.000 rupiah.
1: Iya, benar. Ini terjadi juga di petani bawang merah di pesisir pantai selatan.
0: Di pantai selatan juga ya.
1: Iya.
0: Oke, dan harga di pasaran memang sudah beda begitu ya dengan harga beli dari tengkulaknya. Namun ini juga akan membuat kerugian sendiri bagi para petani karena ketika berbicara mengenai harga bawang merah yang notabene sebelum bulan Agustus ini juga lumayan tinggi harganya. Namun di bulan Agustus ini juga sudah mulai turun lagi. Ini mengakibatkan para petani juga mengalami kerugian.
1: Iya. Nah, ini petani bawang merah di lahan pasir Pansela Bantul ini juga dikatakan turun hingga ini bahkan sempat 13.000 rupiah juga per kilogram. Akan melimpahnya pasar pasokan dari berbagai daerah. Nah, jadi ini diserbu dengan bawang merah dari luar juga.
0: Oh, jadi
1: ternyata
0: itu.
1: Karena panennya banyak dan diserbu juga dari produksi dari luar.
0: Berarti bersamaan begitu ya, sehingga harganya anjlok karena terdapat banyak stok.
1: Ini salah satunya diungkapkan oleh Andika Nurkolis, 34 tahun, bahwa panen raya kali ini berbeda dengan perpanenan Mei lalu. Sebab harga bawang merah bisa mencapai Rp25.000 yang lalu.
0: Oh, gitu.
1: Per kilogramnya, sehingga menjadi keuntungan tersendiri. Namun saat ini merasa sangat dirugikan dengan harga 13 sampai 15 ribu rupiah ini.
0: Sangat rendah sekali.
1: Betul.
0: Begitu ya, Anavia.

0: gini gitu ya, dengan penuh perjuangan untuk mengalir sawahnya.
1: Betul.
0: Nah, bagi Anda yang mempunyai permasalahan begitu ya, Anda atau pengaduan atau aduan yang akan Anda sampaikan, boleh banget di 580333 atau juga di 0811271911.
1: Betul sekali.
0: Kota Yogyakarta sudah mulai indah. Pembangunan untuk jembatan di Kelingan juga sudah mulai diproses.
1: Yes.
0: Kita tunggu saja, karena kita bersama ketika berbicara mengenai Yogyakarta tak akan ada habisnya.
1: Benar.
0: Panorama yang cukup indah harus kita jaga. Anda ketika mengunjungi di kota Jogja sebagai wisatawan ya harus menghormati, menghargai. Dengan salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya.
1: Betul.
0: Nah, ketika Anda mempunyai aduan permasalahan ketika Anda sedang menikmati jajanan atau kulineran di kota Yogyakarta atau mungkin di daerah istimewa Yogyakarta, mendapatkan harga yang di luar nurul begitu ya.
1: Nalar.
0: Atau di luar nalar begitu ya. Otomatis Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Dan ketika Anda parkir dengan menggunakan karcis yang tertera, mungkin untuk mobil 3.000 nih ya, tapi ditarik 20.000, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami.
1: Betul, lupuk itu namanya.
0: Betul banget. Agar pastinya Jogja ini akan tetap terjaga nama indahnya.
1: Kondusif gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Dan tidak merugikan wisatawan juga yang datang, sehingga tidak kapok untuk datang ke Yogyakarta gitu.
0: Betul
1: ya, Gus.
0: Betul banget.
1: Ya.
0: Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, ini merupakan wadah yang pastinya akan kita buka sampai dengan pukul 10 begitu untuk aduan. Silakan ketika Anda mempunyai informasi, tidak hanya aduan saja, tapi beragam informasi boleh. Mungkin Anda baru nyemil, baru menikmati snack di kesempatan pagi hari ini, Anda teringat, oh iya ada informasi yang menarik ini yang harus saya sampaikan kepada pendengar. Boleh loh ya, di 580333 atau juga di 0811271911.
1: Baik, pendengar juga tentu berbagai macam hal-hal ini kan tentunya buat kebaikan bersama ini Yogyakarta, agar bisa juga menjadi kota yang menerima berbagai macam kritik dan saran.
0: Nah,
1: dan juga tentu untuk kebaikan fasilitas sarana dan prasarana dan juga berbagai macam kepentingan publik ya yang bisa dihadirkan di kesempatan kali ini. Nah, pendengar, kami tunggu Anda untuk bergabung. Nanti kita akan sampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tentunya nanti kita akan follow up ya, Gus ya.
0: Ya, betul.
1: Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda utarakan, tentu nanti akan kami terima di 580333 0811271911.
0: Betul banget. Dan pastinya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada pendengar yang menyampaikan aduan di bulan Juli, dan akhirnya ini sudah mendapatkan follow up terkait dengan jalan yang rusak atau berlubang, dan akhirnya di tanggal 22 Juli ini sudah di follow up dan jalan sudah mulus alus begitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua juga masalah terkait dengan jalan. Kita ketahui bersama bahwa di depan auditorium RRI Yogyakarta, tepatnya di Jalan Avandi, di sana ada lubang drainase yang mungkin boleh dikatakan sangat dalam banget, dan ini bisa membahayakan para pengguna jalan yang melewati di sana. Dan ada pendengar yang menyampaikan juga, dan alhamdulillah dengan sigapnya pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perbaikan juga. Ini hal yang sangat luar biasa, fakta nyata. Begitu ya, ketika Anda sudah melakukan pengaduan, ini juga akan difollow-upi oleh pemerintah setempat. Jadi jangan khawatir ketika Anda mempunyai permasalahan aduan dan sebagainya, boleh banget loh ya. Nanti ketika Anda menginginkan data diri Anda untuk disembunyikan, kita akan sembunyikan. Jangan khawatir.
1: Kita akan rahasiakan ya, Gus ya.
0: Disembunyikan, jadi tidak ada yang tahu begitu ya. Rahasia begitu ya. Jadi silakan Anda bisa di 580333 atau juga di 0811271911. Halo RRI ini hadir pastinya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi kita semua. Karena kenapa? Karena ketika Anda melihat suatu hal yang membahayakan bagi warga masyarakat, dan ini bisa kami sampaikan nanti kepada pihak-pihak terkait begitu ya, yang pastinya bisa kami sampaikan nanti di kesempatan pagi hari ini, karena nanti kami juga akan menghubungi teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya berkait dengan jalan yang rusak, tidak hanya terkait dengan penerangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun ketika Anda mengalami kehilangan barang begitu ya, itu juga bisa Anda sampaikan kepada kami.
1: Ya. Halo, assalamualaikum. Yang sudah bergabung di belakang telepon.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ini Pak Beni dari Gandaria.
2: Pak Beni.
0: Sehat Pak Beni?
1: Selamat. Alhamdulillah panjang sekalian sehat.
2: Ya. Sehat alhamdulillah Pak Beni.
0: Pripun Pak Beni?
1: Saya hanya cerita begini. Tapi nanti follow up-nya karena ini sudah mau apa besok 2 minggu lagi kita memperingati kemerdekaan.
0: Ya.
1: Tentunya saja bagaimana para pemuda-pemudi yang ada di kita di Indonesia khususnya di Jogja itu untuk membawakan lagu Indonesia Raya. Begini ceritanya, kemarin pulang dari desa saya gitu dari Solo gitu, di stasiun Mogowo itu menunggu kereta KRL yang terbakar yang baru datang. Kira-kira sebelum jam 10 itu, itu kebetulan nunggu di situ banyak ya muda-mudi di antara dekat saya itu ada bapak-bapak juga yang berasal dari Jakarta gitu. Tadinya saya belum kenal. Kemudian diumumkan di situ monggo semuanya diharap untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan
2: lagu kebangsaan
1: raya gitu. Ternyata dari sekian sederet itu kan, di tempat itu kan duduknya melingkar. Itu yang berdiri hanya saya dulu gitu. Lalu tiba-tiba setelah saya itu kok bapak yang sebelah saya itu ikut berdiri. Terus sudah selesai, kita berdua juga ikut nyanyi gitu ya. Terus selesai, yang di sekitar saya itu gak ada yang berdiri itu gimana. Malah cerita sendiri, main HP, jadi itu gak ada yang lah seperti itu bagaimana kita itu sebagai generasi yang akan melanjutkan tugas-tugas kita. Apakah itu dengan mendengarkan Indonesia Raya itu yo mengko yo ngono itu alam yang lagu mengko ngono di rumah kewahi rasa apa atau dicuekin aja lah seperti itu. Nanti selanjutnya bagaimana untuk menuju Indonesia emas.
0: Oke. Pak Beni,
1: gimana
0: ini terjadi ketika Pak Beni di stasiun atau seperti apa?
1: Di stasiun.
2: Stasiun.
1: Ya, di stasiun. Ya. Itu mungkin sebelah saya ini orang dari Jakarta. Bagus sekali ya di Jogja itu. Jam 10 begini. Ini semuanya sih nggak diusut di stasiun aja. Enggak. Ini di khususnya di itu setiap jam 10 didengarkan lagu ini. Dan semuanya diharap untuk berdiri, untuk menyanyikan sama-sama. Oh, bagus sekali ya. Tapi gimana ya kok sekitar kita itu yang berdiri yang kita tua-tua begini gitu, yang muda-muda gini kok cuek-cuek aja, main-main HP sendiri, malah cerita bergurau sendiri, kok begitu ya? Sedangkan satpam-satpam di situ kan berdiri juga tidak, bukan satpam, maaf, pegawai-pegawai stasiun itu di situ juga berdiri semua, tapi kok ya mau menegur kan nggak enak juga, jadi seperti itu tuh apa? Kurang pemahaman kalau itu Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan atau bagaimana itu.
2: Baik. Nah,
1: itu termasuk di ini ya sekedar itu mau di bagaimana cara mengatasinya untuk generasi-generasi yang akan datang itu seperti itu keadaannya. Ya tentunya tidak semuanya generasi seperti itu, tapi ada yang seperti itu.
2: Oke. Siap, bisa siap banget Pak Beni.
0: Oke. Terima kasih Pak Beni.
2: Maturun Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Ini luar biasa,
0: luar biasa.
2: Rasa nasionalismenya harus dibangkitkan. Ini terutama bagi para pemuda-pemudi yang mungkin boleh dikatakan dalam tanda kutip menyepelekan begitu.
0: Betul,
2: ya Rifana.
0: Betul.
2: Karena Pak Beni ini juga sudah memberikan teladan, sorry teladannya begitu ya. Karena memang sudah mencontohkan ketika pas waktu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon berdiri. Ini harus berdiri begitu.
0: Betul.
2: Ya. Jangan menyepelekan.
0: Betul, Agus, ini harus sebagai kita generasi yang lebih senior juga harus berani untuk menegur kita kitik kalau nggak mau.
2: Kita gitik begitu ya. Karena itu memang dikumandangkan di daerah istimewa Yogyakarta tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dikumandangkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Betul. Agar kita pastinya juga akan teringat masa-masa perjuangan. Betul. Begitu ya, para pendahulu kita. Begitu.
0: Tinggal berdiri aja sama menyanyikan itu adalah suatu kehormatan buat mengingat jasa para pahlawan, jasa negara kita yang sangat besar sekali kepada kita, dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk bangsa dan negara kita yang berdaulat.
2: Betul banget. Nah, ini nanti dari Pak Benny juga akan kita sampaikan kepada Ombudsman. Dan kali ini kita sudah bersama Justina Syahrini. Beliau adalah asisten keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sering kita sapa dengan Mbak Rini.
0: Mbak Rini,
2: selamat pagi Mbak Rini.
3: Selamat pagi Mas Ake.
0: Sehat Mbak Rini?
2: Dua orang ini Mbak.
0: Sama Hanafi ini Mbak Rini.
2: Sama Hanafi Mbak Rini.
3: Iya. Selamat pagi, sehat-sehat semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Rini juga sehat.
3: Iya, ya lama ya nggak ke situ
2: Iya, mbok ke sini sekarang aja Mbak.
0: Iya, terbang naik helikopter ya Agus ya.
2: Segera begitu.
3: Gimana?
2: Ya Mbak Rini, memang ada beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Baru saja Pak Benny dari Condong Catur ini, beliaunya kan ini baru turun dari kereta atau mungkin baru mau naik ke kereta, namun tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di daerah istimewa Yogyakarta kan diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sudah ada sounding announce dari pegawai yang ada di stasiun tersebut. Namun banyak banget yang mengabaikan atau tidak melakukan nyanyi bareng atau berdiri begitu ya, dan bernyanyi bersama. Hanya Pak Benny dan beberapa orang saja yang bangkit berdiri untuk menyanyikan. Apalagi di situ adalah para pemuda-pemudi yang boleh diganti, ya betul banget, Gen Z begitu ya, atau masih agak-agak muda begitu, tapi tidak menghargai. Ya, mungkin ada tanggapan sendiri nih Mbak Rini.
3: Sebenarnya kalau itu memang sudah ada surat edaran ya, himbauan untuk apa atau aturan untuk kemudian instansi pelayanan publik terutama untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya di pukul 10. Memang mungkin petugasnya, petugas KAI di sini karena ini lokasinya di KAI, kemudian bisa untuk tidak hanya mengumumkan, kan ada petugas security atau petugas yang jaga, yang apa namanya, mungkin semacam ya security ya yang di daerah sana, atau yang stafnya kemudian bisa untuk menyinggol begitu ya, atau apa, mengajak yang tadi dikatakan ada penumpang atau pemuda-pemudi calon penumpang atau yang sedang menunggu untuk kemudian ikut berdiri gitu. Memang kalau hanya sebatas pengumuman mungkin tidak semua, pada kenyataannya tidak semua akan tergerak begitu nggih untuk kemudian ikut menghormati begitu. Maka mungkin ada baiknya untuk yang seperti itu dari petugas ada tindakan khusus untuk kemudian ikut apa namanya menggugah dengan mengajak secara lebih apa ya, secara lebih agresif gitu ya. Tidak hanya sekedar untuk apa,
2: formalitas gitu ya.
3: Iya, begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Rini atas tanggapannya. Dan Mbak Rini, saya pengen tahu juga, kita kan sebagai orang tua yang pastinya juga sudah mempunyai putra-putri yang sudah menuju ke bangku sekolah. Di bulan Agustus ini pastinya kegiatan belajar mengajar boleh dikatakan sudah mulai efektif. Namun ada beberapa sekolah yang sampai saat ini belum melakukan pembelian seragam. Saya ingin tahu di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI sendiri, untuk sampai saat ini apakah memang terkait dengan aduan SPMB berkait dengan seragam dan sebagainya, apakah memang masih ada atau bagaimana Mbak? Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar.
3: Ya, terima kasih. Untuk Ombudsman, untuk bulan Juli, Agustus ini memang kan Juli sudah mulai masuk ya, kemudian MPLS gitu ya. Di MPLS tidak ada aduan terkait MPLS ke Ombudsman, tapi kemudian kita kemarin sempat viral di media sosial ada setidaknya dua kejadian MPLS yang kemudian bisa kita cermati bahwa terjadi di DIY, yaitu ada penyusup ya, yang kemudian mengatasnamakan sebagai kerjasama dengan sekolah sebenarnya, sudah minta izin atau bagaimana untuk kemudian mengisi FLS terkait dengan skor bahasa Inggris gitu, semacam TOEFL atau sebagainya. Yang ternyata pada saat MPLS itu kemudian dalam satu ruangan itu ada sekitar 32 siswa ya rata-rata ya. Itu kemudian di apa namanya, dikiring dalam tanda kutip, dipaksa secara halus untuk kemudian membayar dengan batas waktu gitu. Waktu itu membayar sekitar 100 ribu untuk mendapatkan apa namanya, mendapatkan sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL tersebut. Nah itu kan tidak boleh ya sebenarnya ya, karena kan itu kemudian ada kerugian. Nah kemudian ternyata itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Disipora. Dari ini bukan aduan di ombudsman, tetapi ini ada yang apa namanya, yang viral kemudian sudah ditindaklanjuti juga yang viral juga untuk MPLS itu terkait dengan permasalahan anak-anak SMA yang kemudian tidak mendapatkan tempat yang layak untuk belajar agama karena minoritas begitu. Nah itu juga sudah viral dan sudah ditindaklanjuti juga. Nah, tapi dua hal ini tidak masuk ke ombudsman. Nah, kemudian selanjutnya di bulan Agustus ini sudah masuk akhir Juli atau Agustus, orang tua biasanya sudah diundang untuk melakukan apa ya, ada informasi-informasi dari sekolah, salah satunya terkait dengan seragam ya, apa namanya, terkait dengan seragam. Nah, memang seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang mungkin sudah banyak yang sekolah sudah paham, masyarakat juga sudah banyak yang teredukasi bahwa sekolah memang ada larangan ya untuk memperjualbelikan seragam sekolah, staf atau tenaga didik untuk berjualan seragam begitu di lingkungan sekolah, itu sudah dilarang, sehingga rata-rata kemudian menyerahkan pada orang tua. Nah, akan tetapi ini ada beberapa laporan, sekitar 3-5 laporan begitu akhir-akhir ini, yang kemudian melaporkan sekolah karena sekolah itu memang tidak secara langsung itu memperjualbelikan seragam, tetapi secara tidak langsung mengarahkan untuk membeli seragam di tempat tertentu, yang pertama, atau yang kedua, kemudian walaupun sudah diserahkan pada POT, tetapi kemudian ada wali murid yang menanyakan pada POT, ini boleh nggak beli seragam di luar gitu. Misal di luar itu adalah mungkin yang seragam nasional ya, yang seperti kita ketahui kalau sama ya, putih, bawahnya abu-abu, kemudian atau yang pramuka begitu, itu kan bisa beli di luar dan dirasa masyarakat itu mungkin juga lebih ekonomis ya, karena tidak usah jahit atau bagaimana begitu. Nah, yang bersangkutan menanyakan kepada pihak POT yang ditunjuk atau yang sudah terbentuk begitu untuk mengurusi seragam. Dan dari pihak POT itu berkonsultasi dengan sekolah begitu kan, dengan guru atau dengan yang kemudian mengkomunikasikan terkait seragam, dan dijawab bahwa tidak boleh, jadi harus seragam, tidak boleh beli di luar. Nah, dari situ itu walaupun sudah dikelola oleh POT, tapi sekolah tetap mengambil peran untuk mengarahkan ya, tetap ada pengarahan begitu. Nah, itu juga menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat dan dilaporkan ke ombudsman. Karena semestinya ya sudah, kalau harusnya tidak cawe-cawe ya sudah tidak cawe-cawe. Yang boleh orang tua melalui POT ataupun orang tua secara itu boleh untuk mengupayakan seragam, itu mau bagaimana boleh-boleh lungsuran misalnya, atau boleh beli di apa namanya, di marketplace, atau beli di pasar, atau boleh beli bahan sama-sama atau sendiri ya. Itu monggo
2: dibebaskan. Jadi begitu ya Mbak Rini ya,
3: masih ada.
2: Oke, baik Mbak Rini, ini ada yang bergabung di line telepon, coba akan kita sapa. Selamat pagi.
4: Pagi Mas Agus.
2: Iya. Pak Joni
4: 100 Mas Agus.
2: Monggo silakan Pak Joni.
4: Ada Mas Anawi.
5: Ada, ya, betul. Ada Pak Joni, sehat Pak Joni.
2: Silakan.
5: Alhamdulillah. Monggo Pak Joni.
4: Saya mau nyentil sedikit terkait jiwa nasionalisme ya. Ini Mas Agus, Mas Anawi. Jiwa patriotik ataupun nasionalisme itu tidak bisa, parameternya tidak bisa diukur dengan selalu siap menghadap bendera atau hormat dan sebagainya ya. Suatu negara yang sejahtera murah sandang papan pangan, lapangan kerja banyak tersedia, sekolah murah, kuliah murah, tidak kesulitan macam-macam. Tidak usah nunggu jam 10, mereka keburu cepat menghormati bendera merah putih karena kesejahteraannya tercukupin. Nah kalau sekolah sulit, lapangan kerja sulit, ya mereka rasa-rasa mas. Nah, jadi pemerintah juga harus introspeksi. Artinya apa? Rakyat jangan sampai sulit. Sediakan lapangan kerja sebanyak mungkin, kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin, sekolah juga tidak mahal dan sebagainya. Otomatis mereka cinta banget dengan tanah air, dengan pemerintah. Nah, itu kontribusinya di situ. Jadi apa namanya ya, itu penting sekali untuk pemerintah. Jadi suatu negara yang sejahtera pasti rakyatnya akan patriotik dan sangat nasionalis. Terkait bendera ya, mas, setiap jam 10 pagi ya.
0: Betul.
4: Satu lagi saya ingin nyoroti. Program Pak Prabowo Presiden kita itu cukup bagus-bagus, seperti MBG, Sekolah Rakyat, malah ada yang baru URI ya, Universitas Tribun, Universitas Media dan sebagainya. Tapi sepertinya masih belum ada evaluasi secara komprehensif. Karena kemarin lusa sudah ada keracunan lagi di SMK Negeri 6 Semarang. 693 murid keracunan, 14 guru juga keracunan. Nah, itu Mas Agus.
2: Ya.
4: Jadi harus ada evaluasi detail agar terlaksana dengan baik apa yang beliau cita-citakan, terwujud dengan baik. Dan kemarin saya juga menyesal, anak siswa sekolah rakyat yang notabene digadang-gadang presiden untuk menjadi generasi penerus bangsa yang bagus, mereka konvoi bapak celurit. Nah ini kan enggak betul. Jadi harus ada evaluasi betul, Mas Agus.
2: Oke.
4: Sekolah rakyat ini enggak main loh ya, di beliau untuk menjadi generasi yang bagus.
2: Ya, baik.
4: Ini unek-unek saya di situ.
2: Terima kasih, Pak Benny. Baik, matur nuwun, Pak Benny.
4: Ini kritikan demokrasi loh, ya. Bukan lonto ireng loh.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Matur nuwun, selamat pagi, Pak Benny.
0: Pak Joni.
2: Pak Joni, sorry. Pak Benny sebelumnya begitu ya.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Rini, ini ada waktunya tinggal 2 menit, mungkin bisa disampaikan Mbak Rini, monggo.
3: Untuk yang evaluasi tadi?
2: Ya, terkait dengan Pak Joni ya, sudah disampaikan mungkin unek-uneknya Pak Joni tadi.
3: Baik.
2: Ya.
3: Memang betul dari Ombudsman pun juga selaku lembaga pengawas pelayanan publik, tadi juga sepakat bahwa program-program pemerintah itu harus dievaluasi dan dilakukan pengawasan begitu. Ombudsman sendiri telah melakukan pengawasan terkait dengan saat ini on motion namanya, dan tidak menunggu laporan, tapi kita melihat bahwa mungkin di lapangan juga banyak kejadian terkait dengan NPG dan sebagainya, sehingga Ombudsman untuk pencegahan itu mengambil materi atau tema dan terkait dengan tindak lanjut laporan pemeriksaan mengambil tema on motion atau inisiatif sendiri terkait dengan pengawasan NPG. Jadi betul sekali, terima kasih Pak Joni bahwa semua program pemerintah itu memang harus diawasi dan ada evaluasi. Nah dari Ombudsman selain melakukan on motion, kami juga menunggu laporan dari masyarakat, maka monggo kami persilahkan untuk masyarakat yang kemudian mengalami pelayanan publik atau mengetahui terkait dengan mungkin program pemerintah yang rasa ini masih perlu perbaikan atau masih perlu pencempurnaan untuk bisa kemudian melaporkan ke Ombudsman RI/DI. Gitu.
2: Ya. Baik, luar biasa Mbak Rini. Mbak Rini, ini ada beberapa yang ingin disampaikan. Waktunya untuk menyampaikan catatan-catatan penting kepada pendengar. 1 menit closing statement-nya. Monggo Mbak Rini.
3: Oke, baik, terima kasih. Terutama untuk masyarakat ya yang masih mempunyai putra yang putri yang masih bersekolah, selamat jika memang sudah diterima di SMP, SMA, SMK negeri, dan selamat menikmati pendidikan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, monggo bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Jika misalnya belum bisa, nanti di konsultasikan di Ombudsman juga bisa, nanti bisa juga mengadukan melalui Halo RRI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi semua saja yang ingin mengadukan ke Ombudsman itu, kami pengaduannya itu gratis, tidak ditarik biaya, dan nama pelapor bisa dirahasiakan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik. Jadi jangan takut, jangan ragu jika mengalami pelayanan publik yang kurang baik atau hendak berkontribusi, berpartisipasi untuk memperbaiki pelayanan publik, bisa sama-sama dengan Ombudsman. Terima kasih Mas Agus dan Mas Hanafi.
2: Sami-sami Mbak Rini. Salam untuk teman-teman di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY semuanya ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, pendengar Prosa TRI Yogyakarta, kita berada di penghujung acara, walaupun masih banyak yang pengen beratensi Agus ya. Tentu terima kasih sudah bergabung di Halo RRI pagi kali ini. Dan juga pendengar, terima kasih semuanya. Nanti pukul 10 Jogja siang ini akan ditemani Agatha Erna. Dan saya Rifana Fi dan Agus Pramana harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
7: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
6: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
7: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
6: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu gak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
7: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
6: Wah. Dole-dole.
8: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
2: Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pastikan mari kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Pendengar, selamat siang. Di Senin siang kali ini tentu lebih bersemangat ya dari hari-hari kemarin, atau mungkin sekedar melepaskan lelah. Bukan kenapa, bukan hanya karena seharian kemarin sempat menikmati rekreasi bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan saudara atau keluarga besar. Tapi bisa jadi juga ada di antara Anda, panjenengan semua yang kemarin sempat juga bersih-bersih kampung, kerja bakti, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Atau bisa jadi juga ngikut kegiatan permainan yang ada, permainan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Atau mungkin sekedar jalan santai, jalan sehat di kampung halaman Anda. Baik, pendengar, sembari melepaskan lelah, sembari membangun semangat di Senin siang kali ini, saya Agatha Erna akan bersama Anda dalam Jogja siang ini. Kita nanti bersama dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Tetap bersama kami

Baik, mendengar, kita akan segera jelang dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Pendengar, kalau kita bicara mengenai perempuan, tentu banyak segi yang bisa kita bicarakan ya, bisa kita obrolkan. Termasuk kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, ini pun juga perlu kita diskusikan mengenai banyak hal dan dipandang dari banyak sektor. Maka di siang hari ini, dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi, kita akan bicara, kita akan ngobrol ringan mengenai perempuan berdaya dalam hubungan yang setara. Saya sudah bersama dengan Mbak Rifani Kurniawati, MPSI Psikolog dari Puspaga Kesengsem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Rifani.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Wah, ini
1: suara
0: orang-orang
1: saya bilang terdengar.
0: Kenapa?
1: Suara saya terdengar.
0: Oh, terdengar dengan jelas Mbak Rif. Mungkin karena orang-orang mengatakan kalau Senin itu adalah semangatnya semangat Senin ya.
1: Betul. Karena memulai hari.
0: Iya, baik. Mengawali pekan. Sesudah
1: betul.
0: Pekan kemarin ditutup di hari Minggu. Iya. Mbak Rifani, ini nanti di sela-sela obrolan kita, perbincangan ringan kita, diskusi kita, kalau ada pendengar yang mau masuk dan bergabung, monggo saja kita persilahkan di line telepon 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Baik, Mbak Rifani, selalu sering kita dengarkan perempuan yang berdaya. Tapi dalam konteks ini kita butuh tahu nih, istilah perempuan yang berdaya, makna yang sesungguhnya itu yang seperti apa, toh Mbak?
1: Oke. Perempuan yang berdaya tuh kadang-kadang dalam dalam menjalin hubungan tuh kadang-kadang kita tidak sengaja atau tidak sering menjumpai, kita nggak sadar bahwa perempuan tuh kadang-kadang dalam hubungan tuh berada di hubungan yang tidak sehat. Sering terjadi tuh setelah mengalami kelelahan emosional, terus kehilangan rasa percaya diri, atau terus-terusan nih merasa bersalah tuh. Sehingga banyak mereka awalnya mengira bahwa perilaku mengontrol ini di dalam hubungan itu bentuk dari perhatian gitu.
0: Iya. Jadi perempuan dengan hubungan yang sering nggak sehat tadi ya. Ini kira-kira pendorongnya apa,
1: Tom? Betul, Mbak. Gitu. Pendorongannya tuh biasanya itu tuh karena apa ya? Emosional-emosional yang diberikan oleh pasangannya gitu. Karena sejak kecil tuh banyak perempuan yang diajarkan untuk jadi penyabar gitu, sering mengalah, lalu hubungan dan takut dianggap egois gitu. Sehingga nilai-nilai itu bisa menjadi kekuatan atau tetap dalam hubungan yang tidak sehat. Jadi perempuan tuh kadang-kadang bertahan terlalu lama karena merasa harus terus memahami pasangannya gitu. Sehingga perempuan ini merasa bahwa dia tuh takut dianggap posesif gitu, atau dia takut dianggap drama, takut di kehilangan pasangannya, atau sehingga merasa oh aku ini harus jadi perempuan yang baik, padahal hubungan sehat tidak meminta satu orang untuk mengorbankan harga dirinya. Seperti itu, Mbak.
0: Oh, hubungan yang sehat. Wah, ini perlu digarisbawahi ya. Tidak meminta seseorang untuk mengorbankan harga diri. Iya. Apakah kasus-kasus seperti ini juga sering ditangani oleh Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman sendiri, Mbak? Oh iya, tunggu. Mungkin pendengar ingin tahu juga ya, Puspaga Kesengsem itu apa, toh, Mbak?
1: Puspaga Kesengsem sendiri itu pusat pembelajaran keluarga itu yang ada di Kabupaten Sleman, Mbak. Jadi jika teman-teman atau pendengar sedang merasakan kalut atau cemas, lalu pikirannya penuh, teman-teman tapi takut nih untuk cerita, takut dibocorin dan lain-lain, tidak ada ruang aman, teman-teman boleh mendaftar untuk konseling dan konsultasi secara gratis di Kabupaten Sleman. Seperti itu, Mbak Erna.
0: Iya. Nah, lantas di Puspaga Kesengsem Kabupaten Sleman sendiri, apakah juga selama ini pernah banyak menangani begitu, mungkin kasus perempuan dengan hubungan yang tidak sehat begitu, karena harus mengorbankan dalam tanda kutip harga dirinya tadi, Mbak?
1: Oke. Sebenarnya sering terjadi gitu di ruang praktek, di ruang saat konseling tuh sering banget mungkin ada teman-teman yang cerita gitu, oh ternyata nih misalnya sesimpel awalnya itu dia melarang buat berteman gitu, lalu awalnya seperti itu terdengarnya romantis ya, oh jadi pengen aku di deket kamu terus, lalu aku nggak mau kehilangan kamu gitu, lama-lama jadi tidak boleh nongkrong, lalu tidak boleh ikut organisasi dan lain-lain gitu, tidak boleh berkuliah jauh sampai dengan seperti itu, atau saat dia mendapatkan pekerjaan yang jauh dia oh nggak boleh kamu di sini aja gitu. Ini kan sebenarnya bukan perhatian, tapi kan jatuhnya nanti ke kontrol gitu.
0: Oh, jadi apa sih posesif ya?
1: Iya, lalu yang awalnya harus ngasih kabar kalau ada apa-apa pengen dikabarin gitu. Tapi memberi kabar tuh baik ya. Tetapi kalau berubah menjadi lama-lama berubah jadi video call tiap jam, lalu minta share lokasi 24 jam, lalu pengennya tuh kadang-kadang anak muda tuh pengen di pub gitu, pub dong sekarang gitu. Itu kan mau dia kehilangan ruang pribadi seperti itu.
0: Iya. Nah, ini umumnya sering terjadi pada perempuan yang masih lajang atau perempuan yang sudah menikah, Mbak Rio.
1: Kalau yang kes-kes tadi kan sepertinya masih lajang gitu ya, sedang sesi pacaran gitu. Tapi di Puspaga sendiri ada juga kes-kes yang sudah menikah gitu, permasalahan perkawinan gitu. Misalkan ketika ada permasalahan rumah tangga, selanjutnya misalkan sampai dengan kekerasan dan lain-lain, seharusnya itu tidak bisa ditolerir. Tapi misalkan pasangannya melakukan emotional manipulation gitu. Misalkan, kalau aku pisah sama kamu, hidupku selesai. Kalau kamu benar-benar sayang, ya kamu pasti nurutlah sama aku gitu. Kita nggak berpisah gitu. Ini kan membuat perempuan yang bertahan karena merasa tanggung jawab atas emosi pasangannya. Padahal kan setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Seperti itu.
0: Iya. Nah, ini pertanyaannya adalah ketika perempuan itu sudah menikah, kemudian juga mengetahui emosional pasangannya, apakah dulu pas yang-yangan? Atau pas pacaran itu nggak kebuka ya, atau seperti apa tuh Mbak sebenarnya?
1: Kalau dari pengalaman itu ya kadang ada yang pas pacaran nggak kebuka, tetapi ada pas pacaran nih kita sedikit banyak tahu nih, oh ternyata ada nih bibit-bibitnya. Kita kan namanya perempuan tuh kadang-kadang denial gitu, ah nanti dia bisa berubah lah pas nikah. Padahal banyak juga yang tidak bisa bernikah karena kan ya berubah kan dari diri sendiri ya Mbak sebenarnya. Pasangan tidak bisa mempengaruhi orang lain seperti itu.
0: Nah, ini tadi kan ada banyak faktor ya yang membuat hubungan tidak setara tadi. Emosional dari pasangan, kemudian mungkin stigma sosial yang beredar. Perempuan itu harus sabar, perempuan itu harus menerima apa adanya. Sebenarnya faktor yang paling banyak mempengaruhi itu yang mana? Apakah memang emosional pasangannya atau dari si perempuannya, Mbak?
1: Itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Ada dari pasangannya, ada dari perempuannya, ada juga yang mix gitu. Kalau mix kan yang adik kuat gitu, ya udah pasangannya harus sabar, lalu dirinya sendiri juga seperti itu. Itu yang sulit, cukup sulit untuk hubungannya menjadi sehat. Tapi bisa jadi untuk ketika kita punya kesadaran itu, oh ternyata aku punya value ya, oh ternyata aku nih berharga ya, itu bisa dia menang atas dirinya sendiri seperti itu.
0: Pada akhirnya lantas ada mungkin beberapa perempuan yang mengatakan, wah, untuk mendapatkan hubungan yang setara dengan pasangan saya harus lebih dong dari pasangan saya, begitu. Seperti misalnya dalam hal mata pencaharian atau mungkin berkegiatan di luar, ini benarkah? Dibenarkah? Dibenarkankah hal demikian ini, Mbak Rifani?
1: Gitu. Sebenarnya kalau kita namanya hubungan kan saling ya, Mbak, gitu. Jadi ada sampai sih kita kadang kita harus berdominan, lalu pasangannya mundur gitu. Lalu kadang-kadang kita juga harus maju, terus pasangannya mundur gitu. Saling toleransi sebenarnya seperti itu, Mbak. Jadi ketika semuanya ingin yang lebih tinggi gitu, akan gimana ya? Jadi komunikasinya akan kurang stabil seperti itu.
0: Iya, baik, Mbak Rifani, mungkin dari tadi kan mengatakan perempuan yang berdaya itu mesti hubungannya setara ya. Dan kita melihatnya dari sisi pasangannya saja. Apakah keluarga ini juga punya peran penting supaya perempuan itu tetap berdaya? Nanti bisa disampaikan ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Ya, sambil menunggu pendengar yang mungkin mau bergabung juga di siang hari ini dalam obrolan ringan kita, pendengar, dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi, monggo saja di 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Kita dengarkan dulu, ada yang mau lewat? Mbak Rifani tetap bersama kami, pendengar tetap bersama kami di siang hari ini.
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
4: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
5: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
4: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
5: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar aku sapu, ski bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.

0: Rifani masih bersama kita ya Mbak ya, siang hari ini. Ini tadi ada kalimat terlalu egois, kemudian juga terlupa romantis begitu. Nah ini kan seakan memang hubungannya jadi gak setara ya Mbak.
1: Betul Mbak.
0: Iya. Ini mungkin luapan-luapan curahan hati perempuan yang sedang dalam hubungan yang tidak setara ini ada dalam lagu tadi. Sehingga kayaknya susah untuk berdaya Mbak. Ya, ya, Mbak Rifani mungkin bisa disampaikan kembali contoh nyata, contoh konkret perempuan yang berdaya itu yang seperti apa? Apakah memang berdaya sesuai perannya atau serupa apa, Mbak Rifani?
1: Oke, baik. Perempuan yang berdaya itu bukan berarti dia harus kuat gitu ya, Mbak, gitu dalam menjalani hubungan gitu. Tetapi perempuan yang berdaya itu perempuan yang berani untuk mengatakan tidak, lalu mengenali mengenali batasan diri, lalu tetap memiliki teman atau ketika dengan pasangannya atau tetap memiliki cita-cita dan menghargai dirinya dan tahu kapan dia harus meminta bantuan seperti itu. Kesetaraan dalam hubungan itu bukan berarti tentang siapa yang lebih berkuasa. Ini tentang memastikan bahwa setiap orang termasuk perempuan hanya laki-laki gitu dapat merasa aman, dihargai, didengar dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Seperti itu.
0: Iya, iya. Lantas peran pasangan itu seperti apa, termasuk juga peran keluarga ya, Mbak? Karena dari tadi kan kita menyorotinya hanya dari pasangannya saja.
1: Baik. Oke. Dukungan keluarga dan pasangan itu memiliki peran yang besar gitu dalam menciptakan hubungan yang sehat dan setara. Namun penting juga kita garis bawahi untuk bahwa dukungan keluarga ini seharusnya memperkuat hubungan, bukan mengendalikan hubungan tersebut. Ketika seseorang menjalin hubungan, sebenarnya tuh yang berinteraksi itu bukan hanya dua individu gitu, laki-laki dan perempuan, tetapi juga dari dua latar belakang keluarga yang berbeda. Cara keluarga pasangan menyambut, menghargai, dan memperlakukan kita itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan yang dijalani juga. Tuh. Nah, sebenarnya tuh ada poin-poin juga gitu. Bagaimana sih dukungan keluarga? Yang pertama itu dukungan emosional keluarga yang memberikan pasangan memberikan penerimaan dan rasa hormat dapat membuat kedua belah pihak itu merasa nyaman menjalani hubungan. Dan sebaliknya, jika keluarga ini sering merendahkan atau membandingkan atau tidak menghargai salah satu pihak, itu hal tersebut tuh dapat menjadi sumber stres dalam hubungan seperti itu. Yang kedua itu menghormati batasan atau boundaries. Keluarga yang suportif itu memahami bahwa setiap pasangan ini memiliki ruang untuk mengambil keputusannya secara bersama. Mereka dapat memberikan masukan, tetapi tidak memaksakan kehendak atau terlalu ikut campur gitu dalam urusan pribadi pasangan tersebut. Lalu yang ketiga itu tidak membenarkan perilaku yang tidak sehat. Ini penting ya, kadang-kadang kan keluarga nih, ah anakku benar gitu. Padahal kan kita harus melihat dari kacamata yang lain gitu. Dengan keluarganya bukan berarti selalu membela keluarganya gitu kan Mbak. Misalkan ketika anaknya ini melakukan kekerasan baik verbal dan atau mengontrol pasangannya, keluarga ini yang sehat akan mengingatkan dan oh ternyata itu tuh nggak benar loh, dan mendorong perubahan perilaku tersebut. Bukan yang kadang-kadang sih keluarga kayak namanya juga laki-laki atau ya udahlah perempuan ini harus sabar, kamu kan harus sabar lah sebagai istri gitu. Nah ini yang terakhir, yang keempat itu menjadi tempat memberi solusi gitu. Ketika pasangan mendapatkan konflik, itu keluarga dapat menjadi berdukungan yang membantu mencari jalan keluar, bukan yang memperkeruh keadaan atau memperbesar konflik tersebut. Seperti itu gitu. Dalam biasanya tuh kalau ada juga dalam di saat praktek itu ya, saya sering menjumpai sesuatu di mana tuh seseorang tuh sebenarnya ingin mempertahankan hubungannya, tetapi merasa semakin tertekan karena keluarga pasangannya justru benar keluarga pasangannya itu justru membenarkan perilaku yang menyakitkan gitu. Sebaiknya ada juga keluarga yang berani mengingatkan anaknya ketika bersikap tidak adil kepada pasangannya, misalkan ketika pasangannya berlaku kasar atau secara apa ya perilakunya kurang baik gitu, dia berani untuk memberikan peringatan gitu, kamu jangan seperti ini. Perbedaan respon seperti ini tuh sangat mempengaruhi proses penyelesaian masalah dalam hubungan seperti itu, Mbak Erna.
0: Nah ini berarti dalam konteks memang pasangan yang sudah menikah ya, dan keluarga ini apakah dan keluarga ini apakah satu atap juga dengan pasangan tadi atau seperti apa? Wah ini kadang-kadang kan timbul masalah-masalah baru juga ya Mbak ya, ketika keluarga besar dalam satu atap, Mbak Rifani.
1: Kalau dalam satu atap tuh pasti konfliknya pasti sangat lebih kompleks lagi gitu ya. Cuman ketika nanti tidak satu atap mungkin bisa meminta pertolongan gitu sebagai penengah seperti itu. Kalau misalkan kita kan kadang-kadang curhat ya ke keluarga pasangan seperti itu, pasangan saya seperti ini, bahasa seperti apa ya, itu kan keluarga yang baik tuh ngasih masukan seperti itu, atau nanti ketika saya meragakan mempraktekkan masukan tersebut ternyata nggak ada perubahan, mungkin keluarga yang bisa mengingatkan seperti itu. Tapi mungkin kalau yang di rumah agak, kalau kadang-kadang di rumah tuh serumah tuh konfliknya lebih kompleks seperti itu dengan keluarga. Nah sebaiknya yang seperti itu harus diminimalisir.
0: Iya. Atau mungkin sebelum menikah ini komitmen-komitmen ini bisa juga disampaikan ya Mbak ya? Boleh nggak toh sebenarnya? Misalnya nih ya, sudah pacaran, kan? Sudah cocok. Tapi ketika mau menikah kok, wah ini masih numpang di rumah mertua gitu. Sebenarnya mengganjal di hati. Iya. Apakah boleh dikomunikasikan atau seperti apa? Takutnya nanti ada konflik lain juga.
1: Mbak, sangat, saya rasa sangat boleh sekali ya Mbak gitu, apalagi kan ini saat nanti menikah kan seumur hidup ya, untuk waktu yang lama kita harus mengkomunikasikan yang harus kita jalan itu seperti apa ya rumah tangganya gitu, harus kita banyak ngobrol dengan pasangannya, nanti rumahnya tempat tinggalnya akan seperti apa, ikut mertua dulu atau mungkin kalau tidak ada biaya harus seperti apa, ngontrak dulu kah atau ambil KPR kah, lalu ketika nanti lebih kompleks lagi ketika mungkin kita punya anak gitu, anaknya akan kita didik seperti apa, lalu akan sekolah di mana gitu, sebaiknya kita komunikasikan di awal, jadi nanti ketika tidak saat menikah pun tidak seperti kucing dalam karung gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi baik, kita udah tahu nih di awalnya seperti apa.
0: Iya. Mbak Rifani ada yang mau bergabung di 0274-580-333. Coba kita sapa nye siang ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Inje dengan Bapak?
2: Pak Joni Susanto.
0: Oh Pak Joni Susanto. Monggo Pak Joni, ada komentar atau Mbak, pertanyaan?
2: Bulan ini bukan.
0: Ini saya Erna Pak Joni.
2: Oh Mbak Erna.
0: Inje. Monggo.
2: Selamat siang Mbak.
0: Iya.
2: Ini Mbak siapa?
0: Ini yang satunya Mbak Rifani. Mbak Rifani dari Puspaga Kesengsem ya.
2: Oh ya oke.
0: Okay.
2: Yeah. Selamat siang Mbak Rifani, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Selamat siang Bapak.
2: Begini ya, di Indonesia itu budaya cengkraman, budaya stereotip dan patriarki itu sangat kuat sekali. Terutama di daerah-daerah tertinggal ya, pedesaan pelosok. Namun di kota pun masih banyak. Nah ini kurangnya edukasi-edukasi ya, sehingga mereka memiliki literasi yang cukup. Nah ini bahkan justru bahayanya bisa ada korelasinya dengan prevalensi stunting ya. Karena masih belum cukup usia, mereka sudah menikah. Nah, pola pikiran, emosional, mental itu mencukupi. Akhirnya terjadi pernikahan, terus terjadi keributan, bubar dan sebagainya. Itu penting banget, pemerintah harus turun tangan. Jadi harus diperhatikan terkait kantong-kantong ini, budaya patriarki dan stereotip masih banyak sekali. Itu yang perlu dicermati
0: ya.
2: Matur nuwun, selamat siang.
0: Iya, kembali nuwun Pak Joni Sutanto tadi ya, yang ada di seputar Sleman. Wah, ini Mbak Rifani, bicara mengenai stereotip, bicara mengenai stigma yang beredar nih, apakah ada tanggapan Mbak?
1: Untuk saat ini kan
0: ini tadi kan Pak Joni menyampaikan mengenai budaya stereotip patriarki itu bagaimanapun memang sangat kuat ya di masyarakat kita, di tempat kita. Lantas kita harus seperti apa ini, apalagi sebagai seorang perempuan menghadapinya?
1: Oke, dalam perempuan gitu kan, di Indonesia banyak banget pengaruh stereotip gendernya masih kuat gitu ya, terutama di daerah-daerah yang akses pendidikan dan literasinya mungkin terbatas gitu kan, Pak gitu. Namun bukan berarti itu kata-kata stereotip seperti laki-laki harus dominan atau perempuan harus mengalah itu masih ditemukan secara seorang itu mengalami. Salah satunya, salah satu dampaknya kan masih ada kayak pernikahan usianya belum matang seperti itu ya.
0: Pernikahan dini.
1: Dan juga kesiapan, kesiapan psikologis, emosional, sosial, ekonomi. Lalu hal ini memunculkan resiko munculnya konflik yang menjadi lebih besar.
0: Baik.
1: Jadi kesehatan gender ini tuh berperan penting karena membantu laki-laki dan perempuan mengambil keputusan yang bersama. Seperti itu, misalkan pengambilan keputusan, lalu tanggung jawab, pengasuhan, serta mempersiapkannya hubungan usia yang matang. Nah, peran pemerintah ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, untuk yang misalkan kalau pemerintah yang dilakukan oleh Puspaga ya khususnya itu seperti sosialisasi mengenai tentang pernikahannya seperti apa ya, amannya seperti apa, usianya berapa gitu. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan lalu tapi juga dilakukan oleh kepada orang tua gitu. Sometimes itu kan terjadi di usia yang belum matang, katakanlah masih sekolah gitu ya. Jadi kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah seperti itu. Lalu saat kadang-kadang ada yang kalau pernikahan sebelum umur usianya itu kan kita minta, anak-anak ini meminta untuk dispensasi nikah. Nah, saat dispensasi nikah ini tuh syaratnya harus konseling pernikahan seperti itu. Gimana sih menjalani pernikahan tuh nanti efeknya seperti ini loh, dan kamu yakin bisa menangani menghadapi ini seperti itu. Kita balikan lagi, apakah keyakinan-keyakinan ini masih yakin untuk mereka pegang gitu.
0: Jadi memang yang dipersiapkan adalah remaja ya, remaja perempuan, termasuk juga remaja laki-laki ya di sekolah-sekolah.
1: Betul,
0: begitu supaya terbuka juga paradigmanya akan hubungan yang setara tadi. Iya, baik. Nah, ini kalau bicara mengenai remaja tuh sekarang peran media sosial tuh kayaknya penting ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau bicara mengenai media sosial itu bisa jadi inspirasi atau tekanan, justru tekanan ke perempuannya.
1: Sebenarnya untuk saat ini tuh media sosial jadi kayak dua mata pisau gitu ya. Sometimes in a good way, sometimes in a bad way gitu. Misalnya yang sering mungkin ada juga media sosial ini buat mendukung cita-cita mereka atau mendukung hobi-hobi mereka. Misalkan ada yang hobinya ini tampil di misalkan tampil atau misalkan hobinya nyanyi atau misalkan hobinya dance kayak gitu. Nah, media sosial ini kan menjadi wadah mereka untuk mengeksplorasi itu, dia jadi apalagi TikTok itu kan bisa dance, bisa dilihat dengan orang gitu. Namun ketika sekarang ini untuk media sosial ini ngebet intinya itu saat ini banyak banget Mbak, marak banget menjadi korban dalam penyalahgunaan foto atau deepfake atau revenge porn atau cyber stalking seperti itu gitu. Misalkan yang terbaru itu kadang kita kan kita suka ya ketika kita janji dandan kita upload di sosial media, tapi ada tangan-tangan iseng nih yang misalkan di mukanya kita tapi badannya itu dipalsukan,
0: diganti ya antara muka gitu. Dan badan kita, beda.
1: Betul. Nah, iya. Seperti itu kan kayak jadi korbannya merasanya cemas, lalu stres kayak gitu karena merasa yang privasinya itu telah dirusak gitu. Sehingga efeknya ini tuh sangat sangat luas gitu ya, Mbak. Karena jadi karena privasinya merasa dirusak itu sehingga dia takut untuk bersosialisasi secara online maupun offline. Lalu akibatnya ini diakibatkan oleh reputasi korbannya itu rusak. Jadi bisa jadi dia karena kok aku kayak gini, aku mau, padahal dia bukan yang seperti itu gitu. Terus dia jadinya tidak bisa bersosialisasi, malu untuk di sekolah. Akibatnya karena tidak sekolah itu, misalnya anak-anak sekolah, jadi kan dia nggak bisa fokus ya, dan aktivitasnya jadi menurun seperti itu.
0: Iya, baik.
1: Yang
0: baik.
1: Terbaru seperti itu.
0: Baik. Mbak Rifani, keterbatasan waktu di siang hari ini juga pendengar, saya harus segera mengakhiri loh ya. Obrolan ringan kita, dialog kita dalam pengaruh utamaan gender dan inklusi. Tapi sebagai penutup, bisa disampaikan bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan, supaya bisa berdaya, kemudian berjuang begitu, mendapatkan hubungan yang setara. Apa yang harus dilakukan? Monggo silahkan, 1 menit saja.
1: Biar kesetaraan gender ini ya, kesetaraan gender dalam hubungan itu bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, ini tentang memastikan bahwa setiap orang termasuk laki-laki maupun perempuan itu dapat merasa aman, dihargai, didengar dan bebas menjadi dirinya sendiri. Kalau suatu hubungan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, kehilangan teman atau kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan mimpinya, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan seberapa besar cintanya, tapi apakah hubungan ini benar-benar sehat?
0: Seperti itu. Baik, baik Mbak Rifani, terima kasih sudah mengingatkan kita untuk menjalin hubungan yang sehat, begitu, yang tidak meminta pengorbanan harga diri, baik dari perempuan maupun dari pasangannya, gitu ya? Iya, matur nuwun sekali ya Mbak Rifani ya.
1: Matur nuwun Mbak Erna dan pendengar.
0: Yo, salam hangat selalu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, pendengar, saya harus mengakhiri dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi di siang hari ini. Yang pasti ciptakan hubungan yang sehat supaya hubungan itu setara antara perempuan dan laki-laki. Dan dampaknya perempuan akan menjadi lebih berdaya. Terima kasih perhatiannya.

0: Pohon bambu
1: untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

Meskipun tercatat sebagai vokalis grup jazz Baskara, Fonny Sumlang terbukti sukses bersolo karir, menggebrak belantika musik Indonesia lewat single hitsnya Ratu Sejagat. Lagu ciptaan Dani Mamesa itu terdapat dalam album Ratu Sejagat yang diproduksi tahun 1987 dengan penata musik Joki Suryo Prayogo.

tahun 2006, Duo Ratu yang beranggotakan Maya dan Mulan Kwok mendaur ulang lagu Ratu Sejagat dalam album ketiga mereka bertajuk Nomor 1. Album ini sukses terjual lebih dari 500 ribu kopi.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan

Batu Putih, posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Ayo pendengar, sebuah lagu dari miliknya Boyson ya, agak keputus. Tapi semoga tidak mengurangi kenikmatan panjenengan, kenikmatan kita untuk ya mendengarkan lagu tadi ya. Kita beralih ke koleksi lagu Islami di siang hari ini, karena nanti azan zuhur akan berkumandang pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dengan satu koleksi lagu religi milik Ruben Ungu.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan. Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, sejenak kita akan perbarui harga beras, terus harga gula pasir, harga telur, harga daging ayam boiler, apalagi ya, tepung terigu. Nah, khususnya di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Soalnya ini catatannya sudah dipegang sama salah satu pedagangnya, namanya Bu Sudaria. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Irna. Halo, halo, halo.
0: Wah, sepertinya kok luar biasa semangat di awal pekan ini.
1: Kan tanggal muda, jadi kita semangat.
0: Oh gitu.
1: Pasarnya lumayan.
0: Oh, jadi ada dampaknya ya, Bu, ya? Antara tanggal muda dengan larisnya barang dagangan. Oh iya. Baik, baik, Bu Sudaria. Wah, kita pengen tahu juga ini harga beberapa komoditas hari ini, toh Bu.
1: Ya,
0: beras, ya. Beras putih, beras merah, beras hitam, ini macam-macam loh yang disampaikan Bu Sudaria. Ya. Selengkapnya, ya. Monggo silahkan Ibu.
1: Iya, Mbak Erna, siap. Harga beras yang masih 14.000, ya cukup bagus. Lebih bagus lagi harga beras yang 16.000. Ada beras ketan yang stabil per kilo 23.500. Ada pula beras yang 26.000 per kilo. Ada beras ketan 25.000, ketan hitam, beras hitam 20.000. Beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang perol 47.000 untuk benih, dan 43.000 yang kacang perol konsumsi. Dan yang dari luar kacang perol merah mahal sekali, per kilo 43.000. Ada yang 42.000 yang cukupan, dan paling murah 41.000. Kita lanjutkan dengan harga kacang perol plecetan yang naik banyak sekali. Naik menjadi 43.000 per kilo kacang perol yang plecetan. Ada yang gede, ada yang kecil sama. Lantas kedelai hitam 19.000, kedelai putih 22, kedelai putih hitam yang untuk benih 22.000, kedelai putih untuk buat tempe 12.000, dan ada pula jagung merah, jagung putih 7.000, minyak sawit masih 18.000 per kilo minyak. Yang sawit, kalau yang dari pabrik paling murah per liter 20.000, ada yang 20.000, ada yang 21.000, dan paling mahal 23.500. Yang kurang 1 liter per kilo, yang kurang 1 liter per botol atau refill 18.000. Halo Mbak Erna, telur turun.
0: Oh,
1: jadi
0: telur turun.
1: Sekarang iya, telur turun cuma 22.000 per kilo. Tadi pagi daging ayam boiler masih tinggi 35.000 di luar pasar, dan di dalam pasar 38.000. Ada daging ayam boiler yang di dalam pasar 38.000, yang ayam kampung 75.000, daging sapi nomor 1 145, 140.000 yang daging sapi nomor 2. Gula pasir masih tetap 17.000 per kilo, gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 29.000 dan 31.000 per kilo gula Jawa. Dan sekarang kita lanjut dengan gula batu, paling murah Rp22.000 yang herbal, ada yang Rp23.000 dan Rp24.000. Ada terigu per kilo, terigu per kilo Rp9.000 yang curah, yang kemasan ada yang Rp10.000, ada yang Rp11.000, dan paling mahal Rp13.000 per kilo. Terigu, bawang dulu, bawang, bawang per kilo yang paling murah Rp32.000, bawang cinco, bawang kating Rp37.000, bawang merah atau brambang Rp40.000 yang gede, ada pula yang cukupan itu per kilo Rp35.000 yang kecil-kecil, lokal Rp23.000. Ada padi kanji yang curah itu per kilo Rp14.000 sudah stabil, yang kemasan ada yang Rp16.000 dan Rp16.500. Kita lanjut dengan harga teri Rp57.000 yang kecil-kecil, dan yang gede-gede Rp53.000, ikan asin Rp25.000, ikan asin yang gede hitam yang murah Rp30.000, yang mahal Rp46.000. Ada lele Rp30.000, kutuk itu Rp75.000, grameh Rp50.000, nila Rp38.000, gembung Rp50.000 per kilo, tuna Rp45.000 per kilo, patin Rp30.000, cakalan Rp28.000, tongkol Rp40.000, ada udang jumbo Rp110.000 per kilo, udang gede Rp95.000, udang kecil Rp85.000 per kilo. Ada beberapa cabai yang paling mahal itu cabai yang riwet kecil merah pedas sekali, atau cabai ori atau cabai galak Rp45.000, tapi yang cabai gede keriting merah Rp32.000, cabai lalap Rp35.000, cabai putih Rp28.000, cabai gede hijau yang tampar itu Rp25.000, yang teropong Rp18.000, kubis masih murah Rp8.000 per kilo, wortel yang mahal Rp17.000, tomat sangat murah sekali Rp7.000, udah yang melonor-melonor, udah yang gede-gede super tomat. Kalau timun ya, tapi udah turun, tapi masih mahal Rp14.000 per kilo. Lantas brokoli Rp22.000, bangkol Rp12.000, kentang Rp17.000, garam grokos Rp5.000 yang genap 1 kilo. Yang garam botol gede per batang Rp14.000, garam botol kecil per batang Rp8.000, wedang uwuh per pak isi 10 Rp16.000, jahe Rp28.000, kunir Rp10.000, dan tempulawak Rp5.000, kelapa masih murah Rp8.000 yang gede, yang cukupan Rp4.000, yang paling kecil yang cukupan Rp6.000, yang paling kecil Rp4.000. Gitu Mbak Erna, halo.
0: Wah, jadi membuat enten-enten Bu, kelapanya murah ya, diisikan kedai dari gulung ya, telurnya juga turun harganya.
1: Telurnya juga turun.
0: Iya toh.
1: Masa enak-enakan.
0: Nah, benar. Bu Sudaria, terima kasih sudah membagi kebahagiaan di siang hari ini, karena menyampaikan harga beberapa komoditas bisa menjadi pertimbangan untuk kita semua. Matur nuwun ya, Bu ya.
1: Ya, semoga bermanfaat, Mbak Erna. Selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu. Tentu saja bermanfaat. Nah, pendengar, demikian tadi harga beberapa komoditas hari ini Sudah disampaikan Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul.

0: Kalau begitu, sekarang kita akan menjumpai semangat Seninnya Mas Aswantoko ya. Salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mas Aswan.
1: Selamat siang Mbak Erna, semangat Senin.
0: Nah itu, yang belakang. Iya, wah begitu bersemangat di siang hari ini. Meskipun agenda menumpukkah di awal pekan ini Mas?
1: Ya lumayan lah Mbak Erna ya, apalagi tetap bersemangat. Apalagi ini udah mulai masuk hari bulan Agustus nih Mbak.
0: Oh iya ya, semangat kemerdekaan.
1: Betul sekali, sudah mulai banyak terlihat nih bendera-bendera merah putih berkibar di berbagai sudut nih Mbak.
0: Iya benar banget.

0: yang mempengaruhi kesehatan ya, seperti tidur terlalu malam gitu ya, terlalu lama menatap layar ponsel, nah terus sering melewatkan sarapan, nah kurang banyak minum air putih ataupun jarang berolahraga itu gimana ya, biar itu bisa kita bisa merdeka dari itu, artinya kan kita harus mencoba untuk hidup lebih sehat dari sebelumnya gitu Mbak.
1: Oke, baik. Baik.
0: Lalu ada juga nih Pak, ini katanya dengan ini sudah mulai juga ini terlihat di beberapa tempat nih, semangat gotong royong nih sudah mulai terlihat juga nih. Nah, identik ya di bulan ini seringkali identik dengan kerja bakti, menghias lingkungan ataupun berbagai perlombaan yang mempererat kebersamaan nih Mbak.
1: Iya.
0: Ya.
1: Termasuk jalan sehat mulai kali ya.
0: Iya betul sekali, pagi jalan sehat habis itu bubur bareng gitu ya, sarapan bersama.
1: Pokoknya
0: gitu.
1: Mantap.
0: Dan juga membersihkan lingkungan ataupun hal yang lainnya nih Mbak. Nah, ketika misalkan donor darah, mohon maaf kaitannya dengan kegiatan gotong royong ini juga hanya tidak dilaksanakan bermasyarakat juga, tapi ada juga yang bisa kita lakukan sendiri nih. Salah satu bentuk gotong royong itu juga mungkin bisa yang manfaatnya lebih besar nih, termasuk donor darah nih Mbak.
1: Ya, ini mungkin kalau bicara mengenai donor darah nih, jadi pendengar kan pengen tahu juga agenda donor darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa Thomas?
0: Ya. Kegiatan hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026 ini tercatat ada dua kegiatan nih Mbak hari ini, tapi sudah diakhiri pada pukul 11 tadi Mbak Erna ya. Tuh, tapi tidak mengurangi semangat juga ini pendengar yang mungkin ingin mendonorkan darah hari ini bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta nih Mbak, yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam, Mbak.
1: Iya, baik. Itu untuk pelayanan di kantor unit donor darah ya. Langsung Kabupaten
0: sekali.
1: Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari ya, Mas.
0: Betul.
1: Ya. Artinya hari ini dan esok hari sama.
0: Betul sekali. Setiap hari kita buka untuk pelayanan donor darah itu, Pak.
1: Oh iya, baik. Kalau agenda besok.
0: Ya, kalau misalkan hari ini nggak bisa nih pendengar ya, ini bisa dicatat nih, sudah ada 5 jadwal yang sudah tercatat untuk hari esok di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 nih Mbak.
1: Wow, banyak ya, lumayan banyak. Ini di mana saja Mas Aswan, monggo silahkan.
0: Ya, ini yang pertama nih bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari atau di Aula Yudhistira di Jalan Taman Bakti nomor 6 Purbosari Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Ini dimulai pagi pukul 8 pagi. Lalu yang kedua bersama Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ini di Bank Indonesia di Jalan Panembahan Senopati nomor 4 sampai 5 di Rawero Dirjan Gondokusuman Gondomanan ya, mohon maaf, Kota Yogyakarta, ini juga pada pukul 8 pagi. Dan 3 yang terakhir ini bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman nih Mbak. Ini yang pertama ini di SMA Negeri 1 Sleman di Jalan Magelang kilometer 14, Jetis Catur Harjo, Kecamatan Sleman. Ini pada pukul 8 pagi. Lalu bersama RSIY PDHI Kalasan di Jalan Jogja Solo kilometer 12 nih, di Keringinan Tirto Martani, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Ini juga pukul 8 pagi. Dan yang terakhir ini bersama PMI Kapanewon Turi di Jalan Tempel Turi kilometer 2, Keringan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, juga pukul 8 pagi. Jadi untuk agenda besok di hari Selasa tanggal 4 Agustus ini ada 5 kegiatan, tapi kegiatannya di pagi semua Mbak Erna.
1: Serentak loh ya, pukul 8 pagi.
0: Serentak. Betul sekali. Ya, ini pendengar yang mungkin sudah waktunya donor sudah mendapatkan pesan cinta nih ya dari PMI atau dari RRI nih ya. Nanti bisa langsung datang ikutin donor darah di lokasi terdekat, atau kalau misalkan memang nggak bisa ke lokasi itu ya nanti segera merapat ke unit donor darah PMI se

0: Beristimewa Yogyakarta.
1: Iya, baik. Baik, itu untuk agenda. Katanya kalau agenda donor darah tentu untuk memenuhi kebutuhan darah. Memang seperti apa toh Mas Aswan persediaan darah khususnya hari ini?
0: Ya. Ya, kami informasikan Mbak Erna dan juga pendengar untuk informasi stok pada siang hari ini. Di hari Senin 3 Agustus 2026 ada WB PRC dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC peredaran sel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A WB 3 PRC 79 TC 2, golongan darah B WB 3 PRC 121 TC 13, golongan darah O WB 3 PRC 131 TC 4, golongan darah AB WB 2 PRC 11 TC 6. Pendengar juga bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucentri Harjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02748699909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A WB 0 PRC 6 TC 7, golongan darah B WB 2 PRC 29 TC 5, golongan darah O WB 1 PRC 1 TC 5, golongan darah AB WB 2 PRC 2 TC 2. Pendengar yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo, dan juga ini panggilan juga untuk semua komponen darah ya, untuk masyarakat yang mendengar yang berkelangan darah, yang juga siap untuk mendonorkan darah, bisa langsung untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02747732444. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah A WB 10 PRC 17 TC 0, golongan darah B WB 28 PRC 24 TC 0, golongan darah O WB 31 PRC 14 TC 0, golongan darah AB WB 13 PRC 11 TC 0. Pendengar juga bisa menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tentunya untuk semua golongan darah ya, pendengar ya, di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743945000. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul untuk golongan darah A WB 10 PRC 93 TC 4, golongan darah B WB 10 PRC 130 TC 1, golongan darah O WB 10 PRC 105 TC 0, golongan darah AB WB 2 PRC 5 TC 0. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, terutama untuk golongan darah AB ini pendengar. Di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02742810022. Lanjut ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta untuk golongan darah A PRC 0 TC 18, golongan darah B PRC 76 TC 1, golongan darah O PRC 27 TC 29, golongan darah AB PRC 32 TC 5. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau di sekitaran Kota Yogyakarta juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya, terutama untuk golongan darah A dan juga AB ini pendengar, untuk bisa mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743721716, Mbak Erna.
1: Ya, Mas Aswan, ternyata ada beberapa komponen darah yang minim ya, nol atau tidak tersedia berarti.
0: Ya, betul sekali. Ini perlu mendapatkan perhatian dari pendengar RRI Pro 1 nih, Mbak.
1: Iya, baik. Baik, Mas Aswan, terima kasih atas catatannya di siang hari ini. Agenda, kemudian juga persediaan darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, selamat siang, semangat Senin.
0: Terima kasih kembali Mbak Erna, semangat Senin.
1: Ya. Baik, pendengar, Mas Aswan Toko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kita akan jumpai informasi yang lain berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, suasana di Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, bahwa seramom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 2 Agustus 2026, yang pertama kebakaran bangunan di Simping Sidomoyo, Godean, Sleman, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, yang dikarenakan sisa pembakaran kayu bakar merembet ke tumpukan kayu di sebelah tungku. Kemudian yang kedua kebakaran lahan di Gatep Purwo Binangun Pakem Sleman pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat karena membakar rumput yang kering, tiba-tiba api membesar dan membakar lahan seluas 600 meter persegi. Kejadian ketiga kebakaran lahan di Mojamuju Umbul Harjo Kota Yogyakarta luas terbakar 32 meter persegi pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kejadian keempat kebakaran lahan di area Asrama Times, Jalan Pringgo Kusuman, Gedung Tengen Kota Yogyakarta, luas terbakar 56 meter persegi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 9 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 10 kali guguran lava ke arah barat daya, hulu Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu hulu Kalikerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, himbauan penting untuk masyarakat, musim dan kondisi angin dapat membuat percikan api dari pembakaran sampah menyebar dengan sangat cepat ke semak kering maupun bangunan sekitarnya. Mari hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, olah sampah secara bijak dan ramah lingkungan untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan sekitar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini.

Iya, memang semua indah pada waktunya ya pendengar ya. Waktunya segera saja, karena memang indah. Segera kita menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, menemani pendengar yang sedang menikmati istirahat siang dengan informasi yang update, tentu saja dalam Warta Siang.

0: kecerdasan intelektual, tetapi juga kekuatan karakter, integritas dan moralitas.
1: Setiap pertemuan atau setiap penerimaan tamu di setiap kelurahan ini rata-rata tuh kita bisa mendapatkan omset 12 juta.
2: Selamat siang pendengar. Kemendikdasmen melakukan penguatan pendidikan anti korupsi kepada para pelajar dan warga sekolah. DPRD Kota Yogyakarta mengajak tamu yang melakukan kunjungan kerja untuk menyambangi berbagai kampung wisata. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Kemendikdasmen melakukan penguatan pendidikan anti korupsi kepada para pelajar dan warga sekolah. Selengkapnya akan disampaikan Wahyu Suryo.
1: Praktik korupsi di Indonesia menjadi persoalan besar yang menimbulkan dampak negatif seperti kerugian keuangan negara hingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Faisal Syahrul dalam acara sosialisasi pencegahan korupsi secara daring baru-baru ini menegaskan perlu cara lain dalam pencegahan korupsi, yaitu pembentukan karakter jujur melalui penguatan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah.
2: Pembangunan sumber daya manusia yang unggul ya tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga kekuatan karakter, integritas, dan moralitas. Oleh karena itu, agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan karakter bangsa, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pemberantasan korupsi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas tahun 2045.
1: Faisal juga menilai lingkungan pendidikan menjadi pintu masuk strategis untuk membentuk mentalitas sumber daya manusia Indonesia yang anti korupsi.
2: Pencegahan korupsi secara dini dapat dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan melalui internalisasi penanaman nilai-nilai integritas dan kejujuran bagi warga satuan pendidikan sebagai perwujudan dari komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang terbebas dari praktek-praktek tidak terpuji atau KKN.
1: Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan panduan pendidikan anti korupsi hasil kolaborasi dengan KPK. Panduan tersebut berisi 5 kompetensi utama. Beberapa di antaranya seperti taat aturan, menjaga amanah, dan membangun budaya anti korupsi.
0: Pendengar, DPRD Kota Yogyakarta mengajak tamu yang melakukan kunjungan kerja untuk menyambangi berbagai kampung wisata. Berikut Dian Parwanto melaporkan.
3: Masyarakat agar tetap tersenyum dan bisa menerima dampak impact atas kegiatan yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya di DPRD Kota Yogyakarta.
4: Inovasi menarik dihadirkan DPRD Kota Yogyakarta dalam menyambut tamu kunjungan kerjanya bukan dihadapkan pada tembok megah gedung dewan, tetapi diajak menelusuri gang-gang sempit perkampungan. Terobosan ini sebagai wujud nyata hadirnya wakil rakyat untuk mendukung perekonomian masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro mengatakan, penerimaan tamu di kampung wisata ini menjadi langkah strategis untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena diakuinya, tamu kunjungan kerja dari berbagai daerah langsung dihadirkan potensi UMKM dari setiap kampung wisata.
3: Harus ada langkah strategis bagaimana ada putaran ekonomi, pemberdayaan masyarakat yang pada kesempatan kali ini ketika kemarin masih kita leluasa teman-teman dinas pariwisata kebudayaan bisa mengeksplor teman-teman UMKM ini untuk bisa mempromosikan. Tetapi hari ini keterbatasan ini kita manfaatkan melalui kolaborasi DPRD Kota Yogyakarta bersama-sama dengan 45 kampung wisata yang menjadi rumah besarnya teman-teman salah satunya UMKM untuk bisa sedikit mengais, tapi semoga alhamdulillahnya nanti setiap pertemuan atau setiap penerimaan tamu di setiap kelurahan ini rata-rata tuh kita bisa mendapatkan omset 12 juta.
4: Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengaku sangat terkesan dengan inovasi yang dihadirkan Kota Yogyakarta. Menurutnya dengan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, dampak dari efisiensi dan gejolak ekonomi yang terjadi saat ini, program inovatif ini sangat relevan untuk direplikasi.
5: Alhamdulillah ini luar biasa dan mudah-mudahan ini juga bisa kita tiru sebagai replikasi nanti bagaimana menerima tamu. Ini tidak harus di kantor, tapi di beberapa perkantoran di wilayah Yogyakarta. Dan ini kami juga berharap bahwa dengan metode ini, penyebar luasan, perekonomian bisa tumbuh lebih merata di wilayah Yogyakarta. Karena bagaimana juga kami di Malang juga tidak tahu wilayah-wilayah Yogyakarta, seperti di pemerintahan tahunan ini kita baru tahu.
4: Buah pikir DPRD bersama Sekretariat Dewan Kota Yogyakarta ini diharapkan menyentuh langsung akar rumput dengan mensinergikan legislatif dan eksekutif dalam mendorong dan menata agar kampung wisata menjadi tuan rumah dan penerima tamu yang baik.
0: Setiap pendamping PKH di Bantul ditargetkan untuk meluluskan 24 KPM pada tahun ini. Aji Permono melaporkan.
6: Dan itu juga ditarget oleh Kementerian Sosial, masing-masing pendamping PKH itu 24 graduasi.
7: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul menargetkan setiap pendamping program Keluarga Harapan atau PKH mampu mendorong sedikitnya 24 keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai status graduasi atau keluar dari kategori miskin sepanjang tahun ini. Langkah tersebut menjadi upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemandirian keluarga. Kepala Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, saat ini terdapat 213 pendamping PKH yang bertugas di seluruh Kabupaten Bantul. Sehingga, target graduasi KPM pada tahun 2026 adalah 5.112 penerima manfaat. Untuk mewujudkan target tersebut, Dinsos Bantul melakukan pengecekan lapangan secara berkala, serta pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali. Krisna menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar kelulusan penerima PKH, diantaranya adalah pekerjaan, penghasilan per bulan, kondisi rumah, dan sejumlah aspek lainnya.
6: Praselamanya jadi orang miskin, itu kalau sekiranya nanti di assessment dia punya usaha apa, misalnya punya usaha mie ayam, jualan mie ayam apa, kan pasti penghasilannya tinggi loh itu. Nah itu nanti dicoret.
8: Indikator graduasi ini mungkin seperti apa, Pak?
6: Indikatornya ya beberapa variabel kan sudah diberikan itu, antara lain variabel dari DPS itu, kan ada sekian variabel itu, 30-an variabel apa ya? Ya termasuk pekerjaannya apa, penghasilannya berapa per bulan, rumahnya keadaannya, lantainya bagaimana, seperti itu.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menyatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul disumbang oleh beberapa faktor antara lain tingkat pengangguran, serta manajemen keuangan keluarga baru yang kurang efektif. Untuk itu, berbagai program terkait pengentasan kemiskinan akan terus digencarkan pada tahun ini.
9: Sebetulnya pemerintah daerah sudah banyak memberikan motivasi agar kita bisa memaksimalkan pendapatan kita, baik dari kita memberikan bantuan berupa dana uang tunai, kemudian terkait dengan pendidikan juga kita dorong, kita berikan penyuluhan pembinaan, adanya kita sudah melaksanakan pada karya.
7: Sebagai informasi, angka kemiskinan di Bantul pada tahun 2025 berada di angka 11,54%. Pada tahun ini, Pemkab Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 10%.

0: Melanjutkan warta siang, pendengar, masih dari seputar Bantul. Puluhan pelajar dari Bantul berkesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terpadu 1 yang berlokasi di Kulon Progo. Kita dengarkan selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Kan biasanya kuotanya misalnya ini 200 ya, nanti yang datang kan bisa lebih dari 200. Nah, untuk menyaring itu nanti di assessment.
2: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Kulon Progo resmi memulai kegiatan belajar-mengajar pada 31 Juli 2026. Tak hanya menerima murid dari wilayah Kabupaten Kulon Progo saja, sekolah tersebut juga memprioritaskan anak-anak dari keluarga prasejahtera dari wilayah Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, sebanyak 39 anak dari Bumi Projo Taman Sari telah mengikuti proses belajar di sekolah tersebut. Anak-anak itu pun terdaftar pada jenjang SMA. Selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa memperoleh berbagai fasilitas seperti penginapan, konsumsi, dan seragam. Selain itu, mereka juga mendapatkan pembinaan melalui berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter. Sukrisna menambahkan, proses penerimaan murid di SRT Kulon Progo dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan calon siswa dari keluarga kurang mampu.
1: Yang kakak yang miskin itu daftar, biasanya desil 1-4. Nah, desil 1-4 nanti kita asesmen ke bawah. Setelah daftar nanti kita asesmen. Kan biasanya kuotanya misalnya ini 200 ya, nanti yang daftar kan bisa lebih dari 200. Nah, untuk menyaring itu nanti di asesmen.
2: Asesmen dilakukan dengan meninjau kondisi tempat tinggal serta kehidupan sehari-hari masing-masing calon peserta didik. Hasil asesmen itu nantinya menjadi dasar penentuan peserta yang diterima.
1: Ditengok rumahnya seperti apa. Jadi misalnya rumahnya agak bagus dibandingkan dengan yang sangat kurang bagus gitu, nggak layak, kehidupan seharinya seperti apa, makannya seperti apa. Nanti yang nilai tertinggi untuk masuk itu yang paling itu tadi, yang paling nggak berdaya itu. Seperti itu yang kita cari.
2: Sebagai informasi, total siswa SRT 1 Kulon Progo saat ini berjumlah 359 orang, dengan rincian siswa SD sebanyak 31 anak, siswa SMP 158 anak, serta jenjang SMA sebanyak 170 siswa. Mereka semua terbagi menjadi 11 rombongan belajar.
0: Ya, pendengar, pembenahan dan peran aktif para pedagang di Pasar Prawiro Taman membuat pusat perbelanjaan tersebut kerap mendapat penghargaan. Selengkapnya bersama Yulia Winarto.
3: Pasar Prawiro Taman Yogyakarta terus berbenah dan berkomitmen sebagai pasar modern yang bersih, tertata rapi, dan menyandang predikat percontohan. Komitmen itu ditunjukkan para pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan serta kualitas layanan. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Prawiro Taman yang diberi nama Perwira, Untung Suparno, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 500-an pedagang yang beraktivitas di pasar 4 lantai tersebut. Pembagian zona di Pasar Prawiro Taman, lantai 1 sisi timur diisi pedagang ayam, daging, dan ikan, sedangkan sisi barat untuk komoditas kelontong. Di lantai 2 sisi timur diisi pedagang sayuran, sementara sisi barat menyajikan sembako. Di lantai 3 sisi timur menyediakan produk plastik dan pakaian, lalu di sisi barat diisi buah-buahan, camilan, serta jajanan tradisional. Sementara lantai 4 atau rooftop menjadi area kuliner atau food court yang sempat viral di media sosial dan menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri di Yogyakarta. Pasar Prawiro Taman kerap meraih penghargaan di tingkat nasional dalam lomba kebersihan dan sering menjadi jujugan studi banding dari berbagai daerah. Salah satu kunci keberhasilannya terletak pada kesadaran pedagang untuk memilah dan membawa pulang sampah mereka masing-masing.
4: Pasar sini langganan juara ibu ya, jadi kalau untuk lomba kebersihan alhamdulillah kami sering dapat juara juga, dan kami pun juga mengimbau sama pedagang-pedagang lainnya untuk kebersihan pasar ini harus kita jaga. Satu, yang kedua karena terus sampah pun juga, karena ini juga sampah di Jogja kan juga susahnya buang sampah, jadi sampah itu tanggung jawab pedagang sendiri ibu. Jadi pasar sini kita kalau misalnya saya punya sampah saya harus bawa pulang.
3: Selain keterlibatan pedagang, kebersihan area publik pasar juga dijaga oleh petugas cleaning service yang melakukan pembersihan secara berkala hingga 2 atau 3 kali dalam sehari.
4: Makanya sampah-sampah itu kita pilah-pilah ibu. Kalau misalnya kita punya sampah, ya sampah itu yang residu sendiri, yang organik sendiri, dan anorganik itu.
3: Untuk bertahan di tengah gempuran pasar modern dan minimarket, para pedagang Pasar Prawiro Taman juga beradaptasi dengan teknologi digital dengan melakukan pembayaran melalui kris, dan tidak sedikit pedagang yang juga aktif mempromosikan serta memanfaatkan media sosial untuk menjajakan dagangannya.
0: Pendengar, informasi tadi merupakan informasi terakhir kita di siang hari ini. Namun sebelum mengakhiri warta siang, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemendikdasmen melakukan penguatan pendidikan anti korupsi kepada para pelajar dan warga sekolah. DPRD Kota Yogyakarta mengajak tamu yang melakukan kunjungan kerja untuk menyambangi berbagai kampung wisata. Dengan demikian, saya Agatha Erna bersama Paramita Putri di meja redaksi mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekat hatimu. Oh, kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

Wihara Buddha Praba atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Tik Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai Kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di

0: di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don.

0: Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dan aktivitas Anda di siang hari tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Sebelum backsoundnya kelamaan ya pendengar ya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. Mungkin sesuatu yang istimewa. Karena tanggal 3 Agustus kita masih ada di ini apa Pekan ASI Sedunia, ya kan? Karena diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus, terutama tahun ini tahun 2026. Maka temanya di siang hari ini tidak jauh-jauh dari yang namanya ibu, yang namanya balita, posyandu ya. Apa menu di posyandu yang dikenal? Nah, di 0274580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Bangga musik Indonesia.
0: Mantap sekali, Pak Puji. Saya suka mendengarnya. Pak Puji yang selalu bangga dan cinta dengan musik pop Indonesia. Apapun suasananya di siang hari ini, ya Pak, ya?
1: Bercuma panas, ya, Mbak.
0: Hah?
1: Bercuma panas.
0: Oh, cuman panas.
1: Ah, iya, cuma panas.
0: Panasnya panas cuaca, loh, ya. Bukan panas suasana hati, loh.
1: Yang panas bukan kepalanya, Mbak.
0: Oke. Okay. Pakai kompres, Pak.
1: Ya, itu.
0: Pak Puji, temanya di siang hari ini adalah menu di posyandu.
1: Saya nggak pernah posyandu jadi.
0: Ini kan apa? Waduh, kan kadang ada posyandu timbangan balita, tapi ada tempat saya tuh ada yang namanya yandu lansia juga loh ya.
1: Ada, tempat saya ada, tapi saya kan belum masuk di posyandu lansia.
0: Oh, itu.
1: Kemarin
0: tak kira sudah.
1: Saya itu rencananya kemarin tuh mau berangkat, kalau yang belum terdaftar bayar 25. Tapi saya samurati kumat dan saya tidak berani ke sana.
0: Oh. Ini. Biar nggak ketahuan nah, gitu ya.
1: Om itu jalan tuh ya pincang-pincang itu saya itu.
0: Waduh.
1: Samurati kumat tapi sembuh karena.
0: Oh ya, ikut prihatin tapi lega juga kalau sudah sembuh Pak Puji. Baik. Kalau begitu pilih lagu saja ya Pak ya. Yang ada di daftar lagu ya, tak bacakan ya?
1: Ya, lagunya Pak.
0: Ada Bidadari, Andre Hehanusa.
1: Bidadari itu ada.
0: Hah? Waduh, langsung.
1: Bidadarinya Mbak Erna.
0: Oh, iya. Baik. Tak tarik dulu. Monggo, Mas Andre Hehanusa. Siap-siap. Ya. Andre Hehanusa, mau menyapa siapa siang ini, Pak Puji?
1: Ya, Bu Ali di Pamekasan.
0: Yeah.
1: Pak Yuliarta, Pak Don di mana berada itu. Terus Pak yang di Sorong itu Pak Ramadhan.
0: Yeah.
1: Pak Mokarto Indro di Bekasi. Pak Muslimin mudah-mudahan cepat sembuh, kembali sempurna lagi.
0: Amin.
1: Pak Rimbang di sana di Borobudur. Mbak,
0: Mbak siapa?
1: Mbak Noa, Bu Mawar Kuning dan Mbak Novinya, Bu Indra, Bu Misrajaan, Bu Atun Gedong Kuning, Mbak Prisin Jarogenen. Oh, poin Pak Yono Jensis bantu, poin untuk semuanya saja.
0: Iya,
1: yang
0: Pak
1: mendengarkan si Bangga Musim siang ini bersama Mbak Ena Agatha yang cantik sekali yang kini.
0: Terima kasih Pak Puji yang selalu gembira. Jujur ya Pak Puji ya, gak pernah ikut di posyandu, tidak pernah nengok. Nah tapi mungkin setidaknya tahu ya menu-menu di posyandu. Siapa tahu ya kan, siapa tahu istri tersayang, istri tercinta, atau mungkin mbaknya gitu pernah ikut ini nih memasak menu posyandu. Nah di 0274580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia, siang Mbak Ena, Agatha cantik.
0: Halo Bu Ali di Pamekasan, Bu, Nadilanya udah ada. Nadila sudah ada.
2: Ingat loh, ini memang penyiar paling ini memang idol lainnya. Ingat kalau pernah di request nggak ada.
0: Iya.
2: Masih ingat judulnya?
0: Masih. Jendela Hati toh.
2: Apa Mbak?
0: Jendela Hati.
2: Oh iya, Jendela Hati benar.
0: Mana? Yang lain? Tapi kita bicara ini dulu Bu. Tema kita di siang hari ini ya, menu posyandu Bu Ali yang selalu diingat.
2: Seingat saya dulu ya, seingat saya loh, Saya yang cucu ini enggak pernah ngintip-ngintip sih, soalnya pasrah orang tuanya bawa.
0: Oh iya.
2: Kacang hijau kayaknya.
0: Kacang hijau ya. Selalu ya.
2: Kacang hijau.
0: Iya, iya, iya, iya. Yes. Burjo.
2: Burjo.
0: Iya.
2: Terus yang barusan apa? Untuk lansia itu apa, Mbak Ena?
0: Iya, kan kalau di tempat saya itu selain posyandu untuk ibu balita, ibu hamil, ibu menyusui, ada juga yandu lansia tuh. Bu Ali, tempat ibu
2: tuh?
0: Lansia ya biasanya 60 tahun ke atas, toh, Bu. Yang
2: gitu
0: ikut
2: ya.
0: Oh, ada yang pralansia ikut juga itu.
2: Begitu ya. Coba. Nah, kalau saya enggak dengerin Indonesia banget enggak bakalan tahu.
0: Oh iya. Ada, Bu.
2: Memang super ini. Super saya ini benar-benar.
0: Waduh. Kaca-kaca ini saya pakai headset juga tak rekatkan dulu. Baik, jadinya Nadila atau yang lain di siang
2: Nadila
0: ini.
2: Aja,
0: oh, Nadila, jendela hati ya. Ya. Baik, nanti habis lagu pilihan Pak Uji. Cih. Iya, mau menyapa siapa Bu Ali siang ini, monggo.
2: Barusan ada Pak Budi nggih.
0: Cih.
2: Pak Budi, Pak John, Pak Hadi, Pak Saiful, terus Ibu Satila.
0: Yeah.
2: Ibu Mawar Kuning, Ibu Gus, Ibu Lilis, Ibu Pak Beni, semuanya dulu deh, Mbak. Makasih lagunya, guys.
0: Sama-sama, Bu Ali. Selamat gosok.
2: Iya.
0: Siang.

0: Terima kasih juga Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Ali, Bu Kus, Mbak Ernest, Pak Ipul, Pak Adi, Pak Maman, Mas Rianto, Pak dan Mbak semuanya saja. Kalau bisa Alexa ya, lagunya Jangan Kau Lepas. Mbak Ernanya terima kasih. Sama-sama. Baik di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget dari Pak Iskandar Kota Gede.
0: Wow, bangga musik Indonesia Pak Iskandar.
1: Iya.
0: Iya. Pak Iskandar, ini sebelum memilih lagu pop Indonesia 90 hingga 2010. Tahu menu Posyandu enggak, Pak? Yang selama ini ada di
1: tempat saya suka dipakai untuk itu noto-noto untuk lansia itu noto-noto.
0: Oh, Yandu Lansia.
1: Lansia.
0: Oh, setiap hari apa, Pak? Setiap tanggal berapa gitu? Setiap bulan ya?
1: Setiap satu minggu ketiga.
0: Oh, Sabtu minggu ketiga.
1: Ya, Sabtu minggu ketiga tiap bulan.
0: Oh, siang apa sore, Pak?
1: Apa?
0: Siang apa sore biasanya waktunya?
1: Waktunya jam 9 sampai jam 12.30.
0: Jadi ya. Pagi menuju siang ya.
1: Ya pernah ke sana. Saya dulu keluhan saya waktu itu boyok.
0: Jadi boyok. Saling curhat ya antar peserta Posyandu, terus ada pemeriksaan kesehatan biasanya ya, Pak ya. Cek apa? Gula darah, asam urat biasanya.
1: Iya.
0: Menunya apa biasanya, Pak Iskandar?
1: Menunya. Kadang ya sok sayur brongkos.
0: Waduh.
1: Terus kadang ya sok tahu sop.
0: Oh, brongkosnya ada tolonya tadi itu pendengar ya.
1: Iya betul. Terus kadang ya lodeh.
0: Waduh, mantap.
1: Kadang ya itu oseng-oseng kacang panjang.
0: Oh, jadi masakan Jawa, Nje.
1: Iya.
0: Baik, iya. Pak Iskandar, ini mau pilih lagu di daftar lagu kita tak bacakan, Nje? Mau pilih lagu atau mboten? Atau tidak?
1: Pilih lagu.
0: Pilih lagu. Ini ada Tito Sumarsono Selalu. Lalu ada Krisdayanti Ku Tak Sanggup. Ada juga Memes Maafkan. Terus Bundi.
1: Krisdayanti ya.
0: Oh, Krisdayanti.
1: Krisdayanti
0: boleh. Ya. Mau menyapa siapa? Sinten, Bapak?
1: Ya. Tadi yang pertama itu Ibu siapa itu?
0: Oh, tadi ada Bu Ali yang ada di Pamekasan, Pak.
1: Oh, itu tadi Bu Ali.
0: Nje.
1: Ya, salam kenal.
0: Nje.
1: Salam kenal terus Pak Pusi ya tadi yang kedua ya.
0: Benar.
1: Salam kenal juga.
0: Nje.
1: Terus ada Pak Jun, habis Pak Jun salam kenal juga.
0: Nje. Boleh.
1: Saya tujukan juga kepada rekan saya yang di Kendal karena tadi malam juga mendengarkan dari Pro 1 di Kendal itu.
0: Terdengar jernih ya di Kendal ya.
1: Katanya jernih itu pas lagu-lagunya Diana Nasution tadi malam jam.
0: Jam antara 9 sampai 11 malam atau
1: jam 10 sampai 11 ya
0: tadi. Iya. Ya, Ruang Rindu.
1: Kalau lagu Kenangan Barat dari apa, Mbak?
0: Hari Jumat, Pak. Hari Jumat tuh ada lagu pop manca. Tahun 70-an ada, 60-an ada. Monggo silahkan. Pokoknya disimak dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jam 9 malam sampai... dari jam 9 malam sampai 11 malam. Berarti pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
1: Itu malam, Jumat malam 1.
0: Inje, leres, benar sekali.
1: Seminggu sekali.
0: Iya. Kalau lagu manca kenangan ya.
1: Ini Mbak Erna ya.
0: Iya, benar sekali, Bapak.
1: Ya, salam kenal. Saya belum pernah ketemu Mbak Erna kalau telepon.
0: Oh iya, salam kenal, salam hangat ya Pak Iskandar ya. Pokoknya sehat-sehat buat Bapak, juga teman-teman lansia lain.
1: Siap. Terima kasih.
0: Monggo Bapak.
1: Selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Yeah, amin. Ya. Siang Bapak. Mantap ya pendengar ya, karena memang tema kita di siang hari ini adalah menu posyandu ya, menu posyandu. Banyak ibu, banyak balita, ibu menyusui, ibu hamil ini biasanya datang di posyandu di lingkungan di kampung kita. Tapi kalau di tempat kita kan dua ya, posyandunya ada yang untuk ibu, balita, kemudian ada juga untuk bapak ibu lansia ya. Baik, satu penelpon sebelum kita ke lagu yang berikutnya ya di sesi kali ini. 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Bangga punya Mbak Erna.
0: Waduh, saya juga senang hati ketemu dengan Mbah Jadi. Benar toh ya? Halo, Mbah Jadi. Wah, ini kayaknya 11-12 sama Pak Iskandar tadi ya. Sering ikut diandu juga toh Mbah?
2: Apanya sudah.
0: Tadi katanya kalau Pak Iskandar suka bubur kacang hijau, brongkos, sop, sayur lodeh, itu menu-menu di Yandu, tapi Yandu lansia. Atau Mbak Jadi jangan-jangan tahu menu pos Yandu yang untuk apa? Ibu balita, ibu hamil, menyusui.
2: Di tempat saya itu udah enggak pakai apa makan yang enak-enak juga, cuma pakai snack.
0: Oh, pakai snack. Pokoknya yang penting ketemu, curhat dengan teman-teman, terus cek kesehatan juga, oh ya Mbah ya.
2: Yang penting ngerti
0: pengetahuan kesehatan juga ya.
2: Ngerti tekanan darahnya.
0: Iya. Baik, wah ini salah satu cara untuk menurunkan tensi kalau tinggi itu kan mendengarkan lagu dan musik toh Mbah.
2: Pokoknya tinggi.
0: Nah. Bener Mbah Jadi, lagunya mau yang saya bacakan atau
2: kalian aja. Ditya.
0: Siapa?
2: Ditya.
0: Ditya.
2: Ditya.
0: Oh, Keisha. Oh ya, Keisha. Oh ya. Ini lagu favoritnya Mbah Jadi loh pendengar. Tipis loh ya temboknya ya, cinta dan benci itu. Baik. Baik. Ini mau untuk siapa lagunya? Monggo.
2: Untuk barusan Pak Iskandar yang deret tepung dari Mbak Jati. Pantai Selatan. Teratur tinggal Pantai Selatan ampuh. Juk yo nih.
0: Iya.
2: Ada Mbak Kuning, Mbak Andin. Ada Roman Arbendo, Mbak Yeni. Bu Kus, ada Bu Indra, Bu Ii, Bu Rai Kayu, tuh Pak. Siapa yang tadi yang masuk tadi?
0: Ada Bu Ali.
2: Nah, untuk Bu Ali di Wamekasan.
0: Jadi Pak Puji. Ya.
2: Pak Puji Graito yang yang senang ngecat anut, ngecat F.
0: Iya, boleh.
2: Terima kasih.
0: Yo, kembali kasih Mbak Jadi. Waalaikumsalam. Nanti tak buka lagi ya pendengar ya di 0274580333. Tapi kita ke lagu dulu karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tiga lagu sekaligus yang belum saya putarkan lagunya, tapi sudah memilih. Mohon bersabar, Jeh. Ini pilihan dari Pak Puji yang ada di Kalasan, Andre Hehanusa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yang ini pendengar merupakan single ketiga dari album perdana milik grup band Alexa ya, tahun 2008. Jangan Kau Lepas. Pilihan dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Terima kasih loh ya, sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Terima kasih juga untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Katanya kire Mbak Erna terlalu. Boleh-boleh coba nanti ya. Salamnya tak teruskan dulu ya Mas ya. Buat Mbah Kakung Utitri, lantas juga untuk Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukesi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, banyak banget nih. Mas Budi Santoso, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rama, Mbak Lisanti, Mbak Ani, dan semuanya. Selamat bertugas Mbak Erna. Matur nuwun. Lantas ada juga Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Salamnya buat semuanya saja Mbak Erna ya, boleh. Kalau bisa kehilangan dari Firman. Baik, kembali di 0274-580-333. Coba ya, kita sapa pendengar yang ada di ujung telepon sana. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya.
1: Sugeng siang, Mbak Erna.
0: Sugeng siang.
1: Tanda musik Indonesia.
0: Mantap, benar banget. Sebentar, ibu ini yang ada di Waduk Sermo, seputar Waduk Sermo atau di Kemendaman?
1: Di Waduk Sermo.
0: Oh iya. Bu Satilah berarti, Nje.
1: Iya.
0: Bu. Wah, cocok banget.
1: Sama suaranya.
0: Apa? Hampir-hampir ya, terdengar hampir mirip cengkoknya. Cengkoknya, Bu.
1: Kayak lagu aja.
0: Iya, Bu. Ini kita bicara mengenai menu posyandu. Posyandu yang ibu balita. Katakanlah begitu, biasanya kalau ibu-ibu tahu ya. Ini biasanya kalau di tempat Bu Satilah, menunya digilir gitu tiap apa sih? RT kan ada yang seperti itu, atau tiap desa wisma gitu, atau seperti apa, Bu?
1: Itu enggak, kalau di sini enggak digilir, cuman itu yang bikin ya para kader.
0: Oh, kader posyandunya. Oh, gitu, begitu. Oh, ya. Biasanya apa tuh, Bu? Apakah sama tiap bulannya atau beda ya?
1: Ya, enggak, kadang ya itu bikin arem-arem, ada tahu susur, ada apem.
0: Oh.
1: Ada kadang bikin apa itu burjo atau bubur.
0: Kacang hijau.
1: Yang warna-warni itu bubur apa itu?
0: Oh. Yang sumsum. Bukan.
1: Yang dari tepung apa sagu.
0: Oh iya, bubur sumsum atau bukan ya? Bukan.
1: Enggak tahu.
0: Pokoknya bubur itu ya, warna-warni ya. Lalu pendengar ada kayak yang tahu namanya. Ya, baik. Oh, jadi menunya macam-macam, tapi yang membuat ada kadernya sendiri ya. Ya. Tapi Bu Satila suka ini nih, ikut menimbangkan cucunya mungkin, atau anaknya dulu.
1: Kalau dulu ya menimbangkan anaknya, kalau cucu dulu.
0: Oh, dulu. Jadi, oh ya.
1: Sekarang kan udah gede, udah di Bandung, udah kelas 2 SMP, Bu.
0: Oh iya, berarti kenangan tempo lalu ya,
1: iya.
0: Tempo dulu ya.
1: Ya.
0: Oh baik, baik era tahun 90-an, 2000 awal mungkin. Baik, Bu Satila, ini lagu Bu tak bacakan atau enggak?
1: Dibacakan, kalau dibacakan enggak tahu.
0: Oh iya, ada Club Project Bantu Aku, Tito Sumarsono Selalu. Lantas ada juga Memes Maafkan.
1: Itu
0: ada
1: aja,
0: Ebitri Mbak. Hari bersamamu.
1: Hah? Maafkan aja.
0: Maafkan?
1: Iya.
0: Oh ya. Baik, Bu Satila. Siap maafkan ya, Bu ya, karena saya masih meraba nada suaranya.
1: Ya, apa.
0: Jeh. Baik, buat siapa lagi ya, Bu?
1: Alhamdulillah ada yang menyamai.
0: Oh iya. Iya.
1: Cengkok cerita kayak lagu.
0: Nah iya, cengkoknya gimana iya, gitu ya.
1: Kalau lagu pas cengkoknya bubar, malah nyanyinya juga bubar.
0: Intonasinya ya.
1: Iya.
0: Baik, buat siapa lagunya Bu Satilah?
1: Lagunya buat, salamnya buat Bu Ali, Bu Nane, Bu Christine, Bu Mami, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Coba Besanti, buat Mas Ibu, Mas Yanto, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Pak Yahbah Jati, Mbak siapa tadi? Lupa semuanya, Bu. Kagem semuanya aja.
0: Iya.
1: Tetap sehat, semangat. Kagem Mbak Erna, Sugeng Ayah Karyo, Ngantos Paripurno, tetap sehat, semangat. Rezeki lancar, ngaten kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Satilah.

0: Kembali lagi di 0274580333. Ada siapa sekarang di sana? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang.
0: Inje. Oh, yang ada di Jalan Wates. Monggo silakan Binara Bu Sri. Iya ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri. Iya. Bu Sri, kita lagi bicara mengenai posyandu, Bu.
1: Cuma. Dengar-dengar itu tuh, Mbak.
0: Kenapa, Bu?
1: Kan biasanya kalau posyandu kan perdasa wisma.
0: Oh, perdasa wisma.
1: Iya, iya.
0: Oh, di tempat Bu Sri perdasa wisma. Menunya ini berarti dasa wisma yang memasakkannya ya. Variasi menu ya.
1: Iya, dasarnya yang masak.
0: Oh, gitu. Iya. Satu dasa wisma berapa ibu toh, Bu?
1: Gimana, Kak?
0: Satu dasa wisma biasanya berapa ibu?
1: 16, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, yang goreng tempe tahu.
0: Tahunya siapa begitu ya?
1: Tahunya siapa? Mbak itu asa kok, Mbak.
0: Oh, disatukan ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Di antar tempatnya Pak Cukup.
0: Oh. Jadi kerja bakti itu enggak hanya membersihkan iya, jalanan, ngecat tembok, tapi juga kerja bakti bikin sayuran ya, Bu. Bikin menu untuk posyandu ya.
1: Iya.
0: Nah, benar banget. Iya, baik. Bu Sri yang ada di Jalan Wates, ini kalau misalnya nanti waktunya mencukupi, kalau memilih lagu tak putarkan.
1: Ya.
0: Yang
1: pilih saja, Mbak.
0: Di daftar lagu.
1: Pilih saja.
0: Oh, pilih saja. Oh ya, Club Project ada Bantu Aku, Club Project. Lalu ada Selalu Tito Sumarsono. Terus ada apa juga enggak? Kenapa?
1: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono Selalu ya. Itu ya. Siap.
1: Untuk yang sudah masuk dan yang belum masuk, tidak saya pilih-pilih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah masuk dan yang belum masuk.
0: Nggih. Baik. Matur nuwun Bu Sri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu.

Oh iya pendengar, ini ternyata ada panggilan sidang, saya harus membacakan ya. Kali ini atas nama Karismawardi bin Nurhadi, alamat tinggal terakhir di Gang Jalak nomor 126 Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Saat ini tidak diketahui dengan pasti keberadaannya, monggo saja bisa menghadap sebagai tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 12 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53, Yogyakarta.

0: Sebelum kembali ke lagu, kembali ke penelpon kita. Ada siapa ya? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Pak Fauzi yang ada di Garut.
1: Bangga ada BRR Jogja.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Fauzi. Yang baik hati juga. Pak Fauzi, kita bicara mengenai posyandu, Pak. Menu posyandu. Biasanya apa di kampungnya Bapak menu posyandu?
1: Belum pernah lihat.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Oh, belum pernah ya.
1: Belum pernah lihat, paling juga ada posyandu lewat aja.
0: Oh, gitu. Baiklah.
1: Enggak bisa cerita kalau saya karena belum pernah masuk, belum pernah lihat
0: itu aja. Oh, gitu. Hanya pokoknya oh itu lagi posyandu ada timbangan gitu ya. Balita. Bawa 5 tahun sama ibu-ibu yang hamil menyusui.
1: Urusan ibu-ibu, urusan wanita posyandu.
0: Oh iya. Baiklah, kalau begitu berarti karena kita dari Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kalau waktunya mencukupi loh ya Pak ya, soalnya sudah jam segini.
1: Ya pokoknya lah digabung aja Mbak Erna.
0: Oh gitu, lagunya digabung. Salamnya buat siapa?
1: Salam pertama-tama buat Ibu Ali ya di Pulau Madura ya, berarti di Sumenep atau di Pamekasan ya, pokoknya di sana.
0: Pamekasan ya.
1: Iya, pulau penghasil garam, bukan itu garam terbesar kan. Enak garamnya, bumbu masak paling termurah, tapi banyak manfaat, banyak gunaannya kan. Cinta itu kan tampak saya ibarat sayur tanpa garam.
0: Waduh, hambar sekali Pak ya.
1: Iya, tanpa gula, tanpa garam, garam. Kemudian ada juga Pak Puji, Pak Epo ya, Pak Yono, ada juga Pak Hasan, Mbak Nasrahayu, Ibu War Kuning, Mbak Tuti, Mbak Andin. Buat Pak Ramadan yang disorong tuh, buat ada Pak Leman, Pak John, buat siapa lagi semua-semuanya Mbak Erna ya, karena waktunya sedikit lagi. Kita bagi-bagi waktu tuh kan seperti itu.
0: Iya,
1: tapi Pak, tetap saya izinkanlah mungkin ada pantun ya.
0: Oh iya, monggo. Iya Pak.
1: Sepekan ada di persat tuh kan. Bawa kelambu dari Madiun. Ada beli ke Madiun bawa kelambu. Jangankan mobil Avanza, tinggal pun di kubuk bambu kan gitu.
0: Oh gitu. Ya,
1: satu lagi nih ya.
0: Oh apa?
1: Ya, sepekan di Mangga Dua itu kan. Sepatu satu di Kota Malang. Jangankan beristri dua, istri satu sudah menghilang.
0: Waduh, ini berat nih Pak pantunnya siang ini.
1: Ya, terima kasih Baik. Mbak Erna Agata ya.
0: Terima kasih ya, Pak Fauzi.
1: Saya bangga ada Mbak Erna.
0: Iya.
1: Ya, makanya kalau
0: terima kasih dukungannya.
1: Saya tidak ikut bergabung. Aduh, timbul rasa gundah gulana saya.
0: Tuh, oh, hambar itu tadi ya.
1: Ya, iya, makanya beribu-ribu pasar yang antik tuh kan hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik hanya Mbak Erna yang aku suka.
0: Waduh.
1: Terima kasih Mbak Erna ya.
0: Terima kasih Pak Fauzi, monggo. Bisa saja ya Pak Fauzi ini pendengar setia kita yang ada di Garut Jawa Barat ya. Kembali ke lagu pendengar, yang ini pilihan dari Pak Iskandar. Salam sehat penuh semangat Pak Iskandar yang ada di Kota Gede, dari miliknya Krisdayanti. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Iya, mendengar satu lagi panggilan sidang. Kali ini atas nama Slamet Surono bin Setio Utomo. Ini catatan alamat tempat tinggal terakhir di Suryawijayan MJ1 garis miring 125 RT 008, Gedong Kiwo, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, dengan baik. Sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 53 Yogyakarta. Tepatnya hari Kamis 12 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Nah, pendengar, kalau kita bicara mengenai Pekan ASI Sedunia, memang masih kita peringati ya, karena namanya juga pekan, dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus 2026. Nah, salah satunya yang mendorong ini nih ya, ibu-ibu itu selalu apa ya, selalu concern, kemudian juga ibu-ibu itu memang selalu peka, selalu merasa terdorong untuk menyusui. Ini diantaranya adalah ikut dalam posyandu juga ya, karena di posyandu itu kan mengetahui bagaimana tumbuh kembang bayi, balita yang ada, termasuk juga perkembangan ibu hamil dan menyusui. Posyandu, pos pelayanan terpadu, satu kegiatan kesehatan dasar dari, oleh, dan untuk masyarakat. Biasanya dibantu oleh petugas kesehatan. Maka terima kasih loh ya, pendengar sudah memberikan warna di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, siang sampai jelang sore ini, karena menyampaikan apa toh menu-menu yang biasanya tersaji di posyandu itu. Baik posyandu untuk ibu, balita, ada juga yang mengatakan posyandu untuk lansia ya. Saya Agatha Erna, segera mengakhiri kebersamaan kita. Tentu matur nuwun, terima kasih banget yang sudah bergabung di edisi kali ini lewat telepon juga lewat WhatsApp. Pastinya Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: I'm sorry.
1: Sembilan 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, senang sekali ya di edisi hari ini, di awal bulan gitu ya. Jadi harus semangat ya, karena ini di awal bulan nih. Hari Senin 3 Agustus 2026, Ria Agustin akan temani kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara, yang nantinya kita akan berbincang mengenai meracik sukses UMKM Merapi, inovasi, kolaborasi, dan dukungan pemerintah daerah. Dan nantinya pendengar, ini akan disampaikan oleh Mas J. Rahmat Sudrajat selaku konsultan PLUT bidang SDM Dinas Koperasi UKM Sleman, dan juga Mas Bayu Dwi Setiawan STP selaku owner Kopi Madu Merapi. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon kami, mengirimkan pertanyaan di sini ya, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Nah, karena siaran kita juga live YouTube RRI Jogja Official, pendengar juga bisa kirim live chat di YouTube kami RRI Jogja Official. Like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Sejak puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, kali ini kita berada dalam dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara. Dan nantinya pendengar, kita akan berbincang mengenai meracik sukses UMKM Merapi, inovasi, kolaborasi, dan dukungan pemerintah daerah. Nah, sudah hadir nih di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, ada Mas J. Rahmat Sudrajat, selaku konsultan PLUT bidang SDM, Dinas Koperasi UKM Sleman. Langsung kita sapa ya pendengar. Halo, selamat sore Mas Rahmat.
1: Selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, kabar baik ya Mas ya?
1: Alhamdulillah baik Mbak, iya. Sehat semuanya.
0: Enggak, karena saya lihat juga sudah berbinar-binar, pastinya sehat ya Mas ya?
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Nah, ini tadi Mas Rahmat ini dari selaku konsultan PLUT bidang SDM Dinas Koperasi UKM Sleman. Nah, ini mungkin dari awalnya kita bisa dijelaskan ya kepada pendengar Pro 1, PLUT ini apa sih Mas? Dan mungkin kantornya juga berada di mana, boleh loh.
1: Oke. Oke, terima kasih Mbak Ria. Nggih, kami dari Dinas Koperasi UKM Sleman memang punya PLUT ya sebenarnya sejak tahun 2019. Tapi sekarang ada kantor baru lagi Mbak Ria di daerah Kapanewon Minggir, itu PLUT Sleman Unit 2. Dengan luasnya ya terus terang jauh lebih besar dari yang PLUT Unit 1 ini, dengan kelengkapan yang juga terus terang jauh lebih lengkap dari yang PLUT Unit 1. Nah, PLUT ini adalah pusat layanan usaha terpadu ya, di bawah Dinas Koperasi UKM Sleman. Tentunya kita pelayanan ke UMKM Mbak Ria.
0: Iya. Dan ini Mas Rahmat ini udah lama ya Mas ya, di bidang ini ya maksudnya ya?
1: Iya, sejak awal PLUT ada. Sleman, iya. Iya, 2019, kita 2019.
0: Oke, luar biasa ya. Dan ini kalau menurut Mas Rahmat sendiri, ini pemetaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman itu gimana sih Mas? Apa lebih banyak ke usaha mikronya, atau mungkin kecilnya, atau mungkin menengah, atau mungkin porsinya sama, okay, atau seperti apa Mas Rahmat?
1: Oke Mbak Ria, jadi kita kan dari Dinas Koperasi UKM Sleman ya, sebenarnya ada dua bidang, koperasi dan UMKM. Dan terutama di UMKM ini kita ada tiga tim, dan nanti juga salah satunya di sana ada, di bawah timnya itu ada PLUT Sleman. Jadi UMKM Sleman kan, sebenarnya Sleman UMKM ya Mbak ya, udah usaha mikro kecil menengah, dan kita punya ini Mbak, satu data UMKM. Nanti teman-teman semuanya pendengar Pro 1 bisa lihat data UMKM Sleman itu seperti apa, jumlahnya berapa, itu terlihat semuanya. Dan memang ada pembagian mikro, kecil, dan menengah ya Mbak Ria, itu kebanyakan memang terdata usaha mikro. Di Indonesia pun sebenarnya usaha mikro. Dan bisa dicek di website satu data UMKM Sleman, ada jumlah sekitar 110 ribu ya UMKM yang ada di Sleman, dan sebagian besar ada 99 ribuan itu memang terdata di mikro. Tentunya kita melihat seperti apa potensi masing-masing UMKM ini, dan kita bina, kita dampingi sesuai dengan keadaan UMKM tersebut. Begitu Mbak Ria.
0: Iya, baik. Kalau UMKM sendiri nih Mas, kalau misalkan di Sleman, di Bantul, di Kota Jogja sendiri, ataukah di Kulon Progo ini, porsinya banyak, paling banyak di mana ini Mas?
1: Menurut data yang ada ya, kan ada ini ya, kita juga semua kadang-kadang bertemu juga ya, Dinas Koperasi Provinsi DIY Sleman, Kulon Progo, memang data, berdasarkan data memang paling besar di wilayah Kabupaten Sleman ya Mbak Ria, UMKM-nya seperti itu. Dan jelas kan peraturan pemerintah yang terbaru yang 2021 kan, itu kalau UMKM mikro itu disebutkan itu kan aset omsetnya minimal berapa, itu kan maksimal berapa. Kalau yang mikro kan 1 miliar ya, sekarang omset sampai 2 miliar seperti itu. Dan di Sleman sendiri sebenarnya ada pendataan sendiri Mbak Ria. Kita punya waktu itu kajian tahun 2022 untuk mengklasifikasikan UMKM seperti apa, kita mikro, karena kebanyakan mikro kan, kita harus lebih detail lagi untuk mendampingi mereka. Ada yang level 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di Sleman sendiri sudah dibedakan seperti itu. Karena tadi yang lumayan besar ya, omsetnya sampai 1 miliar, omsetnya sampai 2 miliar itu kan kalau kita menyamaratakan juga nggak bisa. Makanya Dinas Koperasi UKM Sleman sudah kajian 2022, kita levelkan sendiri, ada mikro 1, 2, 3, 4, 5 itu. Seperti itu Mbak Ria.
0: Berarti mikro 1, 2, 3, 4, 5 itu tergantung omsetnya nanti ya Mas?
1: Omset sama seperti kita di UMKM, kita lihat beberapa aspek ya. 5 aspek pokok, SDM, pemasaran, produksi, keuangan, dan juga perizinan. Seperti apa kita lihat kondisi masing UMKM. Jadi tidak terpatok penuh oleh aset omset ya, Mbak ya. Tapi juga kita lihat kondisi seperti perizinan, kita lihat kondisinya seperti apa, kita bedakan tentunya ya.
0: Iya, baik. Nah, program apa sih Mas yang selama ini sudah dilakukan, terutama ini untuk mengembangkan UMKM di Sleman ini agar naik kelas, Mas Ramat?
1: Oke, jadi kita tiap tahunnya sebenarnya dari Dinas Koperasi UKM Sleman ya, Mbak Ria, ada beberapa pelatihan, itu pun dari pengusaha pemula bisa jadi, ataupun yang sedang, ataupun tingkat lanjut. Makanya ada beberapa tim ini yang juga mengembangkan masing-masing tipe UMKM. Misalnya sudah tingkat lanjut, kita harus bekerja sama dengan misalnya pihak hotel ya Mbak ya, ataupun toko-toko yang sudah modern, seperti itu kita lakukan juga. Misalnya ada temu pengusaha, seperti itu kita lakukan. Terus berikutnya, misalnya baru pemula, misalnya juga ada inkubasi bisnis, itu untuk pemula juga kita ada pelatihan di sana untuk teman-teman wirausaha pemula juga, seperti itu Mbak Ria.
0: Nah sebenarnya bagaimana sih Mas caranya UMKM ini agar bisa, maksudnya ini agar bisa direngkuh oleh Dinas UKM Sleman ini? Maksudnya awalnya apakah kita harus mendaftar atau seperti apa ini? Atau mungkin sudah ada pendataan tersendiri dari Dinas Koperasi UKM Sleman atau seperti apa ini Mas Rama?
1: Oke Mbak Ria, jadi Pemkab Sleman benar-benar memperhatikan tentang UMKM ini ya Mbak ya. Jadi Dinas Koperasi UKM Sleman pun secara mandiri waktu itu membentuk ya Plut Sleman itu dengan fungsinya salah satu juga untuk biar UMKM semakin dekat dengan Dinas Koperasi UKM Sleman, Pemkab Sleman, dan kita lebih mudah untuk mendampinginya Mbak. Apalagi saat ini ada lagi, tadi saya sampaikan di awal, ada Plut di Minggir ya, unit 2 itu lebih mendekatkan juga ke banyak masyarakat di Sleman Barat itu ya. Terus berikutnya kita di, mungkin di pemasaran Mbak, selain kita menjalin hubungan kerjasama, temu usaha itu, sekarang kan ada juga kita istilahnya sebenarnya ada Sleman Mart. Nah ini adalah sebagai sarana promosi teman-teman UMKM Kabupaten Sleman. Jadi kita sekarang ini sebenar-benar meningkatkan untuk teman-teman di wilayah Kabupaten Sleman UMKM untuk bisa bergabung ke Sleman Mart. Karena kan belum tentu semua UMKM minta maaf ya bergabung ke marketplace yang sudah terkenal ya. Mungkin ada yang oranye, ada hijau itu, tapi kita juga memberi kita mendampingi teman-teman UMKM bahwa kita juga punya marketplace di Sleman agar kita teman-teman yang mungkin dari dasar Mbak bisa belajar juga dari awalnya bagaimana masuk marketplace dan kita bantu pemasaran lewat Sleman Mart tersebut Mbak Ria.
0: Menarik ya, ada ya. Sleman Mart. Nah ini di mana ini Mas Sleman Mart ini?
1: Ini di bawah juga Dinas Koperasi UKM Sleman Mbak. Jadi secara digital ya kita Sleman Mart saat ini yang berkembang memang sepenuhnya digital. Jadi kita terjun ke lapangan langsung teman-teman untuk mendampingi mereka, menanyakan dahulu sudah punya sarana digital apa aja dan saat ini tuh punya Sleman Mart. Itu yang tidak boleh disia-siakan untuk teman-teman UMKM. Karena gratis juga masuknya, ini nanti langsung dihubungkan juga langsung ke teman-teman UMKM Mbak. Jadi monggo silahkan yang khususnya, maaf ya ini yang Sleman dulu UMKM-nya sudah sebenarnya sarana pemasaran salah satunya secara digital kita bantu adanya Sleman Mart itu Mbak. Dan berikutnya yang sekarang pendampingan langsung kita ada Plut Sleman Mbak, yang teman-teman langsung saat ini Mbak bisa dilihat di Instagram Plut Sleman ya, ataupun Dinas Koperasi UKM Sleman, begitu banyak pelatihan di sana. Jadi teman-teman UMKM bisa melihat ataupun ikut berlatih di sana karena kebanyakan ataupun semua bisa dibilang gratis ya Mbak pelatihannya itu. Jadinya lebih dekat lagi UMKM, lebih berkembang, bisa berlatih lebih banyak, seperti itu Mbak Ria.
0: Iya. Berarti ini kalau misalkan nih Mas mau bergabung dengan Sleman Mart ini langsung daftar secara digital juga atau harus ke Dinkop UKM Sleman ini?
1: Oke, Mbak Ria, sebenarnya secara digital sudah bisa ya, tapi mungkin kan teman-teman UMKM ini harus ada pendampingan, oh yang DC, A, B, C, D itu apa. Tapi sebenarnya kalau nanti sudah tahu ataupun sebenarnya ada videonya nanti bisa langsung mengisi sendiri secara digital Mbak. Gitu. Nanti dikonfirmasi oleh Dinas Koperasi UKM Sleman.
0: Nah berarti ini ada syarat-syaratnya nggak ini Mas Rahmat kalau mau ikut gitu?
1: Oke Mbak Ria, untuk syarat sebenarnya semua UMKM ya saat ini teman-teman UMKM di seluruh ada wilayah DIY untuk pendengar Pro 1 ya, itu sebenarnya sebagai pengusaha kita wajib punya NIB ya Mbak ya. Itu sebagai KTP-nya pengusaha sebenarnya ya. Kalau kita nggak punya NIB mau istilahnya nanti sampai tingkat lanjut penguatan modal itu sekarang juga harus punya NIB, perizinan ABCD, halal, macam-macam, PIRT itu pada dasarnya harus punya NIB. Makanya sebenarnya syarat pokoknya sebenarnya harus punya NIB Mbak. Yang itu dibuat mudah dan gratis NIB itu.
0: Berarti memang syarat syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus punya NIB. Oke.
1: Betul, Mbak Ria.
0: Iya. Baik pendengar, kita juga kedatangan tamu spesial ini. Ada Mas Bayu Dwi Setiawan, STP, selaku owner Kopi Madu Merapi. Nah, langsung kita sapa juga ya, pendengar. Halo, selamat sore, Mas Bayu.
2: Halo, selamat sore.
0: Angge, sehat-sehat, Ge?
2: Sehat, alhamdulillah. Agak macet sedikit.
0: Buat napa-napa, Mas. Iya, yang penting sudah hadir dengan selamat, alhamdulillah, Angge. Iya. Nah, ini untuk Mas Bayu ini yang pertama mungkin bisa diceritakan dulu ke pendengar ini, Mas Bayu ini mengapa memilih usaha ini, Mas Bayu? Usaha itu kan macam-macam ya. Nah, ini kenapa sih Mas Bayu kok tertarik memilih usaha Kopi Madu Merapi ini?
2: Terima kasih atas waktunya. Mungkin lebih akrab aja ya. Saya biasa dipanggil kalau di tempat saya Uncle Bayu.
0: Oh gitu, iya, Uncle. Iya, Uncle. Oke, baik.
2: Karena memang julukan Uncle itu kan sebenarnya kalau merujuk ke nyanyian Kus Plus zaman dulu itu Paman Petani sebenarnya. Iya, jadi kami bergerak di sektor bidang pertanian tapi lebih ke modernisasi. Jadi arahnya lebih ke hilirisasinya. Jadi kami karena cinta dengan pertanian, produk pertanian terutama produk kopi, yang sebenarnya kalau kopi ini adalah tanaman yang sangat familiar ya untuk segala kalangan. Walaupun sebenarnya kalau di Jogja khususnya itu tidak sefamiliar teh atau mungkin minuman es dawet atau apa. Karena kopi ini tren-trennya itu kan karena anak-anak remaja, anak-anak kekinian, generasi Z, generasi milenial ya. Karena yang mengangkat, sebenarnya yang mengangkat produk kopi ini sebenarnya kita tidak lepas dari anak-anak Gen Z. Karena mereka nongkrong, nongkrong di kafe, coffee shop. Bahkan tidak sungkan-sungkan mereka nongkrong di angkringan. Nah, angkringan itu sebenarnya ya basicnya kopi juga. Gitu. Jadi kami kenapa sih harus kopi gitu? Karena kopi itu kan sebagai teman, teman untuk ngobrol, sebagai teman untuk memberikan apa ya, bisa kita berinteraksi, terus kita bisa bercengkrama dengan anak, dengan keluarga, dengan istri, suami gitu. Sebenarnya itu awal-awal dari kepedulian saya. Karena sebenarnya kopi ini kalau dulu di wilayah kami di Desa Wisata Penting Sari atau di wilayah Cangkringan, Lereng Merapi, ini adalah apa ya, produk yang terpinggirkan, tidak mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bahkan dulu kopi itu harga hanya Rp1.000 per kilo. Itu sangat miris sekali. Jadi petani-petani itu hanya menjual produk berupa biji maupun berupa masih basah gelondongan atau cherry, red cherry kalau biasa kita sebut, dengan apa ya, modernisasi dan zaman yang semakin cepat, kita harus berinovasi nih. Jangan sampai kopi yang dipandang sebelah mata menjadi produk yang terpinggirkan. Nah, sekarang kebalik. Jadi kopi itu jadi favorit dan jadi produk yang tinggi di nilai apa, di ukur nilai ekonominya. Bahkan bisa melampaui mungkin kalau kita nanam padi itu tanamnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Kalau kopi memang tahunan, baru berbuah setelah 5 tahun. Tapi dari nilai ekonomis itu kan kita tinggal panen. Jadi nanam sekali, panennya terus. Kalau padi, nanamnya sekali, panennya udah sekali aja. Nanti kita nanam lagi. Itu deh prinsip pertama kali kita tertarik di bidang perkopian.
0: Oke, baik, Uncle Bayu. Nah, ini unik ya, namanya Kopi Madu. Nah, ini kenapa namanya Kopi Madu? Apakah ada kandungan madunya atau ini seperti apa ini, nah, Uncle Bayu nih?
2: Oke, terima kasih. Manggilnya kakak atau mbak atau ibu?
0: Mbak boleh, saya Ria.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Ria. Jadi gini, kenapa kita namakan Kopi Madu Merapi? Ini sebenarnya kami memang menggugah inisiatif pikiran. Pikiran kita itu bertanya-tanya, kopi yang dicampur madu kah? Kopi madu yang olahan madu kah? Nah, itu sebenarnya kata-kata kuncinya itu biar menarik perhatian. Jadi mereka akan bertanya-tanya, enggak kenapa kopi Merapi atau kopi Penting Sari atau kopi Cangkringan atau kopi Sleman gitu. Itu sebenarnya branding itu sebenarnya dari kepedulian kami terhadap kopi yang punya nilai ekonomis. Jadi sebenarnya apa-apa kalau menggunakan kata madu sebenarnya enak. Lebih terasa itu manis gitu ya. Seperti kayak salak madu, kayak mangga madu. Itu pakai kata-kata madu. Kenapa harus pakai madu gitu loh. Terus ada lagi mungkin apa ya yang kalau madu-madu yang lain saya enggak ngerti ya, kalau biasanya ibu-ibu putri itu enggak mau madu gitu, madu yang lain-lain
0: yang
2: ini
0: lain.
2: Ya, takutnya disalahartikan.
0: Iya, benar. Oke, berarti ini bisa dikatakan ini kopinya manis seperti itu, Uncle Bayu?
2: Oke. Jadi gini Mbak Ria, jadi sebenarnya kopi ini adalah hasil olahan, hasil riset inovasi dari kami. Kenapa kita namakan madu itu? Jadi ini menambah, sebenarnya kopi itu kan pahit, tapi tidak sepahit hidupku.
0: Waduh, nah, luar biasa.
2: Jadi kopi itu tes rasa manisnya itu di tenggorokan, tapi tidak di lidah. Karena kan sensorik lidah kita ini sebenarnya kan sampai ke tenggorokan. Nah ini terakhir itu rasa manisnya itu terasa di tenggorokan sebenarnya. Jadi kalau kita ngerasain kopi kan pahit nih, tapi tidak sepahit yang dirasakan kalau di lidah aja, tapi bisa dirasakan sampai ke tenggorokan. Jadi itu kalau olahannya benar dari mulai hulunya, dari hulunya itu mulai dari nanamnya jenis varietas yang bagus, terus dari mulai pengolahannya, dari petiknya aja udah, kalau itu petiknya petik merah, itu akan rasanya berbeda. Itu pun sebenarnya catatannya kalau kopi dengan dipetik merah itu akan biasanya orang akan minum kopi itu pantangannya, saya asam lambungnya naik nih kalau minum kopi, saya darah tinggi, gak berani minum kopi. Sebenarnya itu kan sebenarnya kata-kata yang mendiskreditkan bahwa kopi itu jelek nih, minuman yang gak baik. Tapi kalau saya suruh milih, suruh minum es teh jumbo sama es kopi, mending es kopi gitu. Karena kopi itu sebenarnya adalah minuman pendeteksi penyakit. Kenapa? Kalau Anda itu minum kopi, rasa apa, terus mual atau asam lambungnya naik, itu sebenarnya bukan karena kopinya, tapi karena asam lambung kita sudah bermasalah. Percaya, coba dibuktikan. Ya, itu sih sebenarnya.
0: Oh, karena itu ya, baik. Karena biasanya orang pada mikir kalau asam lambung nggak boleh minum kopi gitu kan, Uncle ya. Baik. Nah ini target pasarnya ini sebenarnya siapa nih, Uncle? Pecinta kopi aja atau mungkin targetnya nih semua kalangan?
2: Nah ini gini, jadi sebenarnya kami di lereng Gunung Merapi ini kan sebenarnya konsepnya adalah sebenarnya sasarannya wisatawan. Wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Penting Sari di tempat kami, dan pengguna Jeep Merapi. Awalnya itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan karena kopi ini terus booming, karena kemarin kita baru mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum. Itu tahun 2024 setelah meluncurnya itu boomingnya luar biasa sekali. Akhirnya kami pun kewalahan. Jadi permintaannya itu tidak hanya dari wisatawan yang berkunjung ke tempat kami, tapi juga dari beberapa coffee shop yang ada di Jogja. Kalau kita deteksi sebenarnya coffee shop yang ada di Jogja itu sekitar 2.200 kalau nggak salah. Tapi mungkin bisa lebih. Karena itu dengan yang kecil-kecil sampai gang kecil aja mendirikan kafe, coffee shop. Itu pun permintaannya cukup tinggi, banyak dari teman-teman kami di komunitas kopi di lereng Merapi itu permintaannya cukup tinggi juga.
0: Oke, baik. Nah, Uncle Bayu dan juga Mas Rahmat ya. Kini saatnya kita membuka atensi dari pendengar.
2: Siap.
0: Baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Dan karena siaran kita di sore hari ini live YouTube RRI Jogja Official, pendengar bisa mengirimkan live chat di RRI Jogja Official. Like and subscribe YouTube kami RRI Jogja Official. Nah, ini di WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung. Ini Mas Rahmat dan juga Uncle Bayu, langsung kami bacakan. Yang pertama ini dari Pak Kardiman yang ada di Banguntapan. Pak Bayu, bagaimana kisah sukses Anda sampai bisa mengembangkan usaha kopi madu Merapi? Bagaimana mengembangkan varian kopi sehingga diminati anak muda juga? Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini Ibu Heni yang ada di Jalan Wonosari. Ini pertanyaannya untuk Mas Rahmat ini. Bagaimana Dinkop UKM Sleman menjembatani pemasaran digital supaya para pelaku UMKM juga dapat mengejar omset penjualan tidak hanya dari penjualan offline? Mungkin nanti juga bisa dijelaskan lebih lanjut tentang Sleman Mat tadi ya, Mas Rahmat. Ya, dua dulu pertanyaan yang kami bacakan, namun jangan dijawab dulu ya, Mas Rahmat dan juga Uncle Bayu. Kita jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Masih bersama kami di Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita juga masih berbincang mengenai meracik sukses UMKM Merapi, inovasi, kolaborasi, dan dukungan pemerintah daerah. Dan pastinya juga kita masih bersama dengan Mas J. Rahmat Sudrajat, selaku konsultan PLUT Bidang SDM, Dinas Koperasi UKM Sleman, dan juga Uncle Bayu ya, Bayu Dwi Setiawan STP, selaku owner Kopi Madu Merapi. Nah, Mas Rahmat dan juga Uncle Bayu ya, tadi sudah ada dua penanya ya via WA Pro 1. Monggo mungkin langsung bisa dijawab, jika nanti ada yang terlupa kami bacakan kembali. Ini siapa dulu?
1: Uncle.
0: Oh.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Oke. Jadi saya jawab yang Pak Sukardi ya, dari Banguntapan.
0: Iya, Pak Kartiman.
1: Oke. Ya, Pak Kartiman ya. Ya, jadi ya, gini, sebenarnya kalau kita mau bermain atau jualan kopi, sebenarnya kita lihat dulu bidik pangsa pasarnya. Karena format kopi itu sebenarnya kadang disalahgunakan. Dalam arti gini, kita nih ke warung kopi klotok, sebenarnya bukan saya yang mendistribusikan, anu ya, yang di sana bukan kopinya yang ditonjolkan, tapi malah makanannya atau mungkin pisang gorengnya. Ini kan sebenarnya kalau main apa istilahnya, kita berjualan kopi ya benar-benar kopi harusnya. Dan di situ mungkin ada ikutan lainnya atau mungkin minuman yang mungkin mengikuti dari kopi. Jadi sebenarnya kopi ini adalah minuman yang sangat bisa mendekatkan kita dengan konsumen. Contoh, kita misalkan nongkrong di kedai kopi atau di angkringan lah. Kalau kita bicara ke kafe itu kan kayaknya udah grade-nya udah ke atas ya. Tapi kalau angkringan itu kan familiar banget. Contoh makanan-makanan situ, tapi tetap ada kopinya. Ada namanya kopi joss. Itu kan kopi joss itu

0: sebenarnya kan diciptakan karena usilnya pedagang itu untuk mengulik nih kopi biar menarik kayak apa, dikasihin tambahin areng. Itu sebenarnya yang jadi tujuannya. Terus lagi kalau kita mau benar-benar mau berkecimpung di kopi, kita lihat dulu segmen pasarnya. Kalau kita membidik ke misalkan kita minumnya atau ke segmen pasar yang pengguna atau misalkan produk untuk oleh-oleh. Sebenarnya kalau oleh-oleh ini kan segmen pasarnya bisa fleksibel dan luas. Jadi tidak menutup kemungkinan karena sebenarnya kalau kopi ini kan hanya ada ditanam di daerah dataran tinggi. Jadi ketinggian sekitar 450 sampai ketinggian 1000. Itu pun ada dua jenis tanaman kopi. Walaupun sebenarnya tidak harus menanam kopi pun kita bisa usaha kopi. Misalkan kita memproduksi kopi yang misalkan dikemas dalam bentuk seperti sasetan seperti ini. Jadi ini kan kopi yang sebenarnya bisa dikemas dengan wadah yang cantik. Kalau ini kalau di tempat oleh-oleh atau di tempat ditaruh di display itu akan menarik. Ya sebenarnya kalau orang melihat itu tergerak hatinya atau cinta dengan produk itu, lihat gambarnya dulu, tidak melihat dalamnya. Sebenarnya kalau untuk rasa orang itu nomor dua sebenarnya. Kalau melihat gambarnya ini, makanya di sini kami ada ikonnya wayang. Sebenarnya karakter wayang ini menandakan bahwa produk kami ini sebenarnya seperti kayak karakter wayang di sini. Jadi karakter wayang di sini ini karakter yang mempunyai ciri khas yang tegas dan keras. Jadi kerasnya itu keras tapi lembut gitu loh. Jadi gimana ya kalau menerjemahkannya itu? Sebenarnya itu. Jadi kalau segmen pasarnya itu yang dibidik pusat oleh-oleh, berarti kan kita harus punya produknya nih. Nah itu belinya dari mana, kan bisa dari petani-petani kami di lereng Merapi atau mungkin dari pedagang-pedagang gitu. Jadi kalau segmen pasarnya itu, tapi kalau segmen pasarnya wisata itu kan beda lagi. Jadi kalau di tempat kami ini lebih ke seperti kalau orang itu jualan paket wisata. Jadi kita tidak hanya menjual kopi aja nih, tapi kita menjual juga edukasi kopinya, menjual juga life story-nya, menjual juga cara minum kopinya. Jadi cara menyeduh kopi itu sangat menginspirasi sebenarnya. Misalkan kayak kalau kita di kafe itu biasanya minum, ya udah disuguhin sama barista, cara ngeraciknya seperti ini kita ngelihat. Tapi kalau di tempat kami itu akan kami ajari untuk meracik kopi. Dari mulai dia menggiling kopinya, sampai dia menimbang kopi, sampai nanti nyicipin kopi buatannya enak enggak. Padahal kopi itu sama aja pahit, tapi dengan racikan yang mungkin dengan derajat suhunya, dengan timbangannya yang pas, dengan perasaan yang senang dan riang gembira gitu, itu akan beda. Apalagi kalau orang itu kalau minum kopi atau ngeracik kopi, pikirannya tidak beban atau tidak mikir hutang ya. Kalau orang biasanya kalau mikir hutang itu akan nggak enak. Benar, itu ada istilah sih dulu kalau orang buat tape ya, tape ketan atau tape yang untuk hajatan itu ya, tape dari ketan itu. Itu kalau pikirannya gundah atau padu atau berantem dengan istrinya, itu dia biasanya ibu-ibu itu nggak akan jadi. Jadi tapenya akan kecut. Biasanya kan tujuannya kan tapenya manis nih. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi memberikan perasaan itu harus senang, riang. Jadi di tempat kami itu tidak ada rasa gundah kalau untuk istilahnya meracik kopi atau membuat kopi. Jadi mereka itu akan merasakan suasana yang happy gitu loh. Jadi kalau jadi kopi itu kan bisa dicampurin es. Jadi es kopi ini sebenarnya lagi tren, baru tren juga. Jadi minum kopi tidak harus panas gitu. Jadi kalau minum kopi bisa pakai es. Jadi es itu akan sensasi dinginnya dan di tenggorokannya akan lebih enak. Ini kebetulan yang kami bawa ini produknya ini namanya kopi wine Merapi. Kopi wine itu adalah sebenarnya kopi yang hasil dari fermentasi. Bukan yang wine yang terus kategorinya, maaf, mungkin haram ya kalau untuk orang muslim itu kan wine itu kan alkohol ya.
1: Memabukkan ya,
0: memabukkan. Ya. Tapi ini enggak memabukkan sih sebenarnya, sensasinya aja. Jadi sebenarnya alkohol itu kan sebenarnya sensasi semriwing. Kalau orang Jawa itu semriwing itu dingin ya.
1: Min dingin, gitu ya.
0: Min, itu sebenarnya minnya yang kita ambil. Jadi tidak memabukkan. Jadi ada sensasinya itu nanti apa di samping rasa kopi, bau kopi, aromanya akan enak, juga ada rasa sensasi minnya. Tapi tidak mabuk. Aneh itu. Tapi ya mungkin kalau yang maaf, yang kalau penderita darah tinggi, kami tidak merekomendasikan.
1: Iya. Iya, baik. Berarti memang selama ini bisa dikatakan Uncle Bayu ini supplier ke beberapa tempat ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi ada punya sejenis kafe gitu enggak sih kalau Uncle Bayu ini?
0: Kafe yang kalau di lalu ya di tempat situ di rumah kami itu. Jadi rumah itu di depan itu kita buat semacam kayak joglo. Kalau mungkin Mbak Ria atau Mas siapa?
2: Rahmat.
0: Mas Rahmat. Bisa share-share di map kami, di Instagram kami. Itu nanti di situ aktivitas kita untuk edukasi kopinya. Jadi bukan kafe atau mungkin tempat untuk nongkrong. Ya, tapi untuk justru untuk minum kopi, tapi di sela-sela waktu itu kan biasanya tidak setiap saat anak-anak yang live in di tempat kami di desa wisata itu ada terus. Itu kadang seminggu dua kali, seminggu tiga kali, bahkan ada yang seminggu full gitu. Tapi kan kegiatannya macam-macam nih, tidak hanya minum kopi seharian aja, gantian gitu loh. Nah, itu tidak menutup kemungkinan mereka sering nongkrong ke situ juga. Jadi enggak yang istilahnya kafe yang notabene di tengah kota yang
1: tiap hari apa, buka full, gitu ya, full, ya Angkel ya.
0: Full apa jedak-jeduk musik jedak-jeduk itu enggak ada. Tapi suasana kita bawa itu suasana kepedesaan, suasana yang tidak apa ya, tidak hiruk-pikuk dengan kendaraan. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Tidak ada kami kebetulan juga di tengah perdusunan atau tengah perkampungan gitu, tidak ada view-nya apa-apa. Tapi sekali minum kopi di tempat kami itu akan terasa seperti kayak orang kembali ke rumah, ke desanya. Jadi suasananya maknyes gitu, adem gitu loh. Jadi betah sekali seperti okay. itu.
1: Iya, oke okay, baik. Nah ini pertanyaan kedua mungkin tadi bisa dijawab oleh Mas Rahmat ya. Bagaimana Dinkop UKM Sleman menjembatani pemasaran digital supaya para pelaku UMKM juga dapat mengejar omset penjualan tidak hanya dari penjualan offline.
2: Oke, terima kasih Mbak Ria. Dari Bu siapa tadi di Jalan Wonosari ya?
1: Iya, Ibu Heni.
2: Bu Heni Jalan Wonosari, enggak tahu masuk di Berbahnya atau di Bantulnya ya. Tapi yang jelas Dinas Koperasi UKM Sleman sangat menjembatani untuk teman-teman UMKM ya, Mbak ya. Salah satu tadi saya sampaikan, nah ini yang baru kita gencarkan biar teman-teman UMKM tahu semua, karena ini fasilitas untuk teman-teman berdigitalisasi ya. Ini nanti kalau kita buka Sleman Mart, produk-produk kita sudah tertampil di situ Mbak ya. Itu yang pertama, memang kita sudah ada Sleman Mart yang gunanya adalah salah satunya adalah untuk menjembatani teman-teman, salah satunya ya berlatih untuk marketplace, tapi ini juga untuk teman-teman bagaimana kita memasarkan produk kita secara digital. Kita sudah ada Sleman Mart dengan syarat masuk mudah ya Mbak, tentunya gratis ya, paling enggak harus punya NIP seperti itu. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua memang pelatihan-pelatihan untuk teman-teman itu ya, kita bisa cek nanti di Instagram Dinas Koperasi UKM Sleman ataupun Plut Sleman, banyak sekali pelatihan digital untuk teman-teman UMKM. Selain ke Sleman Mart, kita juga ada pelatihan mungkin tentang medsos ya, ada di TikTok ataupun Shopee itu seperti itu. Kita ada pelatihan agar teman-teman bisa melaksanakan pemasaran secara digital. Itu bisa dicek langsung di Instagram, dan teman-teman dari UMKM Kabupaten Sleman bisa mengikutinya gitu Mbak. Yang kami sarankan sekali untuk teman-teman bisa bergabung di Sleman Mart. Ini luar biasa untuk teman-teman pemasaran, karena nanti bisa langsung masuk ke masing-masing WA teman-teman UMKM. Itu Mbak Ria.
1: Oke, baik. Nah, sudah terjawab ya Ibu Heni yang ada di Jalan Wonosari. Nah, ini ada yang bergabung kembali, dan ini, nah, dua pertanyaan ini pas ini. Yang satu untuk Uncle Bayu, satunya untuk Mas Rahmat. Ini dari, yang pertama dari Gregor dari Sedayu. Saya penikmat kopi, khususnya Robusta Merapi. Apakah varietas di kopi madu Merapi itu hanya Robusta atau ada varietas lain seperti Arabica atau Liberica? Nah, mohon penjelasan. Yang kedua ini dari Prakoso yang ada di Godean. Saya pengusaha angkringan di Jogja. Apakah ada batasan untuk usaha yang bisa bergabung dengan Dinas Koperasi Sleman? Kemudian apakah ada jaminan tertentu jika ingin mengajukan bantuan? Nah, ini sepertinya yang dimaksud bantuan modal ini, Mas Rahmat. Nah, dua itu, monggo siapa dulu? Uncle Bayu dulu mungkin?
0: Oke. Terima kasih. Jadi varian kopi di tempat kami itu tidak hanya Robusta. Ini kebetulan yang saya bawa ini kopi Arabica. Jadi wine yang Arabica. Jadi wine itu ada yang Arabica, ada yang Robusta juga. Tapi kalau kapu madu itu sebenarnya kopi madu lebih ke brandednya. Brandnya. Awal dari branding kita itu pun sebenarnya olahan. Jadi varian olahannya. Jadi ada dua jenis kopi yang kita kembangkan dan kita ambil dari produk dari petani-petani itu ada kopi Robusta maupun kopi Arabica. Jadi sudah dikembangkan sedemikian rupa, ada yang wine, ada yang kopi honey, ada yang kopi lanang juga. Nah, mungkin kalau kopi lanang Mbak Ria agak aduh ya. Apakah ada kopi wadon, ada kopi
1: nah ini.
0: Putri wadon. Ya. Dan sebenarnya gini, karena kopi lanang itu kalau apa-apa kalau lanang itu kan berarti jantan nih, masa kalau nggak jantan nggak mungkin, makanya kan nggak ada antara kopi lanang karo wadon kan nggak mungkin akan banci gitu loh. Tetap ada, makanya Tuhan itu, Gusti Allah itu menciptakan kopi lanang dan kopi wadon tetap ada. Jadi tujuannya menciptakan kopi lanang itu sebenarnya untuk konsumsi. Jadi kami tidak apa ya mendiskreditkan bahwa kopi lanang itu kopi yang untuk stamina, untuk kejantanan gitu. Itu kan sebenarnya sugesti. Iya. Jadi tidak mendiskreditkan, tapi akhirnya orang itu akan menilai. Jadi kopi lanang itu semacam kayak obat kuat nih. Tapi kuatnya seperti apa? Tapi gini, ini kita mungkin pembicara untuk orang-orang dewasa nggih. Saya cerita lagi. Ini sedikit testimoni juga. mungkin Mas Rahmat besok kalau mau nyoba kopi lanang. Jadi sebenarnya kopi itu tadi saya bilang dari awal, kopi kalau minum kopi itu akan untuk mendeteksi penyakit ya. Tapi kalau yang kopi lanang ini sebenarnya bukan untuk mendeteksi penyakit, tapi untuk menjaga stamina. Jadi orang itu setelah minum kopi atau mungkin di jalan atau mungkin di warung gitu ya atau di kafe gitu, kangennya pengen ke rumah, pengen pulang ke rumah, segera pengen ke rumah, pulang ketemu dengan istrinya. Itu catatannya. Tapi takutnya disalahartikan gitu loh. Maaf ya, mungkin kalau bapak-bapak itu kan berarti kalau mencintai istrinya itu kan wajar gitu loh. Kan karena memang kangen dengan istrinya. Dan hadis Rasulullah itu kalau di Islam itu kan kalau kita aduh mending pulang aja ke rumah, udahlah aman gitu loh. Aman. Sebenarnya itu
2: kopi buatan istri ya, Pak?
0: Iya, kopi buatan istri, apalagi kopi yang disentuh dengan kehangatan atau ketulusan hati istri gitu, kopi lanangnya itu. Jadi kopi, minum kopi itu akan menambah stamina kita. Kalau orang minum obat kuat gitu,
1: iya,
0: berani berapa jam gitu. Kalau kopi bukan berani berapa jam, berani sampai pagi nggak. Mau apa sebenarnya, ke situ arahnya, ke situ sebenarnya. Jadi itu sebenarnya jualan kami itu bisa memberikan nilai testimoni dan nilai edukasinya. Jadi edukasi untuk anak-anak sekolah, edukasi juga untuk keluarga,
1: yeah,
0: family, itu pun sebenarnya kita sasar ke situ. Jadi produk kami ini menyasar semua, tapi kita tidak mempunyai produk Liberica. Kalau Liberica ini sebenarnya adalah kawin silang dari kopi Robusta maupun Arabica. Itu sebenarnya tidak kita inginkan sebenarnya. Takutnya nanti merusak pasar. Jadi segmen pasar kami kan sebenarnya di lokal ya, di regional Indonesia aja, di Pulau Jawa maupun di Nusantara. Tapi kalau Liberica itu kan sebenarnya sudah kopi yang sebenarnya kopi sudah mutasi. Jadi mutasi itu tidak sesuai dengan, padahal kalau iya, pangsa pasar di luar negeri itu kan lebih ke Robusta maupun Arabica. Okay. Itu sebenarnya segmen pasar internasional maupun ekspor itu sebenarnya larinya hanya dua, kopi Robusta maupun Arabica.
1: Oke, okay, iya. Baik, ini memang karena keterbatasan waktu ya. Monggo ini sekarang yang kedua Prakoso, ini ya. Langsung ya, dijawab oleh Mas Rahmat.
2: Ya,
1: iya, boleh.
2: Pak Prakoso di Godean ya, Mbak ya.
1: Iya, benar.
2: Jelas-jelas Dinas Koperasi UKM Sleman tidak membatasi untuk UMKM apa saja, karena ada usahakan ada tiga yang bayar jasa, perdagangan dan juga produksi. Semua sangat diperbolehkan untuk masuk ke Dinas Koperasi UKM Sleman dan bisa berlatih di sana ya, UMKM Kabupaten Sleman. Terus berikutnya tentang penguatan modal itu nanti tunggu kebijakan berikutnya Mbak. Memang ada namanya juga DPM, tapi nanti menunggu kebijakan berikutnya untuk evaluasi agar bisa teman-teman semua mendapatkannya seperti itu, seperti apa prosesnya, seperti itu Mbak. Yang jelas tidak ada batasan UMKM apa, jasa macam-macam, jasa pijat, jasa kesehatan, kecantikan, ataupun nanti perdagangan angkringan, toko kelontong, ataupun yang produksi peyek, roti, semuanya bisa bergabung ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman. Gitu Mbak Ria.
1: Baik. Ini ngomongnya langsung ngebut, ini luar biasa Mas. Mas
2: Rahmat. Ya. Nanti kita ngopi ya Pak.
1: Iya, habis ini ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Rahmat dan juga Uncle Bayu yang sudah meluangkan waktu menjadi narasumber kami dalam Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Terima kasih. Nanti kalau misalkan kondur hati-hati di jalan. Ya, sampai jumpa dalam program Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara selanjutnya. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, baik, demikian pendengar Dialog Jogja sore ini UMKM Bicara dengan tema meracik sukses UMKM Merapi, inovasi, kolaborasi, dan dukungan pemerintah daerah yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas J. Rahmat Sudrajat selaku konsultan PLUT bidang SDM Dinas Koperasi UKM Sleman, dan juga Uncle Bayu Dwi Setiawan STP selaku owner Kopi Madu Merapi. Terima kasih kepada pendengar yang bergabung. Kami pamit undur diri dan juga jangan lewatkan pendengar, saat lagi akan hadir kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari RRI Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Beranda Asta Cita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, aroma mani politik pemilihan calon anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di Kabupaten Sragen mulai terasa. Dawam salah seorang calon anggota BPD di Kecamatan Tanom menyebut, beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar mencapai Rp100.000 per suara. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
1: Katanya dengan money politik, saya menentang keras katanya dengan persoalan money politik itu.
2: Pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serentak akan dihelat di 196 desa Kabupaten Sragen. Pesta demokrasi di tingkat desa tersebut menjadi ajang kontestasi politik akar rumput dan daya tarik tersendiri. Meskipun honornya paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan, jabatan anggota BPD menjadi ajang perebutan kursi yang terkesan prestisius. Bahkan isu money politik juga cukup santer. Tak hanya itu, keikutsertaan oknum aparatur sipil negara ASN dalam bursa pencalonan menjadi sorotan tajam. Dawam, 61 tahun, salah seorang calon anggota BPD Tanon yang juga mantan perangkat desa setempat menegaskan komitmennya untuk melawan kebiasaan buruk dalam pesta demokrasi tingkat desa. Menurut Dawam, budaya menyebar uang menjelang pemungutan suara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebiasaan tersebut dinilainya meniru dampak buruk dari kontestasi politik di tingkat atas seperti pilkades, pilkada, hingga pemilu legislatif. Ia mengungkapkan saat ini santer beredar rumor di tengah masyarakat mengenai besaran uang taruhan maupun serangan fajar. Angkanya disebut-sebut mencapai Rp100.000 per suara.
1: Tuh, terus yang kedua kaitannya dengan money politik. Saya menentang keras kaitannya dengan persoalan money politik itu. Indikasinya kalau saya itu kan yang jelas itu kalau bisa itu transparan. Tidak pakai money politik. Gitu. Jadi ini ada rumor masalah money politik.
3: Berapa per?
1: Untuk rumornya itu ya sampai 100 itu rumornya
3: di desa
1: ya, di desa ya, rumor di desa lain rumor juga ada money politik seperti itu.
2: Tak hanya soal politik uang, persoalan rangkap jabatan juga menjadi sorotan. Ada salah satu pendaftar yang diketahui berstatus sebagai pegawai atau ASN di bawah naungan instansi Kementerian Agama. Sementara itu, fenomena politik uang dalam pemilihan BPD mendapatkan sorotan dari anggota Komisi 1 DPRD Sragen, Fatur Rahman. Saat diwawancari wartawan Jumat lalu, Fatur Rahman melihat fenomena politik uang ternyata tidak hanya menjangkiti proses politik di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga sampai di level akar rumput. Kondisi ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten dan DPRD setempat.
4: Ini sesuatu yang ternyata sudah menjalar sampai ke tingkat BPD. Bahkan di pilihan RT pun banyak kok money politik juga terjadi. Semacam wacana untuk ke depan, apa sih fungsi BPD, apa sih fungsi Pak RT, bagaimana tahu kerja BPD, apa sih yang didapat dari BPD sebagai fungsi kontrol di tingkatan desa, apakah dapat gaji, apakah dapat penghasilan. Ada di beberapa wilayah yang mendapatkan bengkok berupa sawah yang ini dikerjakan oleh teman-teman BPD dan mungkin dijual terus dibagi, itu juga ada. Ada juga anggaran desa yang diperuntukkan untuk aktivitas BPD. Tapi rata-rata aktivitas BPD ini tidak dijalankan.
2: Fatur Rahman berharap panitia pemilihan BPD desa bekerja secara profesional, transparan, dan tegas menegakkan aturan. Pemilihan sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus ini dengan melibatkan 20 pendaftar di setiap desa yang memperebutkan kursi BPD dari berbagai keterwakilan RT. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, kebakaran hebat kemarin melanda tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Troketon Pedan Kabupaten Klaten. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Berikut laporan Adam Susanto.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Pedan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Meteorologi maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak.
9: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
8: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi, upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
9: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti menyebut sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
10: Petani itu sudah pintar, Mbak. Apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih. Apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain, menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gama Gura itu yang dari UGM itu loh mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nye.
9: Liam Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.
0: Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Informasi selengkapnya bersama Dian Parwanto.
11: Kondisi sungai yang melintasi Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga menjadi sumber penghidupan. Hasto Wardoyo mengatakan, menjaga keberlangsungan sungai sebagai bagian terpenting bagi makhluk hidup ini tidak hanya sekadar menjadi tugas pemerintah, namun juga perlu gandeng tangan seluruh masyarakat.
12: Sungai adalah sumber kehidupan, bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut. Sungai juga menjadi sumber ekosistem untuk makanan seperti ikan sebagai sumber nutrisi kita juga. Sungai juga di-manage supaya mencegah tidak terjadi banjir.
11: Hasto Wardoyo menekankan, kondisi sungai di perkotaan masih menghadapi persoalan sampah. Hal ini tidak sekadar keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah cerminan budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
12: Imbuan-imbuan untuk tidak mencemari sungai itu penting sekali. Sampahnya hari ini, sampahnya masih kelihatan di mana-mana, masih banyak sampah. Kita jangan malu-malu tetap mengakui bahwa sungai kita masih banyak sampah. Dan mencerminkan bagaimana tingkat budaya kehidupan kita, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Mau merasa bahwa sangat intelek, tinggi pendidikannya, tapi kalau masih membuang sampah di sungai seperti ini, menurut saya tidak ada artinya.
11: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo selain mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, juga berkomitmen melakukan pengawasan melalui patroli kebersihan menggunakan perahu yang telah diuji cobakan Jumat kemarin.
0: Pendengar Info Lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, pendengar, penanaman modal asing di Jawa Tengah menembus Rp25,92 triliun. Membuktikan gejolak ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor masuk ke provinsi ini. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
13: Banyak investor yang masuk ke Jawa Tengah dan promosi investasi ke luar negeri ternyata mendapat sambutan yang baik.
14: Pendengar, gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global tidak menggoyahkan kepercayaan investor asing terhadap Jawa Tengah. Sepanjang semester 1 2026, penanaman modal asing atau PMA di provinsi ini mencapai Rp25,92 triliun atau 52,40% dari total realisasi investasi sebesar Rp48,54 triliun. Tingginya kontribusi PMA menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan di tengah berbagai tekanan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester 1 2026 mencapai Rp48,54 triliun dengan total 55.989 proyek. Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Rosela Sari mengatakan, capaian tersebut ditopang realisasi investasi triwulan 1 sebesar Rp23,2 triliun, triwulan 2 sebesar Rp25,53 triliun. Dengan demikian terjadi pertumbuhan investasi sebesar 10,88% pada triwulan 2 dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Hong Kong menjadi penyumbang investasi asing terbesar dengan nilai 7,67 triliun rupiah atau 29,61% dari total PMA. Disusul Singapura sebesar 6,19 triliun rupiah, Tiongkok 4,55 triliun rupiah, Jepang 2,20 triliun dan Korea Selatan 1,10 triliun rupiah.
13: Ini alhamdulillah di tengah kondisi geopolitik yang tidak baik-baik saja kita tetap naik pertumbuhannya. Meskipun kita lihat bahwa sekarang ini di TW1 antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing agak itu apa hampir sama. Nah ini hal yang kemudian support kami bahwa PMA, PMDN dan mikro kecil itu tiga-tiganya adalah sama-sama penting.
14: Kondisi menggeliatnya investasi di tengah perang Timur Tengah itu dibenarkan oleh Direktur Operasional PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang, Sugeng Rianto. Ia memastikan minat investor untuk masuk ke Jawa Tengah masih tetap tinggi dan mencatat pertumbuhan investasi yang stabil dari tahun ke tahun.
15: Yang dirasakan di sektor industri apa?
16: Nah, kalau di sektor industri mungkin ke masing-masing tenan ya, tapi kalau di KIW sendiri investor yang datang itu masih tetap banyak. Jadi kita memang tumbuh terus setiap tahun malah naik. Jadi belum, kalau secara PMA itu banyak yang naik.
14: Adapun selain memikat investor asing, penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Jawa Tengah juga menggeliat, tercatat sebesar 22,62 triliun rupiah atau 46,60% dari total investasi. Kota Semarang mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar 6,57 triliun rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut laporan Faiz Rosi.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
18: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan, Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
19: Paling saya sukai terapi ikannya itu, pemandangannya juga bagus, sejuk, tempatnya juga bersih, nyaman.
18: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
20: Sudah berapa kali, Pak? Jadi?
21: Wah, sering sih.
20: Pengaruhnya kira-kira apa?
21: Ya, di kaki enak rasanya.
18: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rahman, mengatakan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
17: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, nah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
18: Pemerintah daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Purwokerto, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh. Program ini diharapkan memperluas akses layanan keuangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panempen, Kecamatan Sumpiu. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Melalui program Desa EKI, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
3: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank ucek-ucek gitu ya, harapan dari kita semuanya bank ucek bisa hilang di bumi Indonesia ini, diganti dengan bank-bank yang resmi. Dan insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin DPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang-pedagang di pasar tidak terjerat dengan
1: Lintarti menambahkan Desa Banjar Panempen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa EKI tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Didavia Tririandari mengatakan, program Desa EKI dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapatkan pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
22: Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini merupakan salah satu dari program tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Nah, TPAKD ini di Kabupaten Banyumas itu ada programnya, salah satunya EKI. EKI kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panempen kan tadi potensinya ya, potensinya baik katanya, baik desanya pertanian maupun multikultural dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
1: Desa Banjar Panempen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura, dan tanaman palawija. Adapun program Desa EKI di Desa Banjar Panempen berlangsung mulai 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatan program meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset menurut UPPD Purwokerto bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
23: Pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banyumas dinilai masih belum optimal. Sejumlah aset bahkan belum memberikan kontribusi maksimal karena terkendala kondisi fisik, lokasi, hingga minimnya pemeliharaan. Kepala UPPD Purwokerto, Eri Raharjono, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas untuk mendorong promosi dan pemberdayaan aset milik perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pada aset yang sudah tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi. Menurutnya, pemanfaatan aset tersebut perlu dibedakan antara aset yang masih digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dengan aset yang sudah tidak memberikan kontribusi terhadap operasional organisasi perangkat daerah. Untuk mengoptimalkan aset tersebut, UPPD Purwokerto melakukan inventarisasi sekaligus pemetaan lokasi aset. Selanjutnya, aset yang dinilai memiliki potensi akan dikelompokkan berdasarkan skala prioritas untuk segera dipromosikan kepada calon pemanfaat.
24: Kami sebagai kepanjangan daripada Bapenda atau di unit pelayanan pendapatan daerah Purwokerto memang ditugaskan untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset-aset dari OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Purwokerto, terutama yang sifatnya sudah tidak lagi menjadi penunjang TUSI. Jadi aset ini bisa dibedakan, Mbak, aset yang digunakan untuk menunjang TUSI daripada OPD tersebut atau aset penunjang lainnya yang sudah tidak menunjang atau tidak memberikan kontribusi pada fungsinya OPD sendiri.
23: Eri juga menjelaskan bahwa setelah terdapat pihak yang berminat, proses kerjasama pemanfaatan aset selanjutnya akan dibahas bersama pada pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya optimalisasi aset masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kondisi dan lokasi aset yang kurang strategis sehingga tidak mudah dipasarkan. Selain itu terdapat aset berupa bangunan yang kondisinya kurang terawat. Kondisi tersebut membuat sejumlah aset terkesan terbengkalai atau dikategorikan sebagai aset ideal, sehingga menyulitkan proses promosi dan pemanfaatannya. UPPD Purwokerto juga masih membutuhkan dukungan dari berbagai mitra dan pemangku kepentingan untuk membantu mempromosikan aset-aset tersebut agar lebih dikenal dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Eri juga berharap optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya peningkatan PAD tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Jawa Tengah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sian Kemutiara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Mana sih bisa? Ini tape yang satu kali.
4: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul ini menargetkan setiap pendamping program Keluarga Harapan atau PKH ini mampu mendorong sedikitnya 24 keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai status graduasi atau keluar dari kategori miskin sepanjang tahun ini. Langkah ini demi mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kemandirian ekonomi keluarga. Kepala Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanto mengungkapkan target ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial. Menurutnya saat ini total pendamping PKH di Bumi Projo Taman Sari mencapai 213 orang. Dan juga penilaian graduasi ini dilakukan melalui asesmen dengan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Variabel yang digunakan ini mengacu pada indikator kesejahteraan, antara lain pekerjaan, besaran penghasilan, kondisi tempat tinggal, dan juga berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetty Koes Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetty Koes Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetty Koes Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Takkan hilang dari Budi Doremi. Sudah hadir di ruang dengar Anda dan semoga memang semangat persatuan dan kesatuan ini takkan hilang ya. Karena memang di bulan Agustus ini beberapa kampung memang sudah merayakan atau menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya, yang pastinya akan jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, pendengar, di Kampung Dipo Winatan, Kelurahan Keparaan, Kota Yogyakarta ini menggelar rangkaian kegiatan semarak untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, warga ini mengawali perayaan dengan menggelar karnaval ya, karnaval bersama pada hari Minggu kemarin ya. Ketua Panitia HUT ke-81 Kampung Dipo Winatan Gandes Yuning Tias ini mengatakan berbagai kegiatan telah disiapkan sepanjang Agustus 2026. Nah, selain karnaval ini, panitia juga menggelar lomba dolanan anak, lomba karaoke, catur, hingga lomba kebersihan lingkungan sebagai upaya mendorong ekosistem hijau. Dan pendengar, pastinya ya di beberapa kampung pasti sudah berbondong-bondong nih ikut menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk informasi lengkapnya nih pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis daerah istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sunboarding. Nah, Anda penggemar sunboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di luar sana sudah nampak semakin gelap, semakin petang gitu ya. Itu menandakan bahwa sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.42 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Tadarus dari Ihsan.

ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: la shadda dibni ausin radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tammani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi

memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Sebenarnya apa sih makna solawat itu? Solawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Menurut peneliti budaya Dr. Anda Titi Mufangati, solawatan sering ditemui di berbagai daerah. Kemudian oleh masyarakat Jawa diperhalus dengan sentuhan seni, baik seni suara maupun seni musik. Maka muncullah kesenian solawat Jawa.
1: Kesenian ini memiliki dua fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi keberagaman dan kesenian. Ini di dalam pertunjukannya, di awal prosesinya itu dengan bacaan solawat yang diiringi dengan iringan terbang, gong, kendang, dan gamelan Jawa tadi. Itu akan menghasilkan bunyi yang indah yang mengiringi bacaan solawat tadi. Nah, di dalam perkembangannya kemudian dicampur dengan lagu-lagu bahasa Jawa atau mocopatan tadi yang bersumber dari hal-hal yang pada saat itu terjadi. Misalnya pada saat ada gempa bumi itu mereka juga menciptakan lagu yang terkait dengan bencana yang pada waktu itu melanda Jogja. Solawat Maulud Jawi ini bertujuan untuk meluruskan tradisi yang ada menurut pandangan Islam, yaitu mengekspresikan cinta kepada Muhammad Rasul dan merupakan lembaga prapendidikan formal. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan solat. Dan selanjutnya solawat Maulud Jawi ini berkembang di mana-mana menjadi lembaga dakwah.
0: Solawat Maulud Jawi mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dari solawat yang lain.
1: Solawat Maulud Jawi ini keindahan atau sisi menariknya itu ada pada perpaduan antara arup dan mocopatan yang bisa saling mengisi. Jadi antara nuansa Arab dengan nuansa atau budaya Jawa, yaitu pada puitisasi syairnya. Pementasannya dilakukan dengan duduk bersila dengan sikap tegak. Dalam pementasan ini tidak ada istilahnya ada tepuk tangan atau keplok, kemudian berteriak keras juga tidak boleh.

0: alat musik dalam solawat Jawi adalah terbang. Namun, fungsinya seperti gamelan Jawa. Ada yang berfungsi sebagai gong, kendang, kempul, dan gong alit.
1: Untuk bentuk pementasannya, ini selama pementasan itu seluruh pemain duduk berderet membuat formasi tertentu dengan para pemain musiknya biasanya duduk di deretan paling belakang. Kemudian untuk para pemainnya itu untuk penampilannya duduk bersila, tidak ada gerakan-gerakan tarian ataupun tepuk tangan. Kemudian gerakan yang ada itu hanya merupakan bentuk peniruan gerakan solat. Untuk urutan pementasan ini, pertama pembukaan ini diisi dengan hadroh, dengan pembacaan Al-Fatihah dan pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau sahabat dan anak cucunya. Kemudian yang kedua, Qiraatul Quran, dengan pembacaan ayat-ayat yang terkait dengan kelahiran dan keteladanan Nabi, dilanjutkan dengan solawat dan puji-pujian. Kemudian ada tetembangan terkait dengan sejarah dan penyambutan kelahiran Nabi. Kemudian Mahalul Qiyam lagi, atau yang disebut Srokal. Kemudian pitutur atau risalah Nabi, terutama yang terkait dengan sholat fardu atau sholat lima waktu dan Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya. Dilanjutkan dengan ma'uidoh hasanah, sholawat maulud yang membedah syair-syairnya atau hal-hal yang lain yang biasanya tergantung pada situasi pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu penutup diisi dengan tahlil atau doa bagi leluhur.
0: Sangat menarik ya. Banyak sekali edukasi tentang ajaran agama Islam yang kita dapatkan melalui kesenian solawat maulid Jawi. Semoga terus lestari ya.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, terkadang ketika memilih pasangan hidup gitu ya, kita menetapkan kriteria, misal finansial, penampilan fisik, dan juga kesamaan hobi ya. Nah, tetapi ternyata dari sudut pandang psikologi dan juga ilmu kedokteran modern, ada satu indikator sederhana yang sering terabaikan. Dan itu mendukung untuk keharmonisan rumah tangga jangka panjang, yaitu kebiasaan rutin berolahraga. Nah, riset menunjukkan bahwa komitmen seseorang terhadap aktivitas fisik bukan sekedar masalah bentuk tubuh atau kesehatan organ internal. Tetapi lebih dari itu, disiplin berolahraga mencerminkan kedewasaan emosional, kemampuan mengelola konflik, hingga regulasi sistem saraf yang menjadikan seseorang sebagai green flag utama, sebagai calon pasangan ideal. Dan menurut teori kemelekatan, pasangan yang ideal adalah mereka yang bisa berfungsi sebagai safe haven, yaitu sebuah tempat di mana kita merasa aman, tenang, dan diterima apa adanya. Dan juga cenderung membentuk pernikahan yang jauh lebih stabil. Nah, pendengar, tentunya jika Anda ingin membaca informasi selengkapnya terkait dengan mengapa orang yang rutin berolahraga ini lebih ideal jadi pasangan hidup, nah, Anda bisa baca di laman rri.co.id.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila,

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Dari album Badai Pasti Berlalu, Krisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

Badai Pasti Berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

Versi kedua rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan Anda, menemani apapun aktivitas Anda pendengar. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama teman, bersama keluarga tercinta, ataukah untuk Anda yang memang sedang me time gitu ya, menikmati waktu untuk diri sendiri, rehat dari pekerjaan yang mungkin melelahkan seharian ini. Dan untuk Anda yang mungkin sedang gabut ya, kami juga temanin Anda. Nah, kalau ngomongin tentang gabut, bingung ngerjain apa, atau mau

dolar Amerika Serikat dari 4.487 layar bioskop di Amerika Utara. Dan angka ini sekaligus memecahkan rekor pendapatan hari pertama yang sebelumnya dipegang oleh Avengers Endgame. Nah, kalau penasaran ya pendengar, masih bisa nih nonton film Spider-Man Brand New Day. Tentunya informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara

0: Nah, kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
1: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
2: Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. ID and Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Kabupaten Sleman ini menjadi salah satu destinasi wisata di DIY yang pastinya terus menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan. Nah, banyak kuliner tradisional ya, ataupun juga dikemas dengan sajian internasional ya, termasuk ramen. Dan ini pengelola salah satu kedai ramen di Pakuan Mall Yogyakarta, Idewa Gede Ari, ini mengatakan perkembangan industri kuliner saat ini tidak lagi hanya mengandalkan keaslian menu dari negara asal. Seperti halnya ramen ya, yang tidak selalu terpaku pada menu asli Jepang, tapi juga mempertimbangkan preferensi konsumen di setiap daerah. Dan untuk itu, pengembangan menu ini dilakukan berdasarkan masukan pelanggan di masing-masing kota agar cita rasa yang dihadirkan sesuai dengan selera masyarakat setempat tanpa menghilangkan identitas hidangan tersebut. Nah, kalau misalkan pendengar penasaran gitu ya, seperti apa sih rasanya nih, ada bisa ya berkunjung di Pakuan Mall Yogyakarta. Ada salah satu ramen yaitu Haraku Ramen. Tentunya informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Dan pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir ya pendengar, akan ada Dina Febrina yang temani malam Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, sesaat lagi akan hadir kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan tergabung dalam Warta Berita Pro 3. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nyarap dulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
6: Oke, pakai Google Maps aja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, Bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, Bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
7: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
8: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Di kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, hari yang ketiga di bulan Agustus 2026. Baik pendengar, saat ini dalam mimbar agama Hindu sudah terhubung dengan beliau Bapak Igede Suwardana SAG, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita sapa selamat malam Om Swastiastu Pak Igede Suwardana.
1: Om Swastiastu Mbak Dina, Om Swastiastu pendengar dimanapun berada.
0: Oke, Pak Gede kabarnya sehat, semangat, bahagia hari ini.
1: Ya, terima kasih, sehat Mbak Dina, terima kasih.
0: Oke, Astenggara terima kasih sekali. Dan dengan satu topik dalam mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta, yaitu identitas sejati menurut Bhagavad Gita. Nah Pak Gede, identitas sejati yang seperti apa sih? Dan bagaimana juga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Silakan Pak Gede.
1: Oke, terima kasih. Pendengar dimanapun berada, senang berjumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman Hindu. Saya Gede Suwardana kembali akan menemani Anda semua selama 20 menit ke depan. Nah, memang tema yang saya ambil hari ini adalah identitas sejati menurut Bhagavad Gita. Sebelum lebih jauh, kita mungkin harus tahu juga, dan mungkin juga sudah menyadari siapa sih kita sebenarnya gitu. Mungkin itu pertanyaan yang biasa ya, tapi kalau kita tahu jawabannya, itu pasti mengubah seluruh hidup kita gitu. Nah, kalau kita jujur mau menjawab atas pertanyaan siapa saya atau siapa Anda, bisa jadi kita akan bilang saya mungkin saya Gede Suwardana, saya seorang petani, atau saya tinggal di sini, tinggal di Pajangan, tinggal di Bangun Jiwo gitu. Apakah itu salah? Nah, tentu itu tidak salah, tapi itu mungkin belum lengkap. Kenapa? Karena itu hanya di KTP dan bisa jadi hanya pakaian kita sajalah gitu. Jadi masalahnya kalau kita pikir saya sama dengan badan ini plus pekerjaan saya, maka kalau badan kita sakit kita akan stres. Kalau pekerjaan hilang kita akan putus asa. Kalau kita dihina kita akan marah. Karena kita menempel pada sesuatu yang bersifat sementara. Jadi mengenai identitas diri itu, saya kutipkan sebuah sloka dari Bhagavad Gita, bab 2 sloka 13. Dehinosmin yata dehe kaumaram yovanam jara tata dehan tara praptir dirastatra namuhyati. Dehinusmin yata dehe kaumaram yo anam jara tata dehantara praptir dirastatra namuhyati. Kalau diartikan seperti ini, badan ini akan mengalami masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Demikian pula, sang penghuni badan ini akan berpindah dari satu badan ke badan yang lain. Orang yang bingung, orang yang bijak tidak bingung karena perubahan ini. Jadi, kalau kita dengarkan dari sloka yang saya ucapkan tadi, kita ini bukan badan, tapi kita ini adalah jiwa yang kekal, cuman memiliki badan yang bersifat sementara gitu. Itu dulu pengantarnya Mbak Dina.
0: Oke. Okay. Mbak Gede, kemudian juga kalau kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita itu apalagi kalau untuk dewasa ini, bukankah selalu saling berkompetisi, saling berlomba untuk mencapai sesuatu begitu ya? Nah, yeah. Kadang-kadang kemudian melupakan hakikat sejati dari seorang manusia, bagaimana?
1: Ya, kita memang saat ini mengalami namanya jet lag culture atau budaya yang boleh dibilang tidak sesuai dengan apa yang

0: disebutkan dalam apa yang menjadi identitas kita. Jadi kita bilang jet lag culture ya, seperti roaming lah begitulah. Kita begini tapi kenyataannya bagaimana gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh karena kita belum paham dengan siapa diri kita. Sepertinya pelajaran tentang siapa diri kita itu sudah sering diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, oleh sesepuh-sesepuh kita atau oleh orang-orang tua kita begitu. Mungkin kita pernah dengar, jangan pernah merasa bisa, bisalah merasakannya. Oh, ini saya baca di kata pengantar dari Bhagavad Gita oleh Pak Budhya Pradipta. Mungkin Mbak Dina pernah mendengar beliau. Itu menulis sebuah ungkapan begini, ojo rumongso biso, biso rumongso. Jadi, jangan pernah merasa bisa, tapi bisalah merasa. Ini kan juga menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya jiwa, kita ini hanya identitas yang kekal sebenarnya. Cuman kita ini dibungkus oleh badan ini, membuat kita merasa lebih bisa dari yang lainnya, tapi tidak bisa merasakannya begitu. Artinya begini, ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita berpikir, ah, aku kok tidak dihormati ya. Nah, padahal sebenarnya dihormati ataupun tidak, itu bukan tergantung dari kita, tapi karena kita menyamakan diri dengan badan, membuat kita merasa tidak dihormati. Padahal jiwa yang kekal itu tidak terpengaruh oleh situasi badan kita sekarang. Karena jiwa itu tidak pernah menderita. Jiwa itu tidak pernah sedih, jiwa itu selalu bahagia. Dalam Bhagavad Gita dibilang Sacit Ananda. Oh, Weda bilang, pernyataan Weda, bukan di Bhagavad Gita, itu pernyataan Weda. Sacit Ananda, penuh kekekalan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Kadang-kadang tanpa sebab kita mendapat kebahagiaan. Tapi begitu mendapat kebahagiaan, kadang-kadang tanpa sebab juga kita menderita. Akhirnya tanpa sebab kita tahu sesuatu, tapi di satu sisi ketika kita mencari tahu, susah sekali untuk tahu. Nah, begitu. Jadi karena kita berpegang atau menyamakan diri dengan badan, akhirnya kita bisa menderita. Itu pelajaran yang saya ambil atau yang saya pernah baca begitu. Semoga ini juga menjadi pengingat buat saya ketika saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tidak nyaman, saya bisa mendapat ingatanlah untuk bahwa saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya ini bukan badan ini, tapi saya adalah bagian saya yang sejati dibungkus oleh badan ini, sehingga saya merasa menderita, sehingga saya merasa bahagia, sehingga saya juga mengalami kesulitan, bahkan ketika saya sudah punya sesuatu kok saya merasa kekurangan. Nah, begitu Mbak Dina. Jadi karena kita dibungkus oleh badan yang bersifat material ini, begitu. Begitu Mbak.
1: Oke. Okay. Kalau dibungkus oleh material tersebut, begitu ya Pak Gede. Nah, ini juga akhirnya manusia terikat pada karmanya dan terus berputar dalam kehidupannya, begitu ya. Terus-menerus seperti itu. Nah, ketika menyikapi hal ini bagaimana? Karena kadang dalam kehidupannya terus berputar itu mungkin banyak duka, banyak kesedihan atau ketidakbahagiaan begitu.
0: Ya, hal itu kita bisa juga lihat atau kita bisa dalam ajaran Bhagavad Gita ini ada 4 hal yang mungkin bisa kita jadikan acuan ketika kita menderita di saat yang tidak pernah menderita di saat kita bahagia, padahal kata bahagia itu sendiri hanya bersifat semu, karena kebahagiaan sejati itu tidak bisa dibungkus oleh orang itu kaya atau miskin atau orang itu dalam cantik atau jelek begitu. Jadi saya bisa ambilkan dari Bhagavad Gita bab 15 loka 7 di sini dikatakan mamai wamso jiwa loke jiwa buta sanatana. Jadi di dalam Bhagavad Gita bab 15 loka 7 itu Sri Krishna bilang makhluk hidup itu adalah bagianku yang kekal. Nah, dari Purana khususnya berkaitan dengan Prabu Dhruva Maharaj ini diceritakan begini, bahwa Dhruva Maharaj ketika dia berumur 5 tahun dia dihina oleh ibu tirinya gitu. Dia sedih loh, Tapi dia ingat, saya ini raja, saya punya hak untuk naik tahta. Lalu dia bertapa pergi ke hutan. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa Dhruva Maharaj ini sebenarnya memiliki ibu tiri dan punya saudara Audar Tiri, Utamapada. Utamapada ini putra dari saudara dari ayah yang lain ibu ini duduk di pangkuan ayahnya gitu. Nah, Dhruva Maharaj anak berumur 5 tahun dia mikir dia aku juga harus duduk sama ayah lah biar bisa dipanggu ayah, aku bahagia sekali. Tapi ayahnya mengabaikan dia, dan ibu tirinya Dhruva Maharaj bilang, kamu itu harus terlahir dari rahimku baru kamu bisa duduk di sana gitu. Terus Raja Dhruva ini, Maharaj Dhruva, dia sedih sekali, dia berlari sambil menangis, dia dekati ibunya. Ibu, kenapa aku gak bisa duduk di pangkuan ayah gitu. Ibunya bilang gini, anakku, kalau kamu bertemu Narayan, penguasa semua makhluk hidup, kamu pasti bisa bahagia karena beliau adalah penguasa segala sesuatu gitu. Terus Dhruva bertanya lagi, di mana aku bisa bertemu beliau, Bu? Beliau ada di hutan, di tempat yang sunyi begitu. Beliau selalu ada di sana, di tempat ketenangan itu ada gitu. Akhirnya pendek cerita, Dhruva Maharaj pergi ke hutan. Melanglang buana mencari Narayan. Terus ada seorang resi namanya Resi Narada Muni, Narada. Beliau mendekati Dhruva. Anakku, kamu mau kemana? Ini hutan nak, banyak binatang buas. Banyak binatang buas yang akan mungkin mencelakai kamu, gitu dia bilang. Dhruva Maharaj bilang gini, siapakah Anda, oh Maharshi? Kalau Anda bisa memberitahu saya di mana Narayan ada, baru saya akan pergi. Dan karena saya ingin bertemu Narayan, aku ingin minta hadiah dari beliau gitu. Aku ingin minta berkat dari beliau gitu. Oh anakku, Narayan itu jauh sekali dari tempat sunyi anakku, katanya gitu. Kalau begitu tolongnya Anda jangan menghalangi aku gitu, dia bilang. Dhruva Maharaj, aku ingin bertemu Narayan gitu. Nah, baiklah, dibiarkan aja oleh Narsi Narada kemudian. Terus lagi dijaga oleh Sinarada, anakku, kamu tidak bisa dengan badanmu yang kecil ini, umur masih 5 tahun, aku pulanglah. Ayahmu sangat cemas begitu. Terus Dhruva Maharaj bilangin lagi, wahai Resi yang agung, aku mungkin tidak tahu dirimu, tapi kalau Anda bisa memberikan aku pengetahuan yang memungkinkan aku bisa bertemu Narayan, baru aku akan mau pergi gitu. Wah, karena melihat keteguhan hati dari Dhruva ini, Resi Narada bilang begini, baiklah anakku, kalau kamu yang bersikukuh untuk ingin tahu agar bertemu Narayan, agar bagaimana cara bertemu Narayan, aku akan berikan kamu mantra yang kamu bisa, agar kamu bisa bertemu. Dikeluarkanlah mantra Om Namo Bhagavate Narayanaya. Om Namo Bhagavate Narayanaya. Jadi artinya itu, oh Tuhanku, izinkan aku bersujud pada Narayana. Narayana itu artinya beliau yang berbaring di lautan penyebab, manusia atau kepribadian yang berbaring di lautan penyebab itu. Di lautan gitu artinya, Narayana. Jadi Narayana itu memang berbaring di lautan penyebab. Dan itu diucapkan oleh oleh Dhruva Maharaj gitu. Berhari-hari, berbulan-berbulan. Akhirnya dengan keteguhan hatinya, Dhruva Maharaj di bulan pertama dia bertapa dengan makan dari daun-daunan yang jatuh, dan itu dia makan buah-buahan yang jatuh saja. Akhirnya dia bertapa dengan kaki menjinjit begitu. Nah, pada bulan ke-6 akhirnya Sri Narayan sendiri muncul di hadapannya. Anakku, kenapa kamu melakukan pertapaan sekeras ini gitu. Siapakah Anda? Kata, aku Narayan yang kamu puja. Oh Tuhanku Narayan, aku bersujud kepadamu. Kalau Anda memang Narayan, berikan aku kekayaan yang melebihi ayahku, berikan aku kebahagiaan yang melebihi orang tuaku. Begitu. Tat astu, itu terkubul. Nah, jadi cerita ini menunjukkan bahwa ketika kita dihina, ketika kita diabaikan, kita ini seperti bukan siapa-siapa, tapi kita berlindung kepada Tuhan Narayan dengan keteguhan hati, dengan ketulusan yang kita miliki. Tuhan bisa kok memenuhi keinginan. Itu bukti dari Purana. Itu salah satunya. Nah, terus itu contoh salah satunya, Mbak Dina. Terima kasih.
1: Iya baik. Untuk lain waktu mungkin ceritanya bisa lebih panjang gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Iya. Baik Pak Gede, sudah ada yang bergabung untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Ada Mbak Cika Digodean ini, terima kasih banyak sudah bergabung. Mbak Cika Digodean, rasa nafsu dan serakah pada manusia itu kan tidak ada habisnya dan baru menyesal setelah tertangkap atau usia tua begitu. Nah, bagaimana ya bisa terlepas dari budak nafsu begitu, Mbak Cika Digodean?
0: Oke, wah Mbak Cika, terima kasih sudah aktif sekali setiap saya siaran pasti Mbak Cika. Mbak Cika, ya bagaimana cara kita menghindari nafsu? Ya, ini mungkin pertanyaan biasa sebenarnya, tetapi jawabannya ini luar biasa. Pertanyaannya sering muncul ya, gimana cara mengatasi nafsu? Ya, dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa musuh utama, musuh ada 6 jenis, 3 jenis musuh yang kita ingat. Kama, kroda, loba. Kama itu nafsu, kroda itu kemarahan, loba itu ketamaan. Kama itu nafsu, kroda kemarahan, loba ketamaan itu keserakahan. Kama, bagaimana nafsu itu? Nafsu itu dikatakan sebagai 3 gerbang neraka. Jadi ada 3 gerbang neraka. Kama itu hawa nafsu, kroda itu kemarahan, loba itu ketamaan. Bagaimana cara kita bisa mengatasi kama atau keinginan itu? Weda mengajarkan begini, dharma, dengan melaksanakan dharma kita akan memperoleh arta. Dari arta yang kita peroleh dengan melaksanakan dharma, kita bisa memenuhi keinginan-keinginan kita, kama. Setelah kita memenuhi keinginan kita, kita bisa mencapai moksa atau kebahagiaan. Kama itu ada 2 sisi. Kalau kama atau keinginan itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan cinta kasih atau pelayanan bakti, itu akan membuat kita bisa bahagia. Tapi kalau kama yang kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan dharma, itu akan menjadi penderitaan. Jadi cara terbaik ini yang saya bisa ambil, yang saya pelajari, dan saya mencoba melakukannya. Saya berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik. Dengan itu saya mendapatkan hasil dan saya bisa melaksanakan atau memenuhi keinginan-keinginan saya. Tetapi saya tidak membenarkan hal yang salah. Tetapi karena pengaruh sifat alam, kebaikan nafsu dan kebodohan, kadang kita seringkali lalai dalam laksanakan tugas itu, akhirnya jadilah kita melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan dharma. Jadi yang paling gampang kita bisa lakukan adalah mari kita berhenti sejenak, merenungkan dulu apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin memang susah dilakukan, tetapi kalau kita tahu bahwa itu perlu kita lakukan, berhenti sejenak, itu berarti benar kita harus berhenti sejenak. Saya pernah mengalami hal itu. Saya juga mungkin melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain, tapi ada hal-hal yang harus saya perjuangkan untuk saya melakukan hal-hal seperti itu, begitu. Contohnya waktu saya masih tamat SMA itu, saya merantau. Jujur saja saya tidak bilang sama orang tua, bapak sama ibu saya, kan bapak saya sudah meninggal ya waktu saya tamat SMA. Waktu saya tamat SMA saya merantau. Saya bilang saya mau belajar, saya bilang gitu. Tapi padahal jadi kuli sebenarnya, jadi buruh saya. Jadi kuli, terus di sana saya ego saya keluar. Saya menderita benar, saya mencorong, saya nggak dikasih bekal apa-apa kok. Saya merantau. saja yang berbekal. Saya tamat SMA, saya merantau. Saya bilang sama ibu saya, biar saya diizinkan. Saya bilang saya mau sekolah begitu. Padahal ya saya jadi kuli sebenarnya. Nah, itu ego saya. Tapi ya saya mendapat penderitaan. Ya, saya menderita ya. Karena saya bohong mungkin ya. Tapi enggak, ibu saya juga petani ya. Tapi saya merantau sih. Nah, tapi dari sana saya hikmah. Saya dapat inspirasi lah. Pasti ada buah yang baik di sini.
1: Okay.
0: Ya, Tuhan lihat juga usaha saya walaupun jelek ya. Karena bohong merantau. Akhirnya saya nggak sengaja juga saya jadi perantau. Terus ketemu dengan orang yang saya percaya di sana sebagai pimpinan proyek. Saya bilang, apakah bisa saya ditugaskan sekali keluar dari sini? Nah, itulah cikal bakal saya ke Jogja di sana.
1: Okay.
0: Harusnya saya 3 bulan di Jogja, sampai sekarang saya di Jogja. Nah, itu contoh sederhana. Jadi saya berusaha mengendalikan keinginan saya yang lain. Saya tuh ingin bahagia, tapi karena orang tua tidak mampu memberikan, saya bohong, saya bilang saya bekerja, saya bilang saya belajar, padahal saya jadi kuli. Nah, jadi kuli itu membuat saya bisa ada di Jogja salah satunya.
1: Okay. Begitu. Ya. Pak Gede, sayang waktu kita tinggal sedikit, mungkin setengah menit saja sebagai kesimpulan, singkat saja.
0: Okay, baik. Jadi, identitas kita yang sebenarnya, mari kita rasakan bahwa kita ini penuh pengetahuan, kebahagiaan, dan kekekalan. Cuman karena dibungkus oleh badan, oleh hal-hal yang bersifat material, kita menjadi terlena oleh penderitaan itu gitu. Okay. Jadi mari kita pelajari kitab suci, mari kita berusaha praktekkan, dan berusaha tersenyum atau bahagia bersama yang lainnya. Begitu Madina.
1: Terima kasih banyak, mohon maaf karena waktu kita singkat ini ya Pak gitu. Yeah. Ya, terima kasih banyak. Akan ditutup dengan para Mas Santi, silahkan.
0: Ya, pendengar dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak. Kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Dan selamat menyimak siaran seringan RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur nuwun.
1: Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak Gede. Baik.
0: Terima kasih.
1: Ya baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, untuk Anda penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul berikut, Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti, kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu, ya. Biar ibu nggak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu, apa? Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah, gak penting. Yuk kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: baksonya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Di telepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Ri, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini, Li, duduk nih di sini, Li.
5: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
4: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
5: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
4: Kenapa emang, Li?
5: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
4: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
6: Makasih ya, Teh.
7: Terima kasih ya, Nak.

0: pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya. Di edisi hari Senin, hari yang ketiga di bulan Agustus 2026. Semoga kabar Anda baik, sehat semangat ya malam hari ini. Pendengar, saat ini melalui link Zoom saat ini sudah terhubung dengan beliau Mbak Devi Eka Aryani dari Paguyuban Suryo Kencono Yogyakarta. Pastinya sudah bersiap di sana. Terima kasih. Selamat malam Mbak Devi.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, kabar baik Mbak Devi malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya berkenan berbagi ilmu nih, berbagi pengetahuan juga dengan pendengar RRI ya Mbak Devi. Oke. Ya Mbak, okay. Ya, Mbak Devi, satu tema ini asik banget terkait juga membangun komunitas dengan menari dan menata cahaya begitu ya Mbak Devi ya. Ini pastinya menjadi satu perpaduan yang sebetulnya juga sangat dibutuhkan dalam komunitas tari, yaitu ketika perform, ketika tampil, maka dibutuhkan lighting yang mumpuni begitu ya. Nah, Mbak Devi, kemudian bagaimana awal mula Mbak Devi bisa tertarik dari Paguyuban Suryo Kencono, kan pastinya juga menguasai tari begitu, tari-tarian klasik. Kemudian juga tertarik pada tata cahaya. Silahkan nih Mbak Devi.
1: Iya baik, awalnya dari Suryo Kencono itu kan saya ikut sanggar di Suryo, kemudian saya lanjutkan untuk sekolah yang awalnya SMK itu di SMKI, kemudian setelah itu saya lanjutkan lagi di ISI. Nah, kebetulan di ISI itu kan sangat banyak perform-perform, ada beberapa seperti ujian-ujian untuk tugas akhir. Nah, di saat ujian-ujian itu ada yang namanya tata cahaya, dan kebetulan memang di ISI juga ada sedikit mata kuliah mengenai tata cahaya. Nah, dari situ kok rasanya seperti tertarik dan mencoba-mencoba, kok wow, seperti ada challenge yang lain dalam diri. Akhirnya dicoba dan berproses, dan sampai sekarang terlalu cinta jadinya, jadi masuk ke tata cahaya.
0: Okay. Begitu. Berarti Mbak Devi ini awalnya memang suka ketika saat kuliah begitu ya, saat diisi begitu. Oke. Nah Mbak Devi, tapi mohon maaf ini mungkin kalau bicara tentang gender begitu ya, biasanya kalau untuk lighting, kemudian yang hubungannya dengan teknik begitu, banyak nih kaum Adam yang mereka lebih, apa ya, mereka dalam kuantitas yang lebih banyak begitu ya. Dan untuk yang putri mungkin kuantitasnya lebih sedikit. Mengapa Mbak Devi memang tertarik nih masalah tata cahaya?
1: Ya, betul sekali. Untuk teknis-teknis seperti itu mungkin bisa dibilang, wah ini terlalu berat ya, apalagi hubungannya dengan listrik, dengan angkat-angkat beban yang berat, itu memang lebih banyak kaum laki-laki dibanding dengan perempuan. Nah, untuk saya pribadi, kenapa saya tertarik di tata cahaya, itu menurut saya, tata cahaya itu bukan hanya sekedar menerangi di panggung, bukan hanya sekedar menerangi orang-orang atau penari-penari yang bergerak di atas panggung. Karena dengan tata cahaya yang benar, yang sesuai, yang bisa dikombain dengan baik, itu akan lebih menghidupkan tari yang sedang dipersembahkan di panggung. Seperti itu. Makanya saya lebih senang, lebih tertarik mengulik di situ.
0: Okay.
1: Dan pastinya karena belum banyak yang terjun di situ, terlebih perempuan dan khususnya di tari begitu.
0: Mbak Devi sendiri di Paguyuban Suryo Kencono juga masih mengembangkan untuk tarian klasiknya?
1: Ya, masih sekali. Sekarang masih.
0: Oke.
1: Okay. Berjalan beriringan.
0: Lalu bagaimana nih bagi waktunya ketika misalnya harus perform mungkin dalam satu kelompok begitu, sementara juga tata cahayanya dibutuhkan dalam pekerjaannya Mbak Devi ini. Ini menarik.
1: Iya. Pastinya itu tetap disusun dengan jadwal yang baik, tetap ditata dengan yang baik. Kalau untuk latihan-latihan, karena kan untuk tata cahaya itu pasti spesifik rata-rata dan kebanyakan itu kan dilakukan di malam hari.
0: Okay.
1: Jadi untuk pagi, siang itu bisa sedikit slow. Jadi kita bagi waktunya dari situ, seperti itu.
0: Wah, ini menarik ya. Oke. Dan sampai saat ini, sampai sekarang ini, tetap bisa membagi waktunya dengan baik ketika memang harus perform dan juga ketika lighting ini dibutuhkan begitu.
1: Ya, bersyukur masih bisa dengan baik sampai saat ini.
0: Oke. Iya, baik. Asik banget ya. Baik, Mbak Devi, kan untuk lighting sendiri seperti juga tata panggung dan sebagainya begitu ya. Dari masa ke masa kan selalu mengalami perkembangan begitu ya. Mungkin dulu lightingnya berat-berat, besar-besar dan iya mungkin kadang-kadang juga kalau terpaksa padam begitu maka sempat kebingungan. Saat ini sudah lebih modern, sudah lebih canggih. Nah, dan juga efek-efeknya sudah luar biasa sekali begitu. Bagaimana untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut?
1: Ya, pastinya yang pertama kita harus terus belajar ya, terus update seperti halnya bagaimana kita update mengenai sosial media atau mengenai gadget. Secara secara sederhananya seperti itu, dan di lighting kita juga tetap harus ada kemauan untuk update alat, update pengetahuan, karena beda alat pasti akan beda beda treatmentnya. Jadi yang pasti ketika ada kesempatan untuk bisa melampaui sebuah pertunjukan, jalan. Jadi langsung aja dilakukan, karena tanpa itu kita tidak akan ada laboratorium kita untuk belajar dan mengupdate ilmu kita. Dan selain itu kita harus mencari jaringan atau mungkin mencari tempat-tempat belajar yang baru, seperti mungkin ada pelatihan-pelatihan, seperti itu salah satu caranya.
0: Iya, yang saya bikin penasaran ini, di awal tadi juga sempat dikatakan bahwa mungkin harus gulung kabel, mungkin harus angkat beban yang cukup berat begitu. Bagaimana nih?
1: Iya, itu
0: pernah mengalami nggak sih?
1: Pernah sekali. Saya belajar di kampus dulu. Benar-benar pertama dari gulung kabel itu seperti apa. Terus malah sampai diajari bagaimana cara kita menyambung sebuah kabel itu supaya benar arusnya, supaya tidak konslet. Itu sangat challenging sekali gitu, dan itu harus kita harus treatment dan lakukan itu supaya apa, ketika kita sudah berjalan, sudah ibaratnya bisa dikatakan sebagai lighting, lighting man, lighting woman, itu kita bisa tahu ketika terjadi kesalahan apa yang harus kita lakukan.
0: Wow, luar biasa. Oke. Nah, dalam satu kru begitu ada berapa orang ini, Mbak Dewi?
1: Belum tentu sih. Kalau saya pribadi, saya biasanya sendiri, tapi kadang ada teman dua orang. Nanti kalau untuk kru-kru yang lain itu biasanya kami dari vendornya sendiri sudah ada. Ya, bisa sampai 5-6.
0: Hanya untuk lightingnya begitu ya?
1: Ya, dan itu untuk pembagian tugas yang berbeda-beda.
0: Wah, luar biasa banget. Mbak Devi, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung ya, Mbak Devi. Di line telepon ataupun WhatsApp-nya nanti akan ditanggapi Mbak Devi ya. Ya, silakan nih pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Asik banget ngobrol kita pada malam hari ini. Mbak Devi ini dari Paguyuban Suryo Kencono. Bagaimana sih membangun komunitas dengan menari dan menata cahaya begitu ya. Silakan Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, terima kasih Mas Theodorus Yudhistira atau Mas Theo dari Magelang. Terima kasih Mas Theo di Magelang. Mau tanya, bagaimana cara gerak tari dan permainan lampu itu saling mendukung untuk menyampaikan pesan yang benar pada penonton? Mungkin maksudnya agar message atau pesannya ini sampai pada penonton. Mbak Devi, silahkan untuk Mas Theo di Magelang.
1: Iya, untuk bisa menyambungkan gerak tari dengan cahaya yang ada di atas panggung, itu salah satunya kita bisa bantu dengan suasana. Suasana kalau di tata cahaya itu bisa dibantu dengan lampu LED atau LED, yang kasarnya orang kalau bilang yang warna-warni, yang kedapet di Nggak harus dapet gift sih, tapi biasanya suasana itu bisa dibangun dengan warna-warni. Misalkan dengan suasana yang emosionalnya tinggi, itu bisa menggunakan lampu warna
0: Merah ya.
1: merah. Kemudian ketika sedih atau ketika ritual, itu bisa menggunakan ungu atau biru, seperti itu salah satunya.
0: Nah, pergantian lighting ini begitu ya, ketika misalnya habis terjadi suatu peperangan, katakanlah alur ceritanya seperti itu ya. Kemudian ada kesedihan di situ begitu. Ini bagaimana untuk pergantiannya?
1: Ya, yang pastinya untuk kami tata cahaya, lighting man, lighting woman itu sebelum pementasan harus menghafal dulu ya adegannya apa, urutan-urutan pergerakannya seperti apa. Nah, selain itu nanti ketika sudah dalam pementasan, hal-hal tersebut bisa diketahui dari mungkin geraknya, terus musik, terus beberapa kode-kode seperti hitungan-hitungan, seperti itu.
0: Wah, luar biasa banget. Baik, terima kasih Mas Teo. Mas Teo Dorus Yudhistira yang ada di Magelang. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan silakan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul. Terkait juga untuk lighting dan juga tari begitu ya. Nah, seiring kemajuan zaman agar bisa lebih berkesan bagi penonton atau terasa hidup pada gerakan tari klasiknya, biasanya diunggulkan dalam apa saja begitu? Silakan yang ditanyakan Pak Hasan.
1: Baik. Untuk tari klasik sendiri, karena memang basic tari klasik itu banyak menggunakan cahaya yang disebutnya general. General itu cahaya yang hanya terang, tidak terlalu banyak permainan, dan tidak terlalu banyak warna. Kenapa? Karena alasannya adalah tari klasik itu lebih ke pencahayaan pendopo. Nah, pendopo itu kan tidak jeduk-jeduk, tidak berwarna-warni. Untuk tari klasik sendiri memang hanya general, mungkin bisa dibantu dengan beberapa ambien sedikit. Kalau pementasannya mungkin di atas panggung, itu nanti di bagian belakang mungkin bisa sedikit ditembak dengan lampu warna yang hanya sebagai ambien yang tidak diganti-ganti warnanya, atau peletakan-peletakan lampu yang bisa mengangkat seperti cahaya di wajah, cahaya kostumnya itu nanti akan lebih memancar lagi di penonton seperti itu. Jadi kalau untuk tari klasik sendiri memang tidak banyak desain atau perubahan-perubahan lampu ketika pertunjukan seperti itu.
0: Iya, baik. Memang untuk lighting ini tetap membutuhkan agar penjiwaan dari para penarinya bisa lebih dapat begitu ya, katakanlah begitu ya Mbak Dewi ya. Memang juga harus dipahami oleh light man begitu ya.
1: Iya, betul sekali, karena kalau kita tidak paham dan tidak istilahnya tidak selaras, mungkin akan ada beberapa hal-hal yang sedikit kelewat.
0: Ya baik, terima kasih sekali. Baik Mbak Devi, kita akan kembali sesaat lagi, tetap terhubung ya Mbak Devi.
1: Baik.
2: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
3: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
2: Ah, bukan le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
3: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
2: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
3: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, loh. traktir bakso.
2: Wah. Dole.
4: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Sorti, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pagi pendengar, pastinya untuk kesempatan malam hari ini kita masih berjumpa dalam ngobrol komunitas yang seru ya. Bersama beliau Mbak Devi Eka Aryani dari Paguyuban Suryo Kencono, kita berbincang terkait membangun komunitas dengan menari dan menata cahaya. Oke, Mbak Devi pastinya masih terhubung ya.
1: Iya, masih.
0: Oke, Mbak Devi terima kasih. Dan juga untuk yang sudah bergabung, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung, bisa telepon langsung nih, bisa ngobrol langsung dengan beliau Mbak Devi di line telepon kami 580333, silakan ya. Oke, Mbak Cika di Godean, terima kasih Mbak Cika di Godean. Mbak, apakah pernah mengalami bayangan yang tidak diinginkan dan mengganggu pada saat pentas? Lalu kalau mengatasi bayangan tersebut bagaimana ya? Mbak Cika di Godean ini, Mbak Devi silakan.
1: Ya, terima kasih. Untuk secara tiba-tiba belum, alhamdulillah sampai saat ini belum. Tetapi ketika sedang proses, mungkin bisa disebut saat JR ya. Okay. Kalau saat JR pernah terjadi seperti bayangan orang lewat yang itu dari samping. Kita biasa menyebutnya itu lampu side light, lampu yang dari samping panggung atau side wing itu. Nah, di situ ada orang lewat. Yang pasti yang pertama itu karena ada kru di belakang, kita cari tahu dulu itu apa. Oh, itu orang lewat. Ah, kita baru kasih tahu bahwa di situ tidak boleh lewat di depan lampu. Tapi ketika itu terjadi di atas panggung atau lampu yang dari atas, kita akan lakukan adjustment ulang atau kita akan lakukan perbaikan bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan bayangan itu. Mungkin dengan cara menambah lampu, ditambahkan untuk washnya, secara teknik penyalaan lampu mana yang akan digunakan, itu bisa sekali untuk membantu menghilangkan bayangan tersebut.
0: Begitu. Hal ini pernah dialami juga begitu ya Mbak Devi, ketika misalnya ada bayangan itu muncul begitu yang sebetulnya sangat mengganggu gitu.
1: Pernah. Terlebih itu paling sering itu ketika bayangan dari samping itu, karena tidak banyak orang yang mungkin secara sirkulasi itu sempit ya, jadi bisa orang mempengaruhi untuk berjalan di depan lampu karena harus mengejar waktu, mengejar adegan, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya mereka lewat di depan lampu dan bayangan tersebut masuk ketika cahaya atau lampu yang digunakan di set itu menyala, seperti itu.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih sekali Mbak Cika yang ada di Godean. Dan silakan nih pendengar yang mungkin akan bergabung, Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita membangun komunitas dengan menari dan menata cahaya. Asik banget ya. Anda bisa gabung, silahkan untuk kebersamanya 580333 ataupun juga WhatsApp-nya di 0811 2711911. Terima kasih Pak Adi.

0: yang sudah merasakan mungkin vendor-vendor ya, karena saya secara pribadi sebagai programmer lighting
1: Okay.
0: seperti itu. Untuk pribadi saya belum.
1: Gitu. Yang menjadi harapan dari Mbak Devi ini, apakah mungkin nantinya akan ada perhatian dari pihak pemerintah begitu terkait juga lighting
0: Pastinya,
1: ini?
0: pastinya, pastinya, karena dengan hal tersebut, para penata-penata cahaya ini juga nantinya akan terus tambah belajar lagi dari perhatian-perhatian Bapak Ibu pemerintah yang ada di Yogyakarta ini. Lebih ketika ada Yogyakarta banyak event, nah dari hal-hal tersebut bisa memberi ruang kami selain untuk menambah ilmu juga untuk menambah hal-hal baru atau jaringan-jaringan baru
1: Waduh.
0: dan yang lain.
1: Iya, seru ya. Terima kasih banyak Pak Adi yang ada di Berbah. Baik, terima kasih juga ini menarik yang ditanyakan oleh Pak Joko yang ada di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, Mbak, bagaimana peralatan itu kan terus berkembang. Peralatan yang kuno versus modern begitu. Ini apakah kedua-duanya masih bisa menggunakan? Nah, gitu. Terkait peralatan.
0: Baik, terima kasih Bapak. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Karena
1: peralatan yang dulu sama yang sekarang modern gitu.
0: Iya, betul sekali. Ya, untuk peralatan sampai saat ini khususnya di Jogja itu peralatan modern sudah masuk dan peralatan lama masih dipakai. Nah, kedua peralatan itu masih bisa dipakai dan dipakai secara beriringan dengan treatment khusus. Kalau mungkin dulu peralatan yang lama itu sudah ada jaringannya sendiri, sudah ada jalurnya sendiri, sebagaimana sehingga itu bisa digunakan. Dan ketika peralatan modern masuk itu lebih simpel, tinggal lampu dicentelin, masukin salurin kabel langsung ke mixer itu bisa. Nah, ini bisa digunakan keduanya atau di mix karena ini masih sangat-sangat terjadi, khususnya di kampus, isi itu juga masih di Taman Budaya juga masih, ini hal yang saya alami ya. Nah, itu masih sangat bisa digunakan secara bersamaan dengan treatment yang khusus. Salah satunya dengan penambahan alat khusus bagaimana supaya si alat lama ini bisa masuk untuk merespon alat yang baru. Seperti atau
1: Jadi
0: alat
1: dikombin ya, dua-duanya memang bisa digunakan begitu ya?
0: Ya, masih bisa karena untuk saat ini masih ada beberapa lampu tungsten yang biasanya disebutnya parken atau parkelontong kalau orang-orang pada ngomong.
1: Yang besar itu
0: masih
1: ya,
0: pakai
1: ada cupnya itu ya, bukan?
0: Betul, masih pakai bohlam
1: oh,
0: karena
1: ya,
0: kan
1: ada cupnya.
0: Alat lampu
1: Oke.
0: pakai bohlam. Kalau alat-alat yang baru itu kan masih sudah menggunakan lampu-lampu LED kecil-kecil. Nah, itu bisa dikombain dengan treatment khusus dengan penambahan alat khusus. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa banget begitu ya. Oke. Nah, kalau yang dulu itu biasanya lampu kan kadang digantung gitu ya, begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak permanen begitu, harus bongkar pasang kah begitu Mbak Devi? Ketika tidak permanen, misalnya ada suatu panggung yang memang bukan di dalam studio begitu ya. Nah, memang
0: Ya,
1: harus bongkar pasang begitu. Ada kesulitannya nggak sih ketika memang harus bongkar pasang?
0: iya, pastinya pasti akan ada beberapa kesulitan-kesulitan tersendiri. Salah satunya ya seperti mungkin jalur kabelnya itu harus bagaimana. Terlebih kalau outdoor, panggung outdoor itu kan harus bongkar pasang ya. Nah, ketika outdoor itu kita harus pikirkan bagaimana ini kabel aman. Kalau cuacanya masih cerah, masih belum ada cuaca hujan, itu sangat-sangat okelah, santailah, kita bisa jalur dengan enak gitu. Tapi kalau diprediksi akan ada hujan dan sebagainya, nah hal-hal tersebut yang menjadi tantangan tantangan para lighting itu bagaimana untuk menjalurkan itu kabel supaya aman dari air hujan seperti itu.
1: Wow. Ya baik. Kendala yang sempat dialami oleh Mbak Devi selama ini apa sih yang dan bagaimana solusinya?
0: Kendala terakhir kemarin kabelnya putus waktu pertunjukan. Itu sangat sangat
1: terjadi ya?
0: Sangat pengalaman yang sangat luar biasa itu. Kabelnya putus ya, di situ kita harus berpikir cepat. Ini mana nih yang menyebabkan kabel putus ini, yang

0: menyebabkan si lampu ini mati itu apa? Apakah jalurnya salah? Apakah colokannya salah masuk alamat? Apakah kabelnya putus? Dan kita harus cari dulu satu-satu. Ketika sudah ketemu, oh ternyata kabel putus. Baik, mau tidak mau kita harus prediksikan waktunya cukup atau tidak. Kita kejar bagaimana bisa caranya itu harus bisa nyambung lagi dan menyala lagi. Jadi kita harus berpikir solutif dengan baik dan benar, karena kalau tidak juga bahaya ya, yang namanya listrik.
1: Betul betul. Oke. Nah, biasanya kerjasama antar tim itu sampai sejauh mana sih, Mbak? Tidak mungkin kan misalnya untuk satu pagelaran yang cukup besar begitu hanya dikerjakan sendiri gitu.
0: Ya, baik, kalau untuk kerjasama dengan tim pastinya dimulai dari pertama ya, dari pertama sebelum acara itu mulai kita sudah berdiskusi dulu ini pertunjukannya tentang apa. Kalau memang tari atau teater atau apa yang menggunakan adegan-adegan, ini adegannya seperti apa dan bagaimana, yang membutuhkan teknis khusus itu seperti apa, itu nanti akan kita bicarakan dan kita bagi untuk pemasangan lampu nanti akan seperti apa, itu kita juga akan bahas. Kemudian kita bisa plotting beberapa, mungkin ibaratkan kita punya tiga kru, tiga kru, yang satu di operator, dua nanti kita bagi di mana, kita bisa bagi di belakang atau kita bisa bagi di samping sesuai kebutuhan yang akan digunakan secara teknisnya nanti seperti apa.
1: Oke.
0: Yang jelas sampai akhir sampai bongkar sih ya.
1: Mbak, biasanya kru ini berganti-ganti atau misalnya beda-beda orang begitu, atau lebih sering ada kru yang tetap gitu?
0: Untuk saya pribadi, secara overall itu berganti-ganti, tapi ada satu teman yang sering sama saya, namanya Agatha, dia juga lighting juga di Jogja, itu yang selalu sama saya. Jadi ketika kita ngobrol dan kita berdiskusi sudah klik.
1: Sudah klik ya.
0: Ibaratnya
1: seperti itu. Oke, okay. Ya baik. Oke, okay. Nah mungkin Mbak Devi bisa berikan pendapatnya atau pandangannya bahwa gimana sih untuk prospek dari lighting atau tata cahaya ini, terutama bagi mungkin generasi muda, bagi anak-anak Gen Z begitu, yang saat ini wah lagi kepikir gimana sih kalau misalnya punya profesi sebagai penata cahaya begitu.
0: Iya, tentunya untuk penata cahaya itu peluangnya sangat besar, karena memang banyak event yang membutuhkannya. Selain tari, itu masih ada band, ada teater, dan jangan salah, tata cahaya itu bukan hanya dipertunjukkan saja, tata cahaya itu bisa digunakan dimanapun. Ilmu tersebut bisa misalkan di wedding, misalkan di pameran atau fashion show, itu masih bisa. Jadi untuk kaum-kaum muda yang sekarang sedang berapi-api dan bersemangat belajar, itu sangat banyak peluang di situ. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru dan mempelajari hal baru. Terlebih khususnya untuk perempuan, jangan takut misalkan, mohon maaf, ada adjustment seperti kayak kamu perempuan
1: lebih ke bisa gender apa, gitu ya.
0: bukan masalah gender apa ya? Istilah ya bisa untuk perempuan itu sangat banyak peluang juga. Tetap semangat, jangan takut belajar. Jangan takut mencoba hal baru, karena kesempatan itu dimanapun ada.
1: Karena tata cahaya ini kan sesuatu yang memang bisa dipelajari ya, bukan dari bakat begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay. Betul sekali.
1: Apalagi
0: dengan
1: jika
0: otodidak.
1: Betul. Oh gitu, bisa juga?
0: Bisa. Okay. Bisa dengan otodidak, mungkin dari pertama kayak, aku kepengen deh ikut belajar tata cahaya. Nggak harus sekolah, mulai dari kenal penata lampu siapa ya, oh ikut yuk ke lapangan nonton prosesnya seperti apa, alat ini untuk apa, ketika lampu nyala ini bagaimana, itu sangat bisa. Itu tergantung bagaimana kemauan kita. Belajar bisa di mana aja, tidak harus di bangku sekolah, luar pun bisa. Jadi semangat.
1: Wah, iya ini masih prospek ya untuk bidang tata cahaya ya.
0: Sekali.
1: Oke. Ini ditambahkan oleh Pak Didi Berbah yang mau menanyakan itu Mbak Devi, bahwa selain lampu ada efek yang lain seperti asap atau smoke atau lainnya begitu, sehingga untuk pencahayaannya itu menjadi menarik, menjadi apa ya, lebih teatrikal begitu. Silakan.
0: Ya, tentunya ada. Untuk smoke sendiri itu bisa mempertebal garis cahaya atau warna cahaya, karena kan cahaya itu akan merembet dengan cepat kalau ada sesuatu yang padat seperti itu ya, kalau tidak salah ya.
1: Wow, ya, keren ya.
0: Untuk asap itu bisa sangat membantu sekali, mungkin saat adegan mistis itu dikeluarkan, itu bisa membantu peradeganan. Selain itu juga bisa membantu penggarisan, salah satunya dengan lampu moving light atau lampu moving beam yang dia gila-gilo itu loh, bisa geleng-geleng. Itu nanti bisa sangat terbantu garisnya kelihatan ketika itu ada smoke. Seperti itu.
1: Wah, unik banget ya, asik banget. Oke, baik Mbak Devi. Kita sampai di penghujung untuk perbincangan kita, seru banget. Mungkin bisa sebagai closing statement untuk perbincangan kita nih. Silakan Mbak Devi.
0: Closingnya, saya pesan untuk anak-anak muda, jangan takut belajar, jangan takut mencoba hal baru. Dimanapun kalian bisa belajar, khususnya untuk perempuan-perempuan, maju, belajar terus. Tidak harus kalian mempelajari hal yang dikhususkan untuk perempuan. Hal yang dilakukan laki-laki pun bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi jangan takut, terus belajar, terus kejar mimpi kalian.
1: Oke, ini yang menarik ya. Jangan takut, terus kejar mimpi kalian. Wah, seru ya. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Dan juga semakin sukses, semakin maju untuk kedepannya, tetap bisa berkolaborasi untuk tarian klasik dan juga lighting begitu ya Mbak Dewi.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang lebih seru ya Mbak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Baik, mendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, membangun komunitas dengan menari dan menata cahaya. Oke, semoga bermanfaat untuk perbincangan kita. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: nggak sih? Selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kegandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Apa kabar Anda? Oke, semoga semuanya sehat ya, lagi bahagia juga. Di kesempatan hari Senin, hari yang ketiga Agustus 2026. Nah, pendengar, iya, suasana di bulan Agustus pastinya mulai terasa begitu ya. Dan salah satunya kita akan melihat terkait juga kesenian daerah, kesenian tradisional, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pentas-pentas yang ada di RT-RT atau mungkin yang ada di wilayah sekitar Anda. Nah, kesenian tradisional yang pernah Anda terlibat di dalamnya, seperti menjadi pelaku seninya, menjadi penarinya, pemainnya, atau menjadi figurannya, atau mungkin yang turut membangun panggung pentasnya, dan lain-lain. Apa sih? Silakan yuk bisa bergabung. Oke, jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Mas Dodi?
1: Iya, baik.
0: Waduh.
1: Pertama saya.
0: Iya, jadi yang pertama ini malah.
1: Pertama. Dan nomor terakhir nanti. Aku lagi kangen banget nih.
0: Kenapa?
1: Lagi kangen banget.
0: Oh, gitu. Kangen acaranya gitu.
1: Oke. Okay. Namanya manis banget.
0: Ya. Waduh, kabarnya sehat ya Mas Dodi. Habisnya jarang-jarang muncul nih akhir-akhir ini.
1: Iya, itu ya. Tapi gak apa-apa, aku ini obat kangen aja, gak apa-apa.
0: Oh gitu. Mas Dodi, tanya dong. Kalau ini kan sudah Agustusan begitu ya. Nah, biasanya ada kadang-kadang kesenian tradisional, baik di kampung-kampung atau mungkin dalam skala yang lebih besar. Pernah jadi ikut terlibat di dalamnya?
1: Kalau aku kesenian tradisional belum. Tapi kalau apa band gitu di Agustusan pernah.
0: Oh, band di Agustusan.
1: Jadi ikut terlibat ya di situ ya.
0: Mm-mm.
1: Nyanyi gitu, terus okay. Sama main gitar.
0: Oh, asik
1: tapi
0: deh.
1: Tapi aku dulu main drum.
0: Oh gitu, drummernya?
1: Kampung gitu.
0: Asik banget.
1: Jauh banget dulu ya.
0: Oh. Oke. Okay. Jadi drummernya gitu ya, ceritanya sambil drummer dan vokalis.
1: Gimana?
0: Drummer dan vokalisnya.
1: Oh, gak tahu bang. Vokalis, drummer juga.
0: Iya. Keren-keren. Ya, oke.
1: Okay. Apa dulu kan masih apa ya agak sulit gitu loh. Mm-mm. Tapi kita untuk memberanikan diri itu kayak apa gitu loh. Aku terus jadi oh gitu caranya. Ya sampai SMA juga terus sampai ke berani ya. Terus tampil di anu berani.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya jadi penyiar dulu.
0: Asik dong. Aduh. Iya deh, itu jalannya ya ternyata ya. Oke, baik Mas Dodi, terima kasih banget. Nah, mau dengerin lagunya apa nih tahun 90-an Bersada?
1: 90-an ini ya, apa?
0: Yang Bersada.
1: Dodi Borman ada ya?
0: Yang apa?
1: Dodi Borman.
0: Yang apa judulnya?
1: Kasih.
0: Kasih? Sebentar ya. Oke, sebentar. Tunggu. Mau dikirim salamnya dulu?
1: Salamnya untuk Pak Nur Wahid, Bunda Satila yang ada di Kulon Progo, untuk Bunda Mawar Tuning dan Denovi yang selalu ceria ya. Sekarang udah sembuh ya si Denovi ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga untuk yang Tututi di Nogoteto ya. Putri Andin yang di veteran.
0: Okay.
1: Itu ulang tahunnya sama aku. Terus ada Pak siapa itu yang di Pelawat itu siapa?
0: Pak Hasan.
1: Pak Hasan, Nur Hasan juga untuk Pak kalau jadi lupa terus ya kalau
0: oh kok bisa. Ini aduh.
1: Ada di Wonosobo itu siapa?
0: Sebentar. Wonosobonya malah lupa juga saya ini.
1: Ini Bu ini aja.
0: Yang ingat tunjuk jari ya.
1: Ada di ini apa? Di mana itu? Aduh lupa.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya aja. Yang apa cuman Bututi Nogoteto, yang suka ke Purworejo, yang suka ke Cirebon, wah banyak di rumahnya. Semoga sehat ya Bu ya.
0: Oke, okay. Dodi Borman ya?
1: Suka untuk ini Pak, Bu Harni, yang di Jalan Pampitis, juga untuk Pak yang ada di ini apa Palagan itu siapa?
0: Pak siapa ini? Apalnya malah alamatnya orangnya malah jadi lupa.
1: Ini pasti nyetrum nih.
0: Saya sambil cari lagunya soalnya kasihnya itu Dedi, kasihnya Dodi Burman ya?
1: Oh, Bu Ali yang ada di.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ali yang ada di ini apa? Jawa Timur mana apa? Jawa Timur ya?
0: Oke. Okay.
1: Bu Ali.
0: Bu Ali di Pamekasan.
1: Pamekasan. Untuk Pak John. John Simamora.
0: Oh, aduh.
1: Aduh apa? Mas Randy Kusuma juga okay. Untuk Mas Rudy, Rudy Gagola, dia dulu sama Rudy Gagola sama Dodi Gagola.
0: Oh gitu. Iya deh.
1: Juga untuk ini apa? Apa itu Pak? Soalnya semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
1: Pak Puji Grahito juga untuk Mas Ipul yang ada di Batam juga ya. Semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia aja.
0: Iya.
1: Makasih banget.
0: Halo, Mas Dodi.
1: Ya.
0: Lagunya itu Dodi Burman.
1: Ya.
0: Lagunya lagu yang di request tadi dari Dodi Burman.
1: Iya.
0: Halo, betul? Dodi Burman ya?
1: Oh.
0: Oke. Okay. Iya, baik.
1: Oke, okay, itu aja. Terima kasih.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Iya, terima kasih ada Mas Dodi. Nah, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, mana nih? Ruang Rindu, selamat malam ya untuk yang sudah terhubung. Iya, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Hai,
0: hai. Hai, juga ada Pak Hasan.
2: Iya, pokoknya awal mula, hai.
0: Oke, kabar baik ya Pak Hasan ya.
2: Alhamdulillah, bosnya juga sehat, kelihatannya ceria sejak ngobras tadi.
0: Oke, dari ngobras tadi ya. Oke, ya, baik.
2: Barusan Mas Dodi ya, di Paku Alaman ya.
0: Benar.
2: Sehat sekali Mas Dodi. Terima kasih juga salamnya. Kembali okay. Salam sehat. Dan tetap kita dalam kebersamaan lewat Ruang Rindu. Menjelang song-song hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 ya.
0: Iya benar.
2: Oh, lewat hari ini juga dapat kita jaga kesatuan dan persatuan.
0: Okay.
2: Bersama ya. Para pendengar dimanapun beliau-beliau berada. Untuk lagunya dulu.
0: Oh, lagunya yang apa ini Pak Hasan?
2: Dari Iwan Fals masuk nggak ya?
0: Iwan Fals bisa yang apa?
2: Yang bangunlah putra putri pasti ada. Saya tanya dulu juga dari Mas Dodi. Tadi apa kasih opini tadi?
0: Iya, kalau tentang kesenian tradisional ataupun juga mungkin pentas ya yang ada di kampung-kampung di bulan Agustus ya, begitu. Nah, yang Pak Hasan mungkin pernah terlibat di dalamnya apa ini?
2: Oh itu dulu sekitar tahun berapa ya, mungkin 80-an itu masih biasa itu suruh sama lingkungan untuk membaca puisi atau kalau Jawa geguritan itu ada ya.
0: Oh geguritan, oke. Okay.
2: Kalau ya dalam bahasa Jawa lokal kan boleh itu disaja-saja di itu lewat puisi tentang kemerdekaan, ya tentang lingkungan dan berbagai jenisnya juga pernah. Sejak tahun 80-an masih aktif, mungkin di sini masih remaja.
0: Waduh.
2: Ya, itu dulu di saja-saja itu juga sangat berpengaruh untuk memberikan renungan-renungan ya.
0: Wah, asik ya, bisa geguritan ini.
2: Kemudian dia kalau sewa kan istilahnya geguritan, mungkin pantun atau saja, atau renungan-renungan untuk menjelang kemerdekaan. Kalau sekarang yang ke-81 ya mungkin ada generasi muda yang lebih semangat dalam membuat koleksi berbagai jenis kegulisan yang Jawa itu malah sekarang agak menarik itu.
0: Oke.
2: Ya, sekedar untuk kegiatan jelang hari kemerdekaan.
0: Oke, okay, baik.
2: Dan akhirnya ketemu
0: yang bangunlah putra putri Pertiwi dari Iwan Fals.
2: Iwan Fals.
0: Oh ya, baik sudah siap mau dikirim salamnya.
2: Oke, salam itu ya, kita untuk ya jadi di Cangkring, Pak Denny Gandaria, Roman Abah Indra di Bekasi ya.
0: Oke, baik.
2: Mas Abi di Gundong, Bapak Mas Edi Gerita, Pak Budi Gerita ya. Pak Budi Gandaria, ada Mas Ipul di Wates, Bung Adam di Mitiang bersama keluarga. Ada Mas Ahmad Fauzi di Garut, Bang Leman, Bang Ramadan di Sorong. Mungkin sama Sri Buto juga yang lama sekali nggak kedengar Mbah Muslimin kalau di grup satu
0: sekarang. Mbah Mus kadang-kadang muncul juga sih biasanya.
2: Ya, Pak Giono di Kalasan juga. Ibunya ada Ibu Umi, dan Mbak Kan Bantul, Ibu Dirahayu, Jalan Parang Kristis, Bu Nani, Ibu Ali. Yang di Madura itu ada ya, Mbak ya?
0: Yang di
2: Madura itu kadang ada ya. Mungkin kalau Bapak lagi Pak dengar yang dari Mas ya. Juga kalau Bu Ali itu di mana?
0: Bu Ali Pamekasan.
2: Oh ya, Pamekasan ya. Ini Bu Ali itu juga. Mungkin ada Bunda Mawar Kuning bersama Adik Nawi yang lucu,
0: okay.
2: Bapak John dan juga Mas Widodo, ya, ya semuanya saja mbak Dina,
0: okay,
2: yang menyapu di ruang rindu mbak Dina, sehat selalu, berjaga, ya lagunya itu tadi,
0: baik.
2: Ya, Pak renungkan lagu dari Iwan Fals, ya.
0: Iyalah. Baik, terima kasih ya Pak Hasan.
2: Tugas lancar sampai selesai jam 11.
0: Iya benar.
2: Nanti maksudnya siaran sampai jam berapa?
0: Mungkin sampai jam 12 ya.
2: Ya insya Allah nanti kita pantau dengan apa yang tersaji di Pro 1.
0: Terima kasih banyak.
2: Sama tugas sehat lancar kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan nih yang akan bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Melodi mengusik kalbu.
0: Apa kabarnya Pak Hadi di Pundong?
3: Alhamdulillah.
0: Oke.
3: Mbak Dina juga sehat, semangat ya.
0: Terima kasih ya Pak Hadi.
3: Lancar semua aktivitasnya dan tambah sukses.
0: Aduh amin amin amin. Aduh dikasih doanya luar biasa banget. Terima kasih
3: dapat,
0: sekali.
3: Dapat penghargaan dalam RRI.
0: Aduh.
3: Piala atau piagam.
0: Aduh iya deh, terima kasih banyak. Dina,
3: seperti pegawai RRI setiap tahun dan nanti dapat piala atau piagam.
0: Waduh ini. Pak Adi kasih doanya luar biasa banget ini.
3: Syukur-syukur nanti kasih, kalau pas upacara jadi pembaca undang-undang dasar. Saya tunggu-tunggu dari dulu Pak, belum pernah muncul suaranya pas setelah ulang tahun.
0: Bisa aja. Oke, terima kasih loh Pak Adi.
3: Suaranya Mbak Dina kalau membaca undang-undang dasar gimana gitu loh.
0: Yang dulu pernah jadi MC-nya sih waktu
3: iya,
0: itu.
3: Iya, kan membaca UD belum.
0: Waduh.
3: Yang kan Mas Wahyu Toyo, Mbak Prima, Mbak Erna, Mbak
0: Lulu. Oh iya, malah sampai hafal ya.
3: Oh iya.
0: Oke. Okay.
3: Kemarin Mas Abus, tahun kemarin.
0: Sampai hafal ini. Ini baik.
3: Aku yang gak tahu 2023 sama 2024 itu. Gak jelas sih, yang gak disebutin siapa dan apa.
0: Oh gitu, pas gak disebutin ya.
3: Dari Pro 2 apa ya, saya gak tahu.
0: Oh iya, kayaknya iya. Ya,
3: kalau orang-orang Pro 1, saya tahu suaranya paham.
0: Oh gitu. Bisa aja.
3: Yang belum pernah kita dengar suaranya Mbak Dina, kalau pasar RR ini belum pernah baca.
0: Aduh. Pak Adi bisa aja, Pak Adi. Oke, okay. Pak Adi ya. Siaran cerita ini Agustusan nih Pak Adi. Nah, kalau Pak Adi keterlibatannya apa ini biasanya kalau ada Agustusan kayak di kampung di mana gitu, kayak kesenian-kesenian atau apa begitu?
3: Kesenian itu aku seneng dulu itu disuruh bantu itu loh, nabuh gamelan
0: gitu. Oh gitu, tabuh gamelan.
3: Dikit-dikit saya bisa nabuh gamelan.
0: Oh keren-keren
3: iya,
0: gitu.
3: Iya.
0: Wih canggih ya.
3: Iya.
0: Untuk pentas apa itu waktu itu? Untuk ya, pentas.
3: Itu,
0: iya maksudnya tarian atau apa?
3: Menengan.
0: Okay.
3: Atau kalau RRI itu yon-yon siang, kalau RRI. Nah, itu kelenengan kalau di Jawa. Di kampung itu namanya kelenengan.
0: Okay.
3: Tapi biasanya siang itu, terus malamnya itu kadang-kadang ya wayang kulit, atau kalau dulu itu masih ada wayang orang sih, kalau sekarang udah nggak ada. Dulu keren tuh wayang orang.
0: Okay.
3: Sekarang generasinya udah nggak mau pada nerusin.
0: Gitu ya.
3: Nggak mau atau malu. Kalau dulu di sangat-sangat dikembangkan itu wayang orang.
0: Wayang orang ya.
3: Jadi kalau Agustus itu selalu apa namanya pentas.
0: Apalagi kalau misalnya di Solo itu ya.
3: Ya, jadi sebelum bulan yang ditentukan itu latihan dulu gitu loh, gladen namanya. Nanti pas Agustusnya itu baru pentas serius, pentas beneran jadian gitu.
0: Iya, seru
3: biasanya
0: ya.
3: Biasanya dulu begitu, cuman sekarang ya karena generasinya udah beda ya, semuanya telah berubah, Mbak Dina. Tinggal cerita dan tinggal nama.
0: Oh, gitu.
3: Ya, bahkan dulu tuh ada ketoprak segala itu, kampung itu.
0: Wah, seru ya.
3: Dan sekarang pemain-pemain kan ya, sebagian udah meninggal dunia, gak yang nerusin.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Wah, seru nih.
3: Tapi kalau karaokean dangdut, segala itu masih memeriahkan 17-an itu masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Ya,
0: sampai sekarang.
3: Tapi untuk kesenangan-kesenangan itu ya sebagian kecil masih ada.
0: Seru nih, baik Pak Adi. Ini di Jogja juga kan?
3: Iya, Bantul kan Jogja.
0: Oh, ya, maksudnya di Bantul.
3: Bantul.
0: Oke. Okay. Iya, baik Pak Adi. Enggak, siapa tahu bukan di Jogja gitu.
3: Oh, ya yang terdekat ya di Jogja loh.
0: Baiklah.
3: Kan kita domisilinya di provinsi DIY,
0: gitu. DIY gitu.
3: Iya. 5 kabupaten, 4 kabupaten dan 1 kota mati.
0: Iya, benar. Baik, Pak Adi, silakan. Pengen dengerin lagu yang mana?
3: Aku minta lagunya Mayang Sari boleh.
0: Mayang Sari yang apa?
3: Harus malam ini.
0: Oke, okay, Mayang Sari yang harus malam ini.
3: Yeah.
0: Oke, okay. Ada Selamat Malam Cinta. Pengen yang harus malam ini.
3: Harus malam ini.
0: Oke, okay, baik. Sudah siap. Wih, gitu.
3: Kan malam ini nggak begitu dingin, nggak begitu panas.
0: Iya benar. Cuacanya enak ya.
3: Iya, sambil minum teh panas.
0: Waduh, nyamleng deh.
3: Iya.
0: Nyamleng deh ya.
3: Iya.
0: Mau dikirim salamnya Pak Adi?
3: Salamnya tadi pertama Mas Dodi ya.
0: Iya, ada Mas Dodi ya, tadi.
3: Mas Dodi yang di Blarat itu Pak Hasan. Kalau Mas Dodi di.
0: Pak Adi, bukan aku yang memutuskan teleponnya loh ya Pak Adi. Aduh, jadi terputus ya. Mungkin bisa telepon lagi. Kebersamaannya juga silakan saya nantikan 580333. Oke, kita jumpa dalam Rong Rindu. Selamat malam.
4: Melodi.
0: Apa kabar? Melodi Memori. Mengusik kalbu.
4: Mengusik-usik.
0: Apa kabar, Mbak Jadi?
4: Baik.
0: Waduh, oh gitu ya. Lagi ngelaras di situ ya?
4: Ngelaras. Menanti Pak Mbak Dina.
0: Wih, gitu.
4: Nanti jam 8 mau.
0: Waduh, suwi tenang. Oke. Mbak Jadi, cerita dulu dong Mbak Jadi. Agustusan gitu biasanya ikut terlibat dalam pentas atau seni tradisionalnya atau apa gitu di kampung?
4: Kalau
0: yang pernah terlibat apa?
4: Masih muda dulu ya ikut lomba-lomba.
0: Nah, sekarang kan ya masih muda toh. pentasnya apa?
4: Itu ya cuma ikut itu loh. Malam tirakatan.
0: Oke.
4: Okay. Lomba-lomba itu cuma menyaksikan dan dukung aja.
0: Okay.
4: Seperti dulu saya ini ikut lomba tarik tambang itu.
0: Tarik tambang. Oke.
4: Okay. Nek menang maklumah.
0: Gitu. Oh iya. Bisa. Oke. Tarik tambang.
4: Seru dikasih kue ini coklat tuh.
0: Jeruk dikasih apa?
4: Ikan tepi kue itu.
0: Oh gitu. Walah. Unik banget nih lombanya.
4: Ini rambutnya.
0: Hitam semua gitu ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Yang nyenangkan itu.
0: Apa itu?
4: Panjat Pinang itu.
0: Oh iya, Panjat Pinang.
4: Bukan gue moro.
0: Aduh.
4: Jadi melorai rumput.
0: Wah lah.
4: Jadi
5: heboh jadinya.
4: Oli kan kedua oli.
5: Oke. Wah seru ya ternyata.
4: Iya.
5: Sekarang diturunkan ke ini anak cucu.
4: Anak-anak sekarang ya cuma itu ya tari-tarian. Okay. Sekarang nggak ada yang panjat pinang nggak ada.
5: Iya deh panjat pinang.
4: Iya ada.
5: Oh iya deh.
4: Dan poli, ngomong poli, sabalan.
5: Seru ya.
4: Iya.
5: Oke, jadi waduh. Siapa tahu menginspirasi untuk tahun 2026 pengen lagi. Tapi jangan panjat pinang. Waduh. Oke. Nah, jadi silakan mau dengerin lagunya apa ini?
4: Berapa?
5: Tahun 90-an. Itu. Hari Senin tahun 90-an. Yang apa itu? Ada apa ya tadi ya?
4: Apa ya?
5: Ada Dewa, Krisya, Katon, ya?
4: Kasih.
5: Kasih. Ismi Asis atau siapa?
4: Kasih dulu.
5: Yang punya Ismi Asis atau siapa Kasih banyak banget deh.
4: Ismi Asis.
5: Ismi Asis kan, benar kan? Ismi Asis kan?
4: Iya.
5: Oh iya, baik. Siap lagunya mau dikirim salamnya?
4: Salamnya
5: Pak Hasan. Oke.
4: Kita gila. Bu Endar.
5: Oke.
4: Bu Endra. Ada. Ini.
5: Oh ya.
4: Bahayu. Pak Marun. Pak Andi.
5: Oke.
4: Pak Andi.
5: Seru.
4: Belakangnya Bakmi. Masih itu. Untuk semuanya saja. Oh, okay. Anu Bu Maria Sukarti. Beserta Sikandinya. Untuk semua saja.
5: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Jadi, saya semangat, bahagia selalu. Oke, baik, Mbak Jadi yang sudah bergabung, terima kasih sekali. 580333. Dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam. Iya, sudah terhubung Ruang Rindu, selamat malam. Waduh, terputus ya. Oke. Iya, oke, Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam. Mana nih? Gak ada suara loh. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Ya deh, baik. Oke, selamat malam.
6: Selamat malam, ya Allah, maaf Mbak Dina. Belum salam-salam, udah hilang.
5: Iya, kenapa tadi Pak Adi?
6: Pakainya, sebelumnya habis.
5: Wih, kok bisa? Silakan Pak Adi.
6: Laporan ya buat Pak Hasan tadi, Mas Dodi. Ada Mas Budi Santoso Wonogiri, ada Mbak Mawar Kuning, Mbak Novinya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ada Mbak Andin, ada Mbak Christine Sorogenen, ada Mbak Yeni Pato kalau monitor ya selamat malam. Ada ini nih, duh ya Allah. Kalau sudah masuk ini lupa Bu Lilis yang punya Kemendaman, ada Bu Satila yang punya Kulon Progo, ada Bu Ali yang punya Pamekasan, ada Mas Beni yang punya Gandaria. Ya, yes, cuma saja yang selalu setia dengan RRI Pro 1. Salam sehat semuanya, selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia.
5: Buat
6: Mbak Dina, selamat bertugas, tetap sehat, selalu lancar semuanya. Pulangnya hati-hati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Pak Adi yang ada di Pondong sana. Oke, satu telepon lagi sebelum kita ke lagu ya. Baik, dalam Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung. Oh, mana nih? Selamat malam Ruang Rindu, sudah terhubung dengan siapa ya? Gak ada suaranya ya. Aduh, mohon maaf sekali, dimaafkan, gak ada suaranya. Oke, baik. Silakan yang akan bergabung. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam, Bang Dini.
5: Akhirnya muncul juga suaranya. Angkat kalau nggak ada suaranya. Apa kabar Pak Benny?
7: Baik, sehat Bang.
5: Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Pak Benny di Gandaria. Sehat semuanya juga. Oke. Pak Benny, kalau cerita tentang seni tradisional ataupun juga biasanya pas Agustusan gini kan cukup banyak ya. Nah, iya. Pak Benny pernah terlibat sebagai apa ini?
7: Pernah.
5: Oh, jadi, sebagai apa ini?
7: Satu grup gitu, empat orang. Itu pas KKN.
5: Ya, oh, pas KKN. Oh, iya.
7: Menari, ya. Artinya, ya. Menari, tapi kelihatan sendiri gitu loh, Mbak.
5: Iya. Oke.
7: Asalnya keluar aja, karena baru dua tiga minggu di situ tiba-tiba ada malam kesenian ya harus ngisi ya udah.
5: Oke. Loh, kenapa Pak Benny ini juga terputus? Aduh. Oke. Baiklah, kita ke lagu dulu ya pendengar. Menemani kebersamaan Anda. Mas Dodi tunggu sebentar ya. Lagunya ini ada di tempat yang berbeda. Ditunggu ya. Bangunlah putra putri Pertiwi. Ditunggu sebentar ya untuk Mas Dodi. Ini untuk bahasan dari Iwan Fals untuk Anda.

0: Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Okay, baik pendengar yang sudah hadir menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Pastinya dalam ruang rindu untuk teman-teman bersanda era 90-an. Sudah saya hadirkan ya untuk Mas Dodi di Pakualaman. Waduh, lagunya kasih luar biasa banget. Okay, Dodi Murman ya. Dan juga untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, bangunlah putra putri Pertiwi. Baik pendengar,

0: Saya nantikan Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Dan pengen tahu juga nih, di bulan Agustus begitu, Agustusan gitu ya. Nah, apakah Anda juga terlibat nih dalam apa ya, pentas kesenian tradisional ataupun mungkin panggung-panggung gitu ya. Oke, ayo dong dinantikan untuk kebersamaannya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Aduh, Mbak Warkuning, apa kabar? Kangen juga nih, Mbak Warkuning.
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat juga ya, Mbak Warkuning. Dan yang cantik supporternya Mbak Warkuning sekarang
1: ada di kamar.
0: Ada di kamar. Tambah putih nih, harusnya. Tambah cantik, tambah putih nih, pastinya. Oh iya, iya, iya.
1: Ini ada itu loh Mbak, lomba itu loh Mbak, tapi di lapangan depan rumah ini loh Mbak.
0: Oh iya, itu biasanya sesudahnya ya, sesudah 17 Agustus gitu ya?
1: Enggak, anu di sini enggak tahu ya. Anu tuh baru kemarin tuh, terus nanti tirakatnya tanggal malam Minggu tanggal 15.
0: Oh gitu.
1: Bagian hadiahnya.
0: Oh gitu. Oh, lomba-lombanya udah ya?
1: Udah.
0: Oh gitu.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak.
0: Wah, komplit ya berarti ya.
1: Oh, sampai selesai dia.
0: Yo, karena gitu.
1: Lupa sakitnya gitu.
0: Lupa sakitnya. Baiklah. Iya deh. Oke. Cepat baikkan ya buat yang cantik di situ. Oke.
1: Hari Sabtu bisa dibuka. Mudah-mudahan.
0: Oh gitu. Aduh, senangnya alhamdulillah ya, Mbak Warkuning ya.
1: Dibuka
0: tenang di
1: situ ya.
0: Aduh. Iya deh. Aduh, harapannya juga sehat ya, segera sehat, segera pulih ya.
1: Ya,
0: sama-sama sehat loh, harus.
1: Tadinya juga Anto sudah pulih toh?
0: Iya, kurang satu kali lagi untuk yang terakhir. Waduh, harus sama-sama sehat Mbak Warkuning. Oke, Mbak Warkuning. Nah, kalau terlibat di panggung kesenian-kesenian tradisional atau mungkin panggung-panggung ini ya 17 Agustusan gitu, sebagai apa ini?
1: Masih ada almarhum Mbak.
0: Mm-mm.
1: Memang kita kalau itu saya kan dulu punya gamelan. Jadi kalau 17 yang gitu diminta itu tah ya anulah apa ya memeriahkan gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi enggak sabar, cuman garden tuh apa ya Mbak ya? Kalau Bapak dulu ngomongnya garden kalau enggak cokean. Jadi
0: oh, cokean ya. Cokean. Yang saya tahu yang cokeannya. Oke.
1: Okay. Kalau istilahnya.
0: Mm-mm. Oh iya, salam dari yang pemilik kulas sagu katanya.
1: Halo, Pak John.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu okay. Mbak Dina dulu, Bapak memang dia di situ Mbak.
0: Oke.
1: Itu apa? Yang nggak 17-an juga ada yang kita gelar.
0: Wah seru ya. Oke, baik.
1: Biasanya itu tuh Mbak. Baru tuh ya di Jogja Mbak, dulu saya nggak tahu loh.
0: Oh gitu.
1: Tahu wayang-wayang itu nggak selama di Jogja.
0: Iya baik.
1: Mbak Dina.
0: Wah seru ya ini Mbak Warkuning. Oke baik Mbak Warkuning, silakan Mbak Warkuning mau dengerin lagunya apa?
1: Aduh tadi sudah di Mbak Jadi ya Isnas. Ini Mbak apa?
0: Yang apa?
1: Kalau Andi nggak masuk ya?
0: Yang apa?
1: Andi Meriam.
0: Andi Meriam, coba deh yang apa?
1: Yang Rela.
0: Oh yang Rela, sebentar. Semoga ada ya. Oke deh, Andi Meriam. Yaudah, bisa ya.
1: Bisa.
0: Rela. Mau dikirim salamnya?
1: Salam tadi ada Pak Azan ya, Mas Dodi. Ternyata memang saya cuman batin ya, Mas Dodi itu suara penyiar ya, Mbak.
0: Iya, dulu memang siaran.
1: Jadi,
0: oke.
1: Oh, memang benar toh. Saya pertama kali dian itu,
0: suaranya ini udah khas penyiar gitu ya. Dapat salam ini Mas Dodi. Oke.
1: Okay. Terus ada Mbak Jadi. Aduh lagunya yang paling disuka almarhum tuh.
0: Yang mana?
1: Isnya Aziz yang di.
0: Oh yang kasih.
1: Nanti.
0: Nanti bisa ikut dengerin ini. Oh seru. Oke. Okay.
1: Mbak
0: Dini, Mbak baik.
1: Mas Dodo, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Mas Ipul, Bu Lilis,
0: okay.
1: Pak Rimbang,
0: iya,
1: terus Mbak Andin, Mas Andi,
0: Okay.
1: Terus Pak Hadi ya tadi ya, terima kasih Pak Hadi.
0: Oh iya.
1: Terus saya balik Pak Puji Kreito, Pak Budi Santoso, Mbah Mus di ya sudah di.
0: Terus
1: Bu Ali. Terus Bu Yayu, lama sudah nggak muncul ya Mbak, Bu Yayu.
0: Iya betul, Bu Rahayu ya. Semoga Bu Rahayu mendengarkan dan gabung nih.
1: Mak, muncul ya Bu.
0: Oke. Okay.
1: Bu Satila. Terus Bu Sri. Terus kayaknya untuk semuanya sih ini Mbak.
0: Iya deh, buat semuanya ya. Wah, supporternya keluar kamar ini ceritanya. Oh iya. Oke.
1: Spesial ya yang ada di yang punya ulat saku.
0: Gitu. Belum muncul itu atau yang tadi enggak ada suaranya ya? Waduh.
1: Mungkin yang enggak ada suaranya. Oke. Okay. Dia di sini masih.
0: Iya, baik.
1: Triknya dia gitu kan, Mbak.
0: Ya gitu. Oke, okay, baik.
1: Tetap bagi ya, Pak John.
0: Sehat-sehat semuanya juga ya.
1: Untuk Mbak Ina, selamat sehat, semangat
0: bahagia
1: ya Mbak.
0: Terima kasih Mbak Arkuning ya. Bahagia selalu, salam buat yang cantik di belakangnya Mbak Arkuning ya.
1: Terima kasih Mbak Ina.
0: Oke, selamat malam. Baik, terima kasih. Dan yang sudah gabung ada Pak Benny. Di Gandaria Pak Benny.
2: Iya Mbak.
0: Oke. Pak Beninya ngilang tadi ya. Oke. Kayaknya ini Pak Beni mungkin dikecilkan aja volume radionya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Oh ini. Pak Beni, silakan mau mendengarkan lagunya apa?
2: Lagunya Sheila Majid masuk.
0: Sheila Majid yang apa nih Pak Beni?
2: Jangan pergi itu loh Mbak.
0: Oh sebentar, Sheila Majid ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kasih jangan pergi.
2: Iya.
0: Sheila Majid. Oke, sebentar. Sheila Majid. Sebentar saya carikan. Ada yang mau dikasih salam?
2: Iya, buat Uma Markuning dan Mbak Nurin.
0: Cinta jangan kau pergi mungkin maksudnya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Cinta jangan pergi.
0: Oh iya, baik. Silakan.
2: Dan Mbak Novinya, Mbak Novi segera sembuh. Lalu ada Pak Hadi, Pak John, Pak Romonato Indro, Mbak Jadi, Mas Dodi, Bu Kus, Bu Indra, Bu Rahayu, Bu Ali, Bu sebagai Bu Fagi, Fago, Pak Puji Kreito, Mas Andi, Mbak Andin, Pak Irwan, Pak Fauzi ya, Pak Fauzi, Mas Ardi Klaten, Mas Rianto, Mas Rian, Mbak Kristin, Pak Budi Santoso, lalu ada siapa lagi? Pak Rimba, Pak Adam, dan semuanya Mbak. Oh Bu Tuti.
0: Oke, baik.
2: Dan semuanya saja Mbak.
0: Oh, ya,
2: spesial buat Mbak Cina, selalu sehat. Nanti biasanya 17-an gitu kan jobnya banyak.
0: Waduh, amin. Doakan.
2: Iya, apalagi mau mendekati apa namanya Mbak, ulang tahun RRI.
0: Ah iya, ulang tahunnya RRI
2: bulan depan.
0: Iya.
2: Semoga selalu banyak proyeknya. Dijaga-jaga selalu sehat.
0: Aduh, amin. Dikasih doa yang luar biasa banget. Terima kasih ya Pak Beni.
2: Terima kasih kesempatannya.
0: Iya, baik. Saya semangat ya Pak Beni ya.
2: Iya, terima kasih Mbak.
0: Oke. Baik. Oke, terima kasih sekali Pak Beni yang sudah bergabung. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, terputus ya. Oke, baik. Aduh, mana ini ya? Oke, di 580333 untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Silakan yang akan gabung 580333. Oke. Yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Melodi memberi mengusik kalbu.
0: Waduh, Bu Nani. Apa kabar Ibu Nani? Sehat semangat ya.
3: Semangat
0: 17
3: Agustus.
0: Semangat 17 Agustus. Oke. Nah, kalau gitu pernah terlibat atau tergabung dalam misalnya pentas di kampung-kampung, di event-event tradisional seperti itu?
3: Kalau sekarang ya cuma nonton aja Mbak, kalau sekarang. Kalau dulu ya aktif ya. Oh, sekarang kayaknya udah angkatan sepuh yang nggak ada ya.
0: Oh gitu. Biasanya masih banyak.
3: Kalau dulu ya iya, tapi kalau sekarang ya sudah gantian yang muda-muda lah.
0: Oh.
3: Ya, kalau dulu kan masih ini kan ada lomba segala macam ya, ikut yang sekarang ya tinggal. Tapi ada ini yang kalau dasar itu masih ada senam mbak ini mbak.
0: Oh gitu.
3: Nah, nanti tanggal 16 itu kayaknya.
0: Oke, tanggal berapa 16 ya?
3: 16 ya. Terus malamnya kan tirakatan gitu.
0: Wah, seru nih. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Nani. Nah, mau mendengarkan lagunya apa nih, Bu Nani?
3: Lagunya si apa, Mbak? Neno Warisman masuk gak?
0: Neno Warismannya kayaknya kalau yang itu malah udah lama belum ya.
3: Kayaknya ada yang apa sama si Krisya itu loh, Mbak. Apa enggak salah ya?
0: Sebentar, Neno ya, Neno Warisman.
3: Sama Krisya apa ya? Duet sama Krisya kan.
0: Yang apa ya, Bu, judulnya ya? Belum ketemu nih.
3: Apa ya?
0: Neno-nya. Oke. Kita tunggu. Neno Warisman.
3: Ya, kalau nggak ada ya. Tadi yang udah siap apa sih, Mbak?
0: Yang ada itu soalnya yang nada kasih itu yang sama Krisya malah nggak ada nih. Iya. Oke. Kalau yang sudah siap pilihannya ada Dewa 19, Dian Pramana Putra, Krisya, kemudian Tri Utami, Katon, lalu Dewi Gita, Melvoice, Cowboy, Hedi Yunus.
3: Kalau yang Tri Utami yang...
0: Tri Utami.
3: Yang kau datang tiba.
0: Yang kau datang, oke, kau datang itu ya. Oke, baik.
3: Salam untuk yang
0: mau dikirim salamnya.
3: Tadi yang udah masuk ya, banyak terus semua yang tadi salamnya dari aja udah banyak Mbak Tim tadi. Terus untuk yang jauh Mbah Mus ya, monggo Mbah Mus, mudah-mudahan sehat Mbah Mus ya, Pak John, Mas Andi, Pak Ramadan juga pun sehat, terus Mbak Christine juga harap kenen. Lu anak yang di Banten, Neng Mbak Jiman yang siaran.
0: Aduh, ditunggu. Oke.
3: Soalnya itu semua, Bu Tuti monggo mias belum ya, Bu Tuti.
0: Ini Bu Tuti kemana ini, Bu Tuti? Tadi sempat telepon, tapi kayaknya belum ini. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi nih Bu Tuti, ditunggu loh suaranya.
3: Monggo Bu Tuti ditunggu, rawuhipun.
0: Iya benar, pada kangen suaranya.
3: Ketemu lagunya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak, lagunya ditunggu ya. Baik, oke. Nah, ini ada Bu Tuti kayaknya. Selamat malam.
4: Kok kayaknya gimana?
0: Oh gitu, berarti bukan. Keliru, bukan Bu Tuti. Apa kabar? Pada dikangenin lo.
4: Aku juga kangen, tapi gak bisa kemana-mana.
0: Oh gitu. Lah perasaan juga dari kemarin suaranya doang, gak kemana-mana. Oh iya, lupa, gak bisa ke Purworejo ya. Gak foto lawangnya kekancingan, kekancingan lawang.
4: Purworejo baru dipakai orang.
0: Waduh, gitu.
4: Kata Mas Dodi tadi malah tekan Cirebon barang itu.
0: Waduh, malah tekan Cirebon.
4: Lah ya kok. Omahku jadi akeh banget. Tapi yo amin lah. Terima kasih ya. Mas Dodi, Mbak Dina.
0: Aduh. Ya. Makin sehat ya harus Bu Tuti ya.
4: Iya, makanya saya kalau bisa telepon. Ini tadi telepon bolak-balik kok enggak bisa masuk. Ya, kok enggak diangkat-angkat gitu.
0: Sekarang
4: loh.
0: Udah bisa ya.
4: Terus yang waktu apa itu? Mbak Erna siang-siang itu. Nggak bisa sama sekali.
0: Oh iya deh, baik. Ya, jadi sekarang
4: saya kalau
0: ada suaranya.
4: Bisa masuk, aku telepon. Tapi kalau tidak, saya berusaha mendengarkan saja.
0: Waduh, iya deh, baik. Bu Tuti, ya, kalau pas lagi dalam, itu Agustusan gitu, dulu biasanya pernah ikut jadi apa nih keterlibatannya?
4: Opo, tapi ya nggak mungkin ya kalau jadi presiden ya.
0: Waduh. Ya lo ya bisa, kan itu pentas toh, pentas teater.
4: Presiden spell.
0: Witulasan kan ada itu.
4: Ya, kalau dulu-dulu ya ikut, kalau masih muda, misalnya setuai ini kok ya.
0: Dulu pernah ikut jadi apanya nih?
4: Bukan, kalau di sekolah-sekolah kalau dulu ini.
0: Oh, sekolah-sekolah. Oke. Okay.
4: Ya, sekolah-sekolah itu ya nyanyi, ya nari, ya apapun.
0: Waduh.
4: Ikut.
0: Waduh. Ternyata bakatnya banyak.
4: Ya mumpung ada kesempatan.
0: Oh iya deh, baik.
4: Di SD ada, di SMP ganti, SMA ganti lagi.
0: Wah,
4: ketika
0: seru,
4: sudah sudah jadi orang, tadinya orang-orangan.
0: Waduh, orang-orangan.
4: Okay. Saya ikut karawitan gitu.
0: Oke. Okay. Iya,
4: karawitan seru. Tahu nggak Mbak?
0: Ya tahu toh, ya Bu Tuti, aduh.
4: Lo kan iya, Mbak Dina kelamaan di Australia.
0: Weh, ternyata tadi kangguru.
4: Bukan, yuk guru. Walah
0: tadi kangguru.
4: Bukan kang tapi yuk.
0: Dadak ini, dadak gawe kantong sik kan repot. Makanya acara jahit juga, waduh kelamaan.
4: Jahitkan di saya aja lah.
0: Jahitkan yang butuh tidak selisipan, bututinya ke Purworejo.
4: Biar, biar
0: malah jadi kangguru gawe kantong.
4: Biar sehat ada kerjaan
0: gitu ya. Kok sekarang enggak ada ya? Saatnya di depan.
4: Apanya?
0: Lah ya, kalau ada saku di depan itu kan terinspirasi dari kangguru gitu.
4: Itu dulu waktu kecil mungkin Mbak Dina juga sudah pernah dengar. Itu namanya celana monyet.
0: Oh iya, betul. Celana monyet itu ya.
4: Celana monyet anak kecil itu ya pakai.
0: Waduh.
4: Sakunya di depan.
0: Sakunya di depan, oke. Okay. Baik, Ututi. Mau kirim salamnya sama siapa nih? Mau dengerin lagu apa?
4: Dengerin lagu Cinta Putih.
0: Oh, Cinta Putih. Oke, okay, Cinta Putih.
4: Siapa itu? Glenn? Glenn Verti.
0: Oh, gitu. Glenn ya?
4: Iya.
0: Oh tak kira yang dari Katon. Oke. Glenn Fredly yang Cinta Putih. Baik, ditunggu.
4: Ada enggak?
0: Kasih Putih atau Cinta Putih?
4: Bu itu podo atau kita?
0: Aduh, urung beto, urung ganti lagu. Kita kasih Putih deh.
4: Oh iya iya.
0: Oke, mau dikirim salamnya.
4: Tadi ada Mas Dodi. Bapak Laman, terima kasih Mas. Lama enggak nongol-nongol juga. Kok tiru-tiru saya. Tapi kalau Mas Dodi kan berkelana kemana-mana. Waduh, kalau saya
0: nggak
4: masuk-masuk situ ya, di rumah saja.
0: Oke, iya.
4: Ada Bu Mawar Kuning, ada Mas Kipul, Mbak Andi, Bu Yayu, Bu Lilis, Bu Satila, terus Bu siapa? Bu Lilis, Bu Mendamat, Bu Umi yang di Serandaan, ada Pak Beni, tadi ada Pak Hasan ya,
0: Pak
4: ya, iya, dan semuanya ya Mbak ya. Baik, aku nggak bawa catatan absen.
0: Waduh, layar resep masakan yang dibawa.
4: Sama okay. Tak mau canggul lombok apa itu.
0: Ternyata masak rawon toh, waduh. Ditunggu ya Bu Tuti.
4: Terima kasih Mbak Dina.
0: Saya semangat
4: sehat
0: ya.
4: Sehat selalu ya.
0: Oke, okay, ya. Semakin baik, semakin sembuh, semakin bisa jalan-jalan lagi.
4: Sekarang baru bisa merangkak.
0: Wait, malah. Oke, terima kasih Bu Tuti.
4: Bagi
0: selalu ya. Ya baik Bu Tuti yang sudah bergabung ya. Satu telepon lagi ya. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang sudah bergabung.
0: Akhirnya bisa bergabung juga, dapat setengah perjalanan ini.
5: Selamat pagi Non Dina.
0: Malah selamat
5: kan
0: pagi.
5: Baru bangun.
0: Oh gitu. Barusan bangun rupanya Pak John. Tadi sudah dipanggil Mawar Kuning.
5: Dibangunin Mawar Kuning.
0: Oh gitu ya.
5: Ganggu orang mimpi.
0: Kan gak apa-apa nanti mimpinya to be continue gitu.
5: Enggak kan udah di apa di edit.
0: Mimpi kok ya bisa to be continue ya. Tapi kayaknya saya pernah loh mimpinya to be continue. Kayaknya bisa nyambung lagi. Pernah itu saya. Oke Pak John, tapi gak cerita mimpi nih.
5: Mimpinya seri ya.
0: Berseri. Pak John, gak pernah ikut ini semacam kayak apa ya, kalau lagi pentas 17-an gitu-gitu, ada acara kesenian tradisionalnya atau mungkin panggungnya apa gitu, keterlibatannya apa nih?
5: Kalau di Jogja
0: Boleh di mana aja?
5: Enggak, ikutnya di Jogja.
0: Oh, malah ikutnya di Jogja.
5: Di Papua itu enggak terlibat.
0: Oh, malah enggak. Oke. Okay.
5: Enggak, ya di Jogja hampir enggak ada. Di Jayapura, Jayapura itu hampir enggak ada.
0: Oh, gitu.
5: Enggak ada panggung ya. Cuma lomba-lomba aja.
0: Lomba. Okay.
5: Lomba-lomba ya kalau di Jogja. Ya. Jadi disuruh nyanyi, ya nyanyi aja.
0: Wah, asik. Nyanyi. Ya. Oke.
5: Okay. Di RT biasanya begitu. Disuruh rame-rame nyanyi, udah nyanyi aja.
0: Oh, seru ya. Ya
5: paling gampang ya.
0: Ternyata.
5: Sama biasanya apa? Ada masing-masing bawa tukar kado ya. Bukan tukar kado sebetulnya, memberikan sesuatu yang nanti dibagikan untuk orang lain.
0: Oh gitu.
5: Gak tahu apa namanya.
0: Iya.
5: Ada yang dijadikan door prize.
0: Door prize sih biasanya.
5: Iya biasa. Kalau yang gak dapat suruh bawa pulang pintu.
0: Oh, pintunya siapa? Pintunya tetangga. Aduh. Kok mau pulang pintu?
5: Surprise.
0: Oh gitu.
5: Kejutan pintu.
0: Waduh. Ada aja. Oke, seru ya. Lagunya pasti lagu lama ini. Lagu barat ya. Oke.
5: Pesan lagu lama barat.
0: Oke. Sekarang mau dengerin lagu apa ini Pak John?
5: Apa ya lagu apa? Tahun berapa?
0: Tahun 90-an.
5: 90-an.
0: Banyak kok. Ada Dedy Dorlan.
5: Rafika itu masuk enggak ya?
0: Apa? Lagunya?
5: Rafika Duri itu masuk enggak ya?
0: Rafika.
5: Atau itu 80?
0: Iya, ke 80-nya gitu.
5: Oke. Salah ya.
0: Yang pernah di request saja.
5: Ini apa?
0: Bin Harpai Maleholo?
5: Memes atau ini aja, Widiawati.
0: Memes atau Widiawati, yang apa?
5: Widiawati aja.
0: Widiawati yang?
5: Yang apa, Janur Kuning, kok Janur Kemuning.
0: Aduh, pasti sudah ketebak, pasti pengen yang itu.
5: Soalnya untuk apa, supaya bisa bersambung lagi.
0: Oh, dikirim salamnya buat siapa nih?
5: Untuk semua saja, dan terima kasih untuk Pak Benny.
0: Oke. Okay.
5: Terus Bu Suti ya tadi, yang baru lewat siapa? Bu Sa.
0: Yang baru lewat ada Bu Tuti di Nogoterto, ada ya, Bu Nani di Bantul.
5: Mbak Mawar, Bu Nani okay. Yang tadi sebut nama saya Pak Benny. Dan yang lainnya karena saya nggak dengar nyebut, jadi saya juga nggak nyebut. Khusus yang nyebut aja.
0: Bisa aja.
5: Nandina, karena terlambat jadi nggak boleh habisin waktu.
0: Oh gitu ya.
5: Nandina sehat selalu. Selamat okay. Malam.
0: Sehat-sehat semangat ya.
5: Iya.
0: Terima kasih banyak. Iya baik. Pak John yang sudah bergabung juga terima kasih. Dan WhatsApp-nya apa kabar juga? Pak Ilham. Pak Ilham terima kasih Ruang Rindu. Pak Ilham di Sumatera Selatan. Salamnya untuk Mbak Dina ya. Salam juga untuk Pak Benny, Pak Budi Santoso, Mbak Andin, dan juga Pak Ahmad Fauzi, Bu Nani juga. Lagunya ikutan untuk Mbak Dina, selamat bertugas baik. Terima kasih sekali. Dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Waduh. Selamat malam Bu Satilahkah ini? Tansu. Iya betul.
6: Iya.
0: Oh iya, kabar baik Ibu Satila.
6: Alhamdulillah
0: senang banget malam hari ini bergabung ya Bu Satila di Kulon Progo. Iya. Nah Bu Satila pernah ikut ini event-event 17-an atau panggung-panggung gitu? Nah, keterlibatannya sebagai apa ini?
6: Dulu ya pernah saya punya grup dulu.
0: Wah malah punya grup apa ini? Iya. Grup apa itu?
6: Punya grup itu Ketoprak yang tradisional yang itu.
0: Wah seru no.
6: Musiknya pakai lesung juga.
0: Oh ya. Gitu.
6: Pakai gamelan biasa juga.
0: Wah seru banget ya.
6: Iya. Saya tuh grupnya ada yang cewek semua, okay. Ada yang cewek sama cowok.
0: Oh gitu. Seru. Waduh. Masih aktif sampai sekarang ini?
6: Kalau orangnya masih, tapi okay. Sekarang
0: grupnya yang belum
6: jalan.
0: Ini. Oh,
6: pernah
0: okay.
6: Dulu berpentas di apa? Di Belak Sumur pernah.
0: Oke. Okay. Wah seru ya. Yeah. Seru. Baik. Terima kasih sekali. Ibu silakan. Mau mendengarkan lagunya apa ini? Bu Satina.
6: Maksudnya apa aja, Mbak?
0: Vina dan Uta, maafkan kasih. Kemudian Poni Sumelang, Anang, jangan doakan cintaku. Kemudian Vina Panduinata, aku makin cinta. Kemudian Vina Jujur, Bram Mursas. Yang mana?
6: Yang Vina Panduinata.
0: Aku makin cinta.
6: Iya.
0: Oke, baik, dikirim-kirim salamnya.
6: Iya, salamnya buat Pak, siapa yang pertama tadi, Pak?
0: Pak Dodi.
6: Pak Dodi. Pak Dodi, Mbak Jati, Pak John, Bu Ali, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Mawar Kuning, Bu Wigati, Bu Besin, Mbak Andin, Mas Ipul, Mas Yanto, Mas Ian.
0: Okay.
6: Semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kakak Mbak Dina, sugeng ayah karyang atas paripurna, tetap sehat semangat.
0: Aduh, terima kasih banyak.
6: Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Satila. Dinantikan aku makin cinta. Baik, 580333 yang sudah gabung dalam oke, mana ini kok malah hilang suaranya. Selamat malam.
7: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Dina.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di mana ini? Takutnya suaranya salah.
7: Apa yang di atas?
0: Yang di atas Mbak Yeni atau bukan?
7: Iya.
0: Oh benar Mbak Yeni.
7: Betul.
0: Oh di patok sana ya Mbak Yeni.
7: Okay.
0: Oh, oke. Okay. Wah lama banget gak muncul Mbak Yeni.
7: Ya enggak, kemarin malam selesai kemarin aku masih sama Mbak Dina.
0: Oh gitu. Di hari apa itu?
7: Kayak mak, ya malam Selasa kayak gini.
0: Oh kan? Gitu, lupa saya. Aduh. Oke. Okay. Sehat ya Mbak Yeni.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
7: Dingin,
0: oh iya.
7: Mbak.
0: Iya, deh baik Mbak Yeni. Ikut ya. Acara semacam di bulan Agustusan gitu biasanya apaan? Kalau panggungnya gitu?
7: Kalau aku panggungnya cuma pentas.
0: Iya, pentas apa gitu?
7: Ya ada di kesenian itu.
0: Di kesenian.
7: Ada campur sari, ada
0: gitu. Wah seru. Jadi iya. Vokalisnya gitu?
7: Iya.
0: Wih, keren dong. Asik nih Mbak Yeni. Oke. Terima kasih banget.
7: Iya.
0: Mau kirim salam atau mau dengerin lagu?
7: Mau. Lagunya ngikut Mbak Ibu tadi yang barusan turun.
0: Tadi. Oh iya, aku makin cinta ya.
7: Iya.
0: Oke, mau dikirim salamnya.
7: Kirimnya buat Ibu yang baru turun, salam kenal. Buat Pak John, kalau di sini selamat malam, kalau di sana selamat pagi.
0: Iya, udah pagi.
7: Okay. Iya. Buat Mas Akti di Klaten. Juga buat Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya.
0: Okay.
7: Buat Mbak Jadi. Buat Pak Hadi. Buat Pak Hasan. Buat Bu Umi di Selandaan. Pokoknya selamat semuanya saja yang baru dengerin Pro 1. Buat Mbak Dina, sama tugas sampai usia nanti. Oh satu lagi buat Mbak Andin, itu teman saya.
0: Oh gitu.
7: Ya.
0: Terima kasih banget ya, saya semangat ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke lagu dulu ya pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita ke lagu dulu ya. Harus malam ini. Wah, untuk Pak Hadi nih. Harus malam ini. Iya, baik Pak Hadi. Dan juga nanti untuk Mbak Jadi, ada lagunya Kasih Kismi Asis. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Ruang Rindu untuk Anda pendengar.

0: bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Okay, pendengar yang sudah menemani kebersamaan Anda, ada Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata. Aku Makin Cinta spesialnya untuk Ibu Satilah di Kulon Progo, untuk Mbak Yeni yang ada di Padok, semoga disuka di situ ya. Harus malam ini Pak Adi Dipundong sudah hadir. Kemudian yang menyukai untuk lagunya Kasih untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring, ada Mbak Markuning juga di situ. Oke. Iya, semoga penuh bahagia juga ya. Bu Umi yang ada di Serandaan, apa kabar Bu Umi? Terima kasih banget sudah bergabung malam hari ini untuk Bu Umi yang ada di Serandaan. Melody Memori Mengusik Kalbu, selamat malam Cing Dina Febrina, selamat tugas, tetap penuh semangat, bahagia bersama keluarga dan pendengar Pro 1. Rezeki lancar, penuh barokah, melimpah, aduh terima kasih, amin, amin, amin ya. Tercapai segala cita-cita dan harapan, sukses selalu. Lagunya ikutan, salamnya untuk Ibu Satilah, Bu Ali, Mbak Markuning, Bu Salamah. Kemudian Mbak Christine, ada Romo Nartoendro, Pak Beni, Pak Hasan, Mbak Muslimin di Tanjung Pinang, Mas Budi Santoso di Wonogiri, dan semua pendengar Pro 1 untuk Mbak Dina yang siaran. Iya deh, selamat malam. Terima kasih Bu Umi di Serandaan, sehat semangat bahagia ya. Pak Adi yang ada di Berbah juga, terima kasih, selamat malam. Semoga penuh semangat bahagia selalu untuk Pak Adi yang ada di Berbah sana.

Oke, baik Pak Hasan. Iya, lanjut dalam ruang rindu. Oke, bangunlah putra-putri Pertiwi sudah dihadirkan, semoga penuh bahagia ya. Dan kita song-song jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Hasan. Mbak Christine. Hai Mbak Christine di Sorogenen, apa kabar? Selamat malam Mbak Dina, Mbak Christine Sorogenen. Lagunya Rela dari Inka Christy. Rela, oke, Inka Christy. Inka Christy yang rela. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, Rela, Inka Christy, baik, dinantikan. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen sana. Bu Nani, salamnya untuk Bu Maria Sukesi, kemudian Pak Kandri, Bu Tuti Nogotirto, Bu Igati, Bu Mujiati, Pak Puji Kreto, Pak Hasan, Mbak Andin, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Kang Giono Kalasan, Mas Rianto. Mbak Christine, tambah salamnya untuk Pak Hasan, Bu Maria Sukesi, Pak Kandri, dan Mas Dedi Skandar, dan juga Mas Teo Yudhistira. Baik, terima kasih ya Mbak Christine. Saya semangat selalu. Lagunya juga ditunggu. Apa kabar Bu Igati yang ada di Wonosobo? Bu Igati, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Iya deh, penuh bahagia dan sehat selalu untuk semua pendengar. Baik, terima kasih Bu Igati. Oke, sehat-sehat selalu ya Bu Igati. Bahagia dan sehat selalu. Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Lagunya aduh, Ria Angelina ini tahun 80-an ya Mas Rianto. Iya, mungkin bisa diganti dulu. Salamnya untuk Mbah Kakung Bahuti, kemudian Bu Maria Sukesi, Pak Kandri, Mbak Christina Puspasari, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Satilah, Pak Kelik, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan buat semuanya. Oke. Iya, baik. Terima kasih untuk Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam ya. Dan apa kabar juga? Selamat malam Mbak Dina, apa kabar? Saya selalu dari Enes Rahayu di Temanggung. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Rimbang, Pak Adi, Pak Puji, kemudian Pak Ramadan, Pak Ahmad Fauzi, Mas Ardi, kemudian juga Mas Tiawan, Bu Kos, Bu Ali, apa kabar juga Bu Tuti, Bu Rahayu, Mbak Markuning, Mbak Novi, kemudian Mbak Andin, Mbak Yani, Mbak. Oke, kalau 17-an biasanya ikut macam-macam lomba. Kalau sekarang juga masih ikutan jalan santai. Oke, baik. Benci tapi rindu juga tahun 80-an nih Mbak Ernest. Ya mungkin ikutan dulu ya. Oke Mbak Ernest, terima kasih banget. Yang tahun 90-an hari ini, yang tahun 90-an ya. Mas Asis Dimogiri, apa kabar? Lagunya Alda, Aku Tak Biasa. Baik, Alda, Aku Tak Biasa. Aku Tak Biasa, Alda. Baik, ditunggu ya. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1, untuk Mbak Dina, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Kita ke lagu kalau begitu. Yang tadi sudah merequest lagunya Rela. Apa kabar Mbak Mawar Kuning di situ? Semoga siap didengarkan ya lagunya Rela. Kemudian ada juga yang merequest lagunya Kau Datang Untuk Ibu Nani di Bandung.

hadir selama cinta jangan kau pergi. Pak Benny di Kandaria semoga disuka ya. Kemudian untuk yang sudah merequest Krakatau, kau datang spesialnya untuk Ibu Nani yang ada di Bandrol sana dan nanti Bu Tuti ada kasih putih kebersamaan kita bersama Pro 1.

Oke, baik, sudah dihadirkan untuk lagunya. Semoga juga sudah disuka. Untuk lagunya ada Kasih Putih. Nah, Pak John sudah siap-siap di situ. Sambil apa ya? Sambil melihat pohon kemuningnya begitu ya. Baik, Kasih Putih untuk Ibu Tuti di Nogotirto. Semoga disuka ya. Tambah cantik juga nih Ibu Tuti, Kasih Putih. Kemudian tadi untuk Ibu Nani yang ada di Bantul, Kau Datang. Untuk Pak John, iya deh, baik. Ini dia ada Kemuning Widiawati.

lagi yang sudah hadir ke Morning buat Pak John. Gak ketiduran kan Pak John ini ya? Oke. Sudah dihadirkan untuk lagunya dan semoga juga sudah disuka di situ. Mbak Christine di Sorogenen, iya ini lagunya siap dihadirkan dan tampaknya juga tinggal sedikit waktu pendengar. Saya temani untuk kebersamaan Anda. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung termasuk juga Mbak Christine ya. Ini dia lagunya Rela dari Inka Christie. Nanti kita akan ketemu untuk tembang-tembang bersada dan juga beberapa informasi dan tips praktis, tips ringan ya, untuk keselamatan di hari Senin kali ini. Penuh bahagia untuk Anda pendengar. Sampai jumpa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa Kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

Oke, pendengar, Anda mungkin pernah merasa otot pegal atau kaku pada satu atau dua hari setelah berolahraga. Sensasi ini seringkali muncul setelah latihan intens atau saat mencoba jenis olahraga baru. Meski terasa mengganggu, kondisi ini umum dialami oleh banyak orang, baik pemula ataupun yang sudah terbiasa berolahraga. Kondisi ini sering disebut sebagai DOMS atau Delayed Onset Muscle Screeners. Apa itu DOMS? Delay Onset Muscle Screeners adalah nyeri otot yang muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah beraktivitas fisik. DOMS bukan pertanda olahraga gagal, tapi juga tidak menjadi patokan bahwa latihan sukses. Untuk itu penting mengenali penyebab dan cara mencegah DOMS agar tetap bisa konsisten berolahraga tanpa gangguan. Nah, DOMS, rasa nyeri dan kaku pada otot yang biasanya muncul 24 hingga 48 jam setelah melakukan aktivitas fisik yang berat atau tidak biasa. Misalnya ketika baru mulai berolahraga lagi setelah lama libur atau mencoba gerakan baru yang menantang. Rasa nyeri ini bisa membuat otot terasa pegal, kaku, dan kurang fleksibel seperti mengalami demam otot. Kemudian, sebaiknya juga dilakukan pemanasan dan pendinginan pada saat sebelum dan setelah berolahraga, lalu tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Nah, dengan tahu apa itu DOMS dan cara mencegahnya, tentunya akan lebih semangat berolahraga tanpa khawatir nyeri otot datang tiba-tiba. Lebih siap, lebih nyaman, dan pastinya bisa konsisten.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Setiap hari Senin atau Hari Besar Nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

Yakin bahagia, itu yang harusnya menjadi pedoman ataupun semangat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, salah satu untuk bisa bahagia tentunya juga hidup secara sehat. Dan ada 7 manfaat makan makanan yang direbus bagi kesehatan. Mendengar, karena metode perebusan akan membantu menurunkan asupan lemak dan kalori, sehingga mendukung pengendalian berat badan, serta mengurangi risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular. Perebusan menekankan pada pembentukan senyawa berbahaya seperti HCA dan PHA, sehingga meningkatkan keamanan pangan dengan membunuh mikroorganisme patogen. Makanan rebus lebih mudah dicerna, menjaga kestabilan gula darah, mendukung hidrasi tubuh, serta menjadi pilihan sehat bagi berbagai kelompok usia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi, dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, Patkota Baru, Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selasa 4 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Yang pasti kami selalu berharap semoga pendengar bahagia, sehat-sehat ya. Dan mungkin untuk pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh dan pulih kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai akhlak bermedia sosial di masa digital yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Dr. Andes Haji Imron Roshid dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda, sekiranya penting untuk disampaikan oleh pendengar yang lainnya ya, dan bisa didengarkan tentunya oleh pendengar yang lainnya. Boleh banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan tersaji dalam Warta Berita Pro 3. Dan setelahnya pendengar, Anda bisa mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya kita akan berbincang mengenai peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Suyarno Esos MA selaku Sekretaris Dinas Sosial DIY dan juga Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI selaku dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan PSDK Visipol UGM. Dan nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang pasti marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tentunya tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai akhlak bermedia sosial di masa digital yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rosyid dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rina.
0: Kabar sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, Ustadz, seperti kita ketahui ya, di masa sekarang ini baik anak kecil ataupun juga orang tua ini pasti punya media sosial ya, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Nah, namun seperti apa sih akhlak bermedia sosial di masa digital ini, terutama dalam pandangan Islam? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan, Ustadz.
1: Iya, terima kasih insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga nikmat bisa menikmati teknologi yang sudah semakin canggih ini ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan yang baik ya. Teladan dalam akhlak, dalam berkomunikasi ya, berhubungan, berdakwah dan sebagainya. Nabi bersabda, "Innama bu'atsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Nah, di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari sejak yang tua ya, sampai anak-anak kecil, bayi aja sudah diperlihatkan media sosial. Ya, inilah ya kemajuan yang sungguh membanggakan, membahagiakan, namun sekaligus menjadi ancaman bagi kita ya. Melalui media sosial, seorang dapat memperoleh informasi, dapat berdakwah, belajar, berbisnis, bahkan menjalin silaturahmi kemana saja, ke ujung dunia. Ya. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan fitnah, kebencian, ya sekarang istilahnya hoax, ya. Dan juga perundungan. Ya. Jadi kata-kata baru sekarang muncul. Ya. Perundungan itu membuat orang lain tidak enak, nah, serta perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita tentu menjadikan Al-Quran itu sebagai pandoman ya, pedoman hidup ya. Bagaimana ada nggak ya, menggunakan media sosial ini menurut Al-Quran? Walaupun kalau ditanya Al-Quran itu ada nggak media sosial, yang nggak ada ya, tidak secara langsung. Tapi nilai-nilai yang diajarkannya sangat relevan untuk selalu kita jadikan apa ya, terapkan dalam kehidupan ini. Lantas bagaimana ya cara kita menggunakan media sosial yang baik itu menurut Al-Quran? Allah berfirman, yang pertama adalah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah ya, telitilah kebenarannya apakah itu benar atau tidak, sehingga jangan sampai kita nanti menjadi orang yang membuat kesusahan ya karena kebodohan kita, bijahalatin ya, maka kamu nanti akan menyesal. Jadi Jadi ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh mudah percaya dan menyebarkan informasi sebab tanpa kepastian yang benar itu. Jadi media sosial kita ini sering menemukan satu berita yang belum tentu benar ya. Hoax, apalagi sekarang dengan teknologi AI ini, Masya Allah, orang saja bisa diganti kepalanya dan sebagainya, suaranya bisa persis dan sebagainya itu ya. Nah, makanya kita harus teliti. Yang itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa kita ini juga harus baik ya, bijaksana ya. Jadi Allah berfirman, wa qul ibadi yaqulul lati ya ahsan, dan berkatalah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik ya. Di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik ya. Kalau berkata yang baik, yang sopan, santun, berakhlak, tidak menyakiti dirinya, aulia smut, atau malah diam supaya tidak membuat gaduh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu firman Allah, wala yaktab ba'dum ba'da ayyukhibu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu fattaqullaha wa innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu tuh menggunjing sebagian yang lain. Jadi riba, menggunjing, fitnah, namimah dan sebagainya itu merupakan larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media sosial itu untuk kebaikan ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu tolong menolong dalam permusuhan ya, dan sebagainya. Saya kira ini Mbak Erina sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
0: Iya. Baik, Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 0274580333 dan juga di line WA di 0811271111. Dan tentunya pendengar, kita juga masih berbincang mengenai akhlak bermedia sosial di masa digital, yang tadinya sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rosid dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Ustadz, ini nampak sudah ada yang bergabung via WA Pro 1, langsung kami bacakan. Ini dari Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Assalamualaikum Ustadz. Nah, benarkah Ustadz kalau bermedia sosial itu terutama untuk wanita, kita tidak boleh berfoto yang menampakkan wajah kita, karena nantinya kita bisa disiksa di hari akhir. Nah, satu itu Ustadz, namun jangan dijawab dulu nggih Ustadz, kita rehat sejenak dengan yang berikut ini. Pastikan tetap bersama kami nggih Ustadz, dan juga tetap bersama kami pendengar.
2: Ya,

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai akhlak bermedia sosial di masa digital. Dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rosid dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Ustadz tadi sudah ada yang bergabung dari Bulala yang ada di Jalan Magelang menanyakan jika bermedia sosial, terutama bagi perempuan dengan menampakkan foto wajah itu apakah tidak boleh? Monggo, mungkin langsung bisa dijawab Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Lala ye. Jadi memang betul di dalam agama itu ada tuntunan ya. Jadi tuntunan dalam kita bermedia sosial, ya bukan bermedia sosial aja, bergaul dengan sesama manusianya. Yang pertama ini di dalam surat An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung di dadanya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup kan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak terganggu atau tidak diganggu. Jadi ada klausul bahwa kalau kita memakai jilbab itu insya Allah tidak akan diganggu. Tapi kalau jilbab itu dibuka kelihatan auratnya lah, itu mudah orang untuk menggoda dan sebagainya. Jadi intinya kalau di dalam berfoto ya, kita foto asal kita tuh baik, wajah kita hanya apa, aurat kita tertutup dan yang terbuka ya apa yang boleh dibuka, saya kira tidak masalah. Ini jadi bukan kita tidak boleh berfoto, boleh saja kita berfoto asal wajah kita tertutup. Kalau bagi wanita ya raut muka saja yang boleh, dan tangan dan sebagainya, itu tidak menjadi persoalan. Nah, yang penting tadi ya, kalau kita ya tidak hanya bermedia sosial kan, kita berjalan di toko, di mall dan sebagainya, ya kita tutup aurat kita. Ini dalam rangka agar untuk menjaga diri kita sendiri dari gangguan-gangguan yang tidak baik dari orang lain. Saya kira ini Bu Elina.
0: Iya, berarti dalam artian tetap boleh gitu ya Ustadz, asal memakai jilbab dan menutup aurat gitu nggih?
1: Ya, iya. Ya.
0: Iya, baik, itu tadi Bu Lala jawaban dari Ustadz Imron. Nah, Ustadz ini via telepon sepertinya sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
0: Amin, Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada di Bangun Tapan. Monggo Uti Siti.
2: Kita saling mendoakan.
1: Tidak dengar saya.
0: Anji, mboten apa-apa Ustadz, nanti kita bacakan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang soleh. Ini Simba Uti Siti mau matur tanya. Begini Pak Ustadz, saya itu punya adik domisili di Biak. Nah, anaknya itu alhamdulillah itu bisa sekolah di SMA Taruna Magelang. Berarti kan pinter nih. Tapi sayangnya kemarin tuh saya video call sama adik saya. Iki putumu pinter doa. Oh tuh mbak, udah sing iki sing si jine putu seko sing anak pertama, yang anak kedua ini pekok. Gitu loh. Kok pekok gimana? Ini saya nggak berani mendidik anak ini untuk Islam karena anak saya itu dapat buat suami non muslim, nanti malah hidupnya berantakan. Biar dia memilih surga atau neraka, saya sudah mendidik sejak kecil, tapi untuk cucu ini saya tidak berani seperti itu. Terus bagaimana kalau saya bilang yo didoake wae dapat hidayah kayak gitu tuh, apakah sudah betul Pak Ustaz? Jadi si mbah itu enggak mau apun dia ngeloni putu, tapi tidak mbok diajari bismillah saja tidak. karena nanti takutnya lapor pada bapaknya seperti itu. Itu saya mohon penjelasannya harus bagaimana, misalkan saya cuma menjadi doa ke pari hidayah seperti itu, apakah sudah betul saya bilang seperti itu sama adik saya. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Uti Siti yang ada di Banguntapan. Dan ini juga ada WA Ustadz, ini dari Pak Adi yang ada di Berbah. Assalamualaikum, ingin menanyakan, mengajak sholat atau memposting, apa bisa merusak pahala keikhlasan? Nah, mungkin ini ya Ustadz yang dimaksud postingannya itu mengajak sholat dan juga kebaikan. Ini apakah bisa merusak pahala keikhlasan? Nah, dua itu Ustadz.
1: Itu posting.
0: Engge.
1: Yang Bu Siti belum tadi.
0: Belum terdengar, Ge. Iya, baik, kami ulangi. Tadi intinya bahwa Bu Siti itu mempunyai adik Ustadz, dan adiknya itu kan sudah punya anak ya, dan Bu Siti kan sudah punya anak dan cucu. Otomatis adiknya juga sudah punya anak dan cucu. Ada anak adiknya itu yang menikah dengan non-muslim Ustadz. Dan Bu Siti ini bilang, ya sudah didoakan saja agar mendapat hidayah. Apakah benar seperti itu? Apakah benar yang dilakukan Bu Siti? Dan juga mohon arahan apa yang harus dilakukan. Karena adiknya itu sudah bilang, ya sudah yang penting saya sudah mendidik sampai dia besar. Nah, perkara sekarang dia memilih surga atau akhirat ini urusan dia masing-masing. Nah, adiknya pernah bilang seperti itu. Intinya begitu, Ustadz. Iya.
1: Ya. Untuk Bu Siti, ya, jadi memang susah sekarang ini ya. Karena media sosial ini sudah begitu menyeruak ya, sehingga orang tidak sehingga banyak sekarang ini anak-anak itu yang tidak selektif, atau mungkin karena orang tua juga kurang dalam memberikan nasihat dan bimbingan, sehingga akhirnya anak memilih seleranya. Yang kalau zaman dulu kan kita tuh, kata orang tua kita loh, kalau itu dijodohkan itu sesungguhnya itu juga baik. Karena apa? Karena jelas orang tua mesti akan memilihkan orang yang sesuai dengan ya mungkin seiman ya, mungkin ya akhlaknya baik dan sebagainya. Dan ternyata orang zaman dulu kan hidupnya juga langgeng sampai nenek-nenek, kakek-kakek kan begitu ya. Nah, sekarang ini media sosial sudah mempengaruhi bunyi, jadi WA ya apapun ya, Instagram dan sebagainya, sehingga orang itu hanya terpana kadang-kadang hanya dari rupa atau mungkin status sosial yang tidak jelas nasabnya. Padahal kan dalam agama itu jelas ya bahwa orang itu menikahkan karena lima hal. Yang pertama itu karena cantiknya, bagusnya, yang benar memang ya, kemudian karena nasabnya, karena hartanya, karena wajahnya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka pilihlah yang sesama agama ya, agar kita tidak rugi nanti, rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Nah, ini lah apa ya, ajaran semacam ini kan jarang disampaikan pada anak, apalagi sekarang sudah pengaruh orang, bukan pengaruh orang tua ya, pengaruh media sosial itu lebih banyak mendominasi. Itu yang makanya ya, kalau sudah terlanjur ya monggo itu diberikan gambaran saja alternatifnya seperti apa, sehingga dia nanti bisa tidak rugi di dunia maupun di akhirat kelak. Saya kira itu. Kemudian untuk Pak Adi mengajak posting apa, mengajak sholat tapi kemudian diposting. Ya kalau sesuatu yang ajakannya baik, saya kira nggak masalah ya. Ya diposting mungkin karena bandel ya nih, kemudian nih kamu digugah nggak bangun ya. Itu saja. Jadi intinya agar tidak menjadikan anak itu malu kalau di posting itu kan diunggah ya, diunggah di media sosial. Jadi ajakan itu boleh ya dengan baik untuk ilasabil lebih pilih hikmah ya, kita mengajak dengan hikmah, tapi jangan sampai kita membuat mereka malu, itu saja ya. Tapi selama itu baik ya nggak masalah. Saya demikian Verina.
0: Iya, baik. Ustadz, ini ada yang kembali bergabung mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan bersama. Ini Pak, dari Pak Beni yang ada di Condong Catur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria dan Pak Ustadz Ali. Mbak Ria dan Pak Ustadz.
1: Enggak dengar, Mbak Rina.
3: Penjelasannya
0: ya, nanti kami ulangi
3: tentang
0: kembali.
3: Surat ya. Al-Baqarah ya. Ayat 216. Mbak pilih wonten sakit dipun hubungakan kalian pangandikanipun panjenengan. Mengaten awit paringipun penjelasan. Kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Beni yang ada di Condong Catur sudah mengirimkan voice note. Ini tadi kami rangkum Ustadz, mohon penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 216. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Al-Baqarah ayat 216. Dan Ustadz, ini juga ada yang kembali bertanya via WA Pro 1, ini dari Pak Agung yang ada di Pogong. Nah, bagaimana menjadikan media sosial ini sebagai ladang amal, Ustadz? Iya, dua itu Ustadz, di mungkin bisa
1: Pak,
0: di
1: siapa
0: dulu? Pak Agung.
1: Pak, yang, Pak Agung.
0: Pak Agung gitu. Yang ada di Pogong, Ustadz. Nge.
1: Yeah. Surat Al-Baqarah 216 nggih.
0: Nggih, Ustaz.
1: Tapi ini agak menyimpang sedikit, enggak masalah nggih. Karena ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mereka 216 Pak.
0: Iya, mungkin bisa di ini juga diartikan juga Ustadz, terus diberi penjelasan.
1: Ya, kalau tadi yang diarti 216 ini ayatnya ya, jadi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, ya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu ya. Menikah 200, ini kan 216 Pak.
0: Iya.
1: Al-Baqarah tau?
0: Enggak.
1: Iya ini kan.
0: Al-Baqarah. Nah
1: makanya, tapi dipun harus nombatan ya. Terus kalau ayat 216 itu ya, ayatnya.
0: Uh-huh.
1: 216, ya itu 216 betul. Nah, yang mana dimaksud? Kalau ini kaitannya dengan perang ya.
0: Perang
1: ya. Jadi kalau, uh-huh. kalau, jadi kan Allah memerintahkan kamu berperang, maksudnya kan dalam keadaan yang sudah genting manusia itu wajib jihad, ya? Wajib berperang. Kalau misalnya kita diserang, wah itu kita orang yang kuat harus ikut perang, ya meskipun itu tidak menyenangkan, ya? Kan tidak ada orang mau diajak perang, kecuali kalau memang dia niat menjadi tentara itu jelas ya. Nah, wasa antuk ibu syai'an wa wasyaru lakum, tapi boleh jadi kamu tuh tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini kalau yang ditanyakan tadi kaitannya dengan apa? Surat Al-Baqarah ayat 216. Nih, kalau untuk Pak Agung apa, Bu?
0: Iya, untuk Pak Agung yang ada di Pogong ini tadi Ustadz menanyakan bagaimana menjadikan media sosial itu sebagai ladang amal. Mungkin juga bisa dijelaskan apa saja yang perlu diposting agar menjadi ladang amal kita, Ustadz.
1: Iya, iya. Jadi memang betul media sosial itu punya ya istilahnya pisau bermata dua, kan begitu ya. Bisa dibuat untuk kebaikan, tapi juga bisa berbuat untuk kejelekan, ya. Kalau untuk berbuat kebaikan banyak sekali. Jadi kita menggunakan media sosial itu untuk berdakwah, jelas nggih. Jadi kita menyampaikan kebaikan, berdakwah, mengingatkan, ya. Dan untuk menyebarluaskan apa info-info yang baik. Nah, saya kira banyak sekali, saya kira. Jadi intinya karena media sosial itu kan alat saja, intinya alat nih, alat, bukan sesuatu yang anu ya. Tapi sekarang masya Allah ini, sekarang dengan adanya tambahan AI itu sekarang malah tambah, kadang-kadang dimudahkan juga kita, ya, bertanya apapun dijawab langsung, ya. Kemudian kita menyampaikan, bisa berdiskusi dengan baik. Jadi karena kan dengan face media, jadi voice, jadi suara itu kan sudah bisa sekarang, ya. Jadi bertanya dengan suara itu bisa jawab. Tapi juga berhati-hati, jangan sampai kita manfaatnya banyak tapi madaratnya juga ada. Ya, mari kita ambil media sosial itu manfaatnya saja yang baiknya. Itu baik, tapi jangan untuk berbohong dan sebagainya. Jadi yang perlu dihindari adalah kita ini berpikir sebelum memposting, ya, memastikan kebenaran info sebelum membagikannya, dan juga menjaga sopan santun dalam berkomentar, dan juga tidak menyebarkan kebencian, fitnah, dan hoax. Nah, ya, menggunakan media sosial untuk dakwah, pendidikan, silaturahmi itu sesuatu yang baik. Saya kira ini, Bu Erina.
0: Iya. Baik, ini juga ada yang kembali bergabung, Ustadz. Ini juga pertanyaan yang bagus dari Ibu Sinta yang ada di Godean. Bagaimana cara orang tua menanamkan akhlak digital kepada anak sejak dini? Karena kadang melihat media sosial anak saja tidak boleh. Nah, ini Ustadz, gimana ini kalau kayak gini?
1: Di akhlak digital, ya. Ya, kalau anak itu kan memang harus diseleksi, ya. Jadi sekarang kan media untuk anak kan juga ada, ya. Ya isinya cerita-cerita dan sebagainya. Intinya jangan media sosial yang umum. Kalau yang umum, ya kita susah. Sekarang ini konten-kontennya macam-macam. Tapi anak itu kan masanya ada, ya. Ada anak itu biasanya masanya hanya untuk melihat saja. Ya, nggak pernah kita menganalisa, melihat, tapi sebenarnya kalau dilihat, ya susahnya kalau nanti yang dilihat itu yang tidak baik, ya. Makanya memang betul bahwa kita harus mendampingi, ya. Jadi mendampingi anak dalam bermedia sosialnya. Jadi ya kita khawatir, perlu memang, ya. Ya, jadi perlu khawatir karena apa, ya, tadi itu karena media sosial itu cuma alat saja, tergantung orang yang menggunakannya seperti apa. Kalau itu dibuat konten-konten yang baik, atau kalau misalnya mereka digali apa video, ya, video itu ya yang baik. Sekarang kan banyak, jadi kita hanya bisa sebenarnya kita tuh memilih, ya, mana cerita yang baik, mana cerita yang buruk, mana, ya. Tapi kita harus sudah tahu dulu. Jadi caranya emang bukan kita melarang, ya, bukan. Kalau sekarang ini anak dilarang, ya, ya kecuali kalau emang kita dalam rangka mendidik mereka emang boleh saja kita membatasi. Tapi kita juga, kalau kita dilarang itu kan malah anak itu malah kepengen tahu, kan. Bukan mau manut, ya, sekarang itu, kan. Anak itu dilarang, kamu gak boleh begini. Loh, kok kenapa kamu gak boleh begitu, kan. Pikiran anaknya kan begitu nanti. Ya, saya kira bermedia sosial itu bisa, ya, dengan santun, dengan baik. Ya, kalau untuk mendidik anak, ya sediakan media untuk anak. Saya kira di media sosial itu ada, ya, konten-konten yang baik untuk anak. Ya, ini dulu aja yang diberikan. Selain itu nggak boleh, jangan, ya, kamu nanti ada, ya, ada yang nggak baik, begitu saja. Saya kira demikian, Bu Erina. Emang susah kita, ya.
0: Iya. Kalau mungkin yang dimaksud di sini, apakah mungkin anaknya itu sudah remaja, nggih, Ustadz? Karena ini menanyakan melihat media sosial anak saja tidak boleh. Nah, kalau misalkan mendidik anak yang sudah remaja ini, pripun, Ustadz?
1: Ya, tetap dibatasi saja, mungkin dibatasi, diberikan wawasan bahwa di dalam media ini ada kebaikan yang banyak, tapi keburukannya juga ada yang banyak, kan, begitu. Kalau kamu lihat yang buruk-buruk, tentu saja nanti kamu akan terpengaruh dan sebagainya. Jadi memang harus anu ya, ketat kita. Intinya bahwa anak diberikan pengertian bahwa bagaimana bermedia sosial itu apa? Ya media sosial kan macam-macam ya, kontennya macam-macam kan. Nah, mana kamu mau lihat apa? Nah, insya Allah kalau kita ingin pengetahuan, kamu akan menjadi orang pintar, ya banyak di sini ya, bisa lihat dilihatkan gitu. Nah, tapi kalau yang buruk-buruk jangan itu. Jadi intinya agar anak diberikan pengertian bahwa bermedia sosial itu memang kalau bisa mengerti baiknya, kebaikannya banyak sekali. Tapi kalau kita sembarangan membuat buruk atau misalnya konten-konten kita sering chattingan dan sebagainya itu kadang-kadang malah akan membuat kita menjadi terpengaruh dan berbuat yang tidak baik. Saya kira demikian nih. Jadi memang banyak yang akhirnya potong kompas sudah sekarang dimasukkan aja di satu pendidikan yang tidak ada media sosial, tapi di sana juga media sosial ada tetap, tapi yang sudah dipilihkan gitu, dipilih mana yang cocok untuk anak, untuk perkembangan anak dan sebagainya. Saya kira ini.
0: Iya, baik. Ustadz, ini Pak Adi yang ada di Berbah kembali bertanya, ini menanyakan ada hadis yang mengatakan berbuat dosa dikala sendiri bisa menghapus dosa sebesar gunung. Nah, ini penjelasannya seperti apa?
1: Berbuat dosa, berbuat baik. Berbuat baik atau berbuat dosa tadi?
0: Iya, kalau tulisannya di sini berbuat dosa. Saya juga sudah menanyakan, tapi katanya benar ada hadisnya gitu, Ustadz. Berbuat dosa dikala sendiri bisa menghapus dosa sebesar gunung.

0: Manu yazidu wa yangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kalau kita beramal yang jelek, buruk, kayak menggunjing, itu kan ya, menggunjing. Itu kan di dalam surat Al-Hujurat itu kan diibaratkan memakan daging saudara yang sudah mati. Jadi kan betapa besarnya akibat dari perbuatan yang tidak baik, ya, menyebar luaskan berita hoax yang hanya sepele, tapi itu memalukan bagi orang yang disasar. Itu kan memalukan, artinya memberikan sesuatu yang tidak baik kan akibat, maka diibaratkan dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu akibat dari kita membuli dan sebagainya itu yang tidak baik loh, betul itu. Tapi kalau hadis berbuat kebaikan menghapus amal satu gunung, saya belum menemukan. Tapi kalau Al-Qur'annya malah jelas itu seperti ibaratnya makan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, apakah kamu mau? Maka tinggalkanlah perbuatan yang tidak baik itu. Saya kira demikian.
1: Iya, baik. Ustadz, ini ada yang kembali bertanya dari Bu Nita yang ada di Sleman. Nah, ini juga pertanyaan menarik, Ustadz. Bagaimana mengendalikan emosi ketika menghadapi komentar negatif di media sosial? Nah, ini bagaimana, Ustadz?
0: Emosinya?
1: Mm-hmm.
0: Ya, mungkin menyangkut dirinya ya.
1: Iya
0: kan, biasanya orang emosi kan karena orang-orang itu cenderung naik darah itu karena tersinggung kan. Karena tersinggung mungkin dari ungkapan orang yang akhirnya tidak. Tapi kalau itu media sosial, ya makanya di dalam Al-Qur'an itu jelasnya. Kalau kamu di dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Hujurat itu ayat 6 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu mendapatkan satu berita ya dari orang fasik, ya, mendapatkan berita dari orang fasik, maka ditabayyun dulu. Ditabayyun itu artinya diteliti, tidak perlu, enggak usah kita emosi gitu. Teliti dulu apa maksudnya, apa keinginannya dan sebagainya. Jangan sampai kita emosi, malah kemudian kita share kepada yang lain, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Nah, padahal kan kita tahu ya, berita itu apakah asli dari diri kita atau itu hanya share-sharean saja. Aja, ya kalau itu dari diri ya mungkin ya, tapi kalau itu cuma mengirim dari kiriman orang lain, kan sekarang banyak kan gitu. Makanya kita juga harus berhati-hati itu karena itu ya. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Jadi tabayyun itu diteliti dengan baik, ya, ditelesih lagi. Apa sih maksudnya? Kan bisa juga lewat WA dan lewat apa, monggo. Apa ini benar? Apa ini maksudnya apa dan sebagainya ya? Apa salah saya? Misalnya begitu ya? Kok sampai dibully semacam itu? Jadi tabayyun itu penting ya. Ya, meneliti, mencari tahu kebenaran itu penting agar supaya tidak membuat orang celaka ya dari apa yang kita lakukan itu. Saya kira demikian ya untuk Mbak Bu Nila ya.
1: Iya, Bu Nita yang ada di Sleman.
0: Bu Nita.
1: Nggih. Okay. Ustadz, ini luar biasa, ini Pak Adi kembali menanyakan ini, mohon maaf nambah lagi pertanyaannya. Bagaimana mengkomen berita politik yang kita terima yang tidak jelas kebenarannya? Nah, ini sepertinya juga sedang marak ya, Ustadz ya. Komen berita ya. Ini berita politik. Ini bagaimana?
0: Ya, memang negara ini memang sudah seperti apa ya. Jadi apa dikatakan memang ini sudah mau menuju ke akhir zaman, sehingga memang kita tidak bisa percaya 100% apa yang dikatakan. Karena memang perang ini, perang asimetris sekarang ini ya, perang itu kan tujuannya tidak hanya membunuh orang saja, tapi juga menyengsarakan orang. Dan bagaimana kita bisa membuat berita bahwa musuh kita itu

0: udah kalah. Wah, sudah itu dibuat berita bisa, pakai gambar dan sebagainya bisa itu, ya. Sehingga hanya untuk merendahkan. Jadi salah satu cara untuk memenangkan satu perangan itu ternyata juga menguasai media cyber gitu. Ya, jadi kita membuli dan sebagainya, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Padahal itu cuma tempelan-tempelan gambar saja. Ya. Membuat semacam misalnya ada tempat dibom, kebakaran dan sebagainya. Padahal itu bukan seperti itu kan ya. Ini ya, makanya untuk Pak Adi ya, memang kita harus selektif Pak Adi ya. Jadi benar-benar kita ini tidak mudah termakan oleh tadi itu ya, oleh informasi ya. Jadi kita tidak membenarkan betulnya, tidak, enggak, jangan ya. Bisa jadi itu hanya apa ya, perang informasi ya, perang informasi yang sekarang ini memang itu salah satu cara untuk memenangkan perang itu tidak hanya dengan senjata, tapi dengan informasi, dengan ya siber yang sekarang banyak ya, itu semacam itunya. Jadi salah satu contoh ya perang di sekarang ini ya, yang namanya Iran, yang namanya Amerika, sama saja. Dia menggunakan semua media untuk bisa mendukung perangnya itu. Kemenangan dia itu caranya ya dengan membuli musuhnya dan sebagainya. Nah, kita yang tidak tahu ini ya harus berhati-hati, saya kira demikian.
1: Iya, baik. Ya Ustadz, semua pertanyaan sudah terjawab dan tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan ini Ustadz. Jadi kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini. Namun boleh disampaikan sedikit pesan untuk pendengar Pro 1 terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Ustadz, akhlak bermedia sosial di masa digital. Monggo Ustadz.
0: Iya, yeah. Jadi pendengar yang budiman, kita perlu betul bahwa dalam bermedia sosial itu kita harus berhati-hati betul, karena sekarang ini zamannya disrupsi ya, zaman yang bagaimana ya, kembali kepada zaman jahiliyah dulu seperti apa, sehingga kita ini kadang-kadang tidak bisa mengerti atau tidak bisa apa ya, kalau tidak kita benar-benar selektif ya. Jadi saya kira itu intinya, bahwa kita berpikir dulu sebelum memposting, itu yang penting ya. Memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Menjaga sopan santun dalam berkomentar ya, kemudian tidak menyebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya. Saya kira demikian Bu Erina.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Tausiahnya di pagi hari ini dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, G, Ustadz.
0: Amin, ya. Amin, insya Allah.
1: Iya, sehat selalu. Dan sampai jumpa amin, di amin. Mutiara Pagi selanjutnya, G, Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema akhlak bermedia sosial di masa digital yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Imron Rosid dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencapaian pembangunan infrastruktur maupun penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat luar biasa. Itu bisa mengkuliahkan 39 orang.
1: Tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD, itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, sebanyak 1.112 lansia terlantar di Bantul mendapat bantuan makanan bergizi 2 kali sehari dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Sebanyak 1.112 lansia terlantar di Bantul mendapat bantuan makanan bergizi 2 kali sehari. Program dari Dinsos Bantul ini menjadi upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Itu jadi nggak sering sakit gitu loh. Sakitnya itu sebenarnya karena lapar gitu loh. Lapar yang dan makanannya makanan yang salah.
2: Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Bantul memberikan perhatian khusus bagi para lansia terlantar di Bumi Projo Tamansari. Melalui program bertajuk Boga Sehat, Dinsos Bantul memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi 1.112 lansia pada tahun ini. Kepala Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, khususnya lansia terlantar. Dengan anggaran hampir mencapai 8 miliar rupiah, setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi siap santap sebanyak 2 kali sehari. Meski begitu, Krisna menilai tidak semua lansia mendapatkan bantuan tersebut. Kriteria penerima manfaat adalah mereka yang hidup seorang diri, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Prioritas penerima manfaat didasari oleh data yang diajukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kelurahan masing-masing.
1: Ya, syaratnya yang orang tua terlantar, lansia terlantar, yang betul-betul tadi itu tidak berdaya sama sekali. Sudah nggak bekerja, nggak punya saudara, tinggal di rumah sendiri. Itu yang menyelenggarakan nanti PKK Kelurahan. Itu yang dicari pokoknya yang masuk. Karena kan belum bisa semua tercover. Kalau semua tercover, ya biaya luar biasa itu bisa bermiliar-miliar.
2: Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Krisna menilai program tersebut memberikan dampak positif terhadap kesehatan lansia. Ia mengaku menemui sejumlah penerima manfaat yang sebelumnya sering sakit, kini kondisinya berangsur membaik setelah rutin memperoleh makanan bergizi.
1: Karena kita amati, dulu waktu itu sering sakit mas orangnya itu. Begitu ada Boga Sehat, alhamdulillah yang saya tengok itu kemarin di Sandaan itu jadi nggak sering sakit gitu loh. Sakitnya itu sebenarnya karena lapar gitu loh. Lapar yang dan makanannya makanan yang salah-salah kan.
3: Itu bentuk menunya bubur atau gimana makanan?
1: Menunya nasi, lauknya ya ada telur, bisa jadi daging, bisa jadi ikan seperti itu.
3: Diantarkan.
1: Diantarkan.
2: Sebagai informasi, Boga Sehat pada tahun 2026 akan dilaksanakan selama 10 bulan. Program yang sudah berjalan selama 7 tahun tersebut diharapkan menambah usia harapan hidup para lansia terlantar.
0: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai intervensi untuk mengurangi angka kemiskinan, salah satunya melalui alokasi dana keistimewaan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
4: Di antaranya Kelurahan Sambirejo, capaian pembangunan infrastruktur maupun penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat luar biasa.
5: Alokasi dana keistimewaan atau DANAIS di Daerah Istimewa Yogyakarta punya dampak signifikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Para lurah dan pamong yang tergabung dalam paguyuban Ayantoko mengakui hal ini. Sekjen Ayantoko, Suhadi, merasakan manfaat DANAIS sebagai penopang pembangunan daerah berbasis kelurahan.
4: Selama ini, DANAIS ini sudah sangat merubah wajah DIY kaitan dengan pembangunan infrastruktur melalui padat karya tata nilai. Kita mengkolek data bahwa 146,3 km jalan desa terbangun dengan DANAIS. Ini kalau disambung hampir Jogja Semarang ini. Kemudian RTLH oleh DANAIS terbangun 286.
5: Dari data pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, intervensi DANAIS juga terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan. Jumlah orang miskin turun dari 10,83% pada tahun 2024 menjadi 10,08% setahun setelahnya.
4: Di antaranya Kelurahan Sambirejo, capaian pembangunan infrastruktur maupun penurunan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat luar biasa. Itu bisa mengkuliahkan 39 orang. Belum lagi peningkatan PADES yang sangat besar di Sambirejo. Kemudian BUMDES-nya yang dibangun dengan dana keistimewaan bisa memberdayakan 200 karyawan.
5: Pada tahun ini, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat alokasi DANAIS sebesar 1 triliun rupiah dari pemerintah pusat.
0: Pendengar, program bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan, diharapkan program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lantas bagaimana efektivitas dan dampak bantuan sosial terhadap kondisi ekonomi keluarga di lingkungan masyarakat? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Kalau ditanya terkait program apa yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan, menurut saya sih ada beberapa contohnya ya, seperti pelatihan kerja, kemudian bantuan modal usaha, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau masyarakatnya itu punya penghasilan tetap, maka mereka itu nggak perlu terus mengandalkan bantuan dari pemerintah lagi.
7: Kalau ditanya seberapa penting bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu menurut saya sangat penting karena bansos bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok ketika pendapatan sedang tidak mencukupi.
8: Kalau ditanya apakah bansos masih relevan di tengah kondisi ekonomi saat ini, menurut pendapat saya masih sangat relevan, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, bansos harus menjadi solusi sementara, bukan menjadi sumber penghasilan utama.
0: Pendengar, program bantuan sosial menjadi salah satu sarana untuk pengentasan kemiskinan. Namun, apakah hal ini tepat sasaran? Apa yang harus dilakukan agar hal ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sri Susilo Wirodiharjo, berikut ini.
9: Pak Susilo, ini berkaitan dengan program bantuan sosial yang diluncurkan Dinas Sosial. Di satu sisi, apakah ini betul-betul cukup efektif, Pak, untuk kemudian juga pengentasan kemiskinan? Silakan Pak Susilo.
10: Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen untuk jaring pengaman sosial ya.
9: Yeah.
10: Ini fungsinya untuk redistribusi pendapatan. Nah, efektif atau tidak ini sangat tergantung terutama dari basis data yang digunakan, Mbak. Kalau data yang digunakan pada umumnya ini adalah by name dan by address. Kalau itu pencatatannya benar, maka alokasi bantuan sosial baik tunai maupun non tunai ini cukup efektif sejauh dari beberapa kajian yang pernah dilakukan di Indonesia. Demikian, Mbak.
9: Nah, Pak Susilo, kalau melihat ini kan tadi berdasarkan basis data, ketika kemudian masyarakat ini dinilai kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi di satu sisi ada yang sebenarnya juga sudah harus dientaskan pun tetap mendapatkan bantuan sosial. Apakah ini kemudian melihat kondisi ini sebenarnya sebaiknya apa yang menjadi tolok ukur supaya mereka pun ini juga bisa dientaskan begitu, bisa diberikan kepada warga lain begitu, Pak Susilo?
10: Sebenarnya kalau dari basis data untuk penduduk miskin, kata ya, miskin, ini perkembangannya di Indonesia ini sudah cukup maju, Mbak. Artinya BPS punya basis data dengan ukuran pengeluaran konsumsi sendiri, kemudian Dinas Sosial atau Kementerian Sosial juga punya sendiri, ya tinggal pakai yang mana, Mbak, pilihannya begitu. Karena ukurannya sudah terukur, artinya cuma juga bisa melihat ukuran atau yang dimasuk dalam kriteria kemiskinan tadi, yang dimaksud dengan masuk garis kemiskinan atau tidak, itu cuma aja. Cuma memang dalam praktek, memang di lapangan, saya pun pernah di level RT itu, yang misalnya pembagian beras begitu dari yang tidak masuk kriteria miskin pun juga dalam tanda petik protes gitu. Ini kadang-kadang memang kemudian ada solusi bersama termasuk kearifan lokal, kemudian mereka dibagi semua rata ke warga termasuk yang tidak miskin. Nah, ini di beberapa daerah pernah terjadi demikian, Mbak.
9: Nah, Pak Susilo, dengan kondisi ini sebaiknya apa yang perlu menjadi perhatian begitu untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu ini, Pak, supaya betul-betul tepat sasaran begitu untuk pengentasan kemiskinan? Monggo, Pak.
10: Ya, pengalaman pribadi, mohon izin saya harus mengacu pada pengalaman pribadi saya untuk Kota Yogyakarta, ini sangat baik. Jadi dari basis data tahun lalu, ini sebelum pemberian selanjutnya itu dicek kembali, baik mulai pada RT, RW, dan petugas datang ke lapangan mengecek kembali apakah yang bersangkutan yang masuk dalam kakak miskin atau penduduk miskin tadi masih layak atau tidak, itu ada evaluasinya, terus langsung ke lapangan, dan nanti hasilnya itu diverifikasi oleh RT dan RW. Ini salah satu cara untuk memvalidasi data sehingga betul-betul nanti yang dapat adalah betul-betul yang masuk kriteria kemiskinan. Makasih, Mbak.
9: Baik, terima kasih Pak Susilo, catatan-catatan pentingnya ini supaya bantuan sosial betul-betul bisa untuk pengentasan kemiskinan. Matur nuwun Pak Susilo.

0: Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di sekolah rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
1: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
2: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
3: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
2: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Inovasi DPRD Kota Yogyakarta yang mengajak tamu kunjungan kerja mengunjungi kampung wisata mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program ini dinilai mampu memperkenalkan potensi daerah dan mendongkrak ekonomi UMKM. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Dengan kegiatan ini, ekonomi masyarakat kampung wisata tahunan bisa bergerak dan bisa membahagiakan hati masyarakat tahunan.
5: Inisiatif Sekretariat dan anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam menerima tamu kunjungan dari berbagai daerah ke kampung wisata disambut antusias masyarakat. Dampak langsung pada perekonomian hingga promosi kampung wisata dirasakan. Ketua Kampung Wisata Tahunan Rodatin Murniati mengatakan, hadirnya tamu dari DPRD Kota Yogyakarta yang disambut langsung oleh masyarakat menjadi peluang bagi kampung wisata termasuk produk-produk khas UMKM di dalamnya untuk perputaran ekonomi ataupun menjadi sarana promosi efektif, mengingat legislatif yang hadir merupakan dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Harapannya kegiatan ini tidak berhenti hanya di sini. Harapan masyarakat UMKM tahunan ini, kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya reguler. Kami akan merasa senang karena secara ekonomi masyarakat itu akan terangkat dan tujuan pariwisata hakikinya adalah mensejahterakan masyarakat. Maka ketika ini menjadi kegiatan yang sifatnya reguler, maka akan terangkat kesejahteraan ekonomi dari masyarakat khususnya di Kampung Wisata Tahunan. Nah, sekali lagi berharap kegiatan ini terus menerus di kemudian hari, ya tidak berhenti hanya di sini. Dan sekali lagi terima kasih kepada para anggota DPR dari seluruh Indonesia.
5: Program menerima tamu kunjungan ke kampung wisata ini disambut positif anggota DPRD Kota Mojokerto, Budiarto. Menurutnya inisiatif yang dihadirkan DPRD Kota Yogyakarta ini menjadi upaya mendukung UMKM untuk bisa bangkit di tengah gejolak ekonomi saat ini.
6: Ini bentuk support kita kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga perekonomian saat ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, mengundang masyarakat, mempromosikan produknya sehingga mereka bisa bangkit, mereka bisa berjuang di keadaan ekonomi seperti ini.
7: Menarik Mas Pak, dengan adanya kegiatan kunjungan tapi dibawa ke tengah-tengah masyarakat.
6: Ini menarik sekali. Artinya kita tidak hanya berdiskusi, kita tidak hanya studi banding maupun studi tiru terkait dengan perkembangan di kota Jogja, tapi ketika disertai dengan UMKM seperti ini, kita lebih bisa support, lebih tahu langsung produk apa saja yang ada di kota Jogja ini, yang kita bisa sama-sama nanti kita tiru di Kota Mojokerto, kita bisa memberikan ruang kepada usaha-usaha seperti ini untuk bisa berkembang.
5: Dukungan pemerintah tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk pelatihan dan permodalan, tetapi juga promosi yang berkelanjutan agar produk UMKM mampu menembus pasar yang lebih luas.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani dihimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
9: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Liem Astuti, memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
8: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa. Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan, Niko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gama Gura itu yang dari UGM itu loh, Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
9: Liem Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Liem Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY, Aristia Arditama, mengatakan fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
10: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami kirimkan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
9: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
11: Pendengar, program bantuan sosial merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat miskin di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, maupun situasi krisis. Bantuan sosial atau yang dikenal dengan bansos terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan secara drastis. Namun apabila kebijakan ini terus berfokus pada bantuan konsumtif tanpa disertai strategi pemberdayaan, maka tujuan pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai. Masalah utama bansos bukan terletak pada keberadaannya, melainkan pada orientasi program yang masih lebih banyak bersifat jangka pendek. Bantuan yang diberikan setiap bulan memang membantu memenuhi kebutuhan dasar, namun belum mampu mendorong penerima untuk keluar dari kondisi miskin secara permanen. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap bergantung pada bantuan negara karena tidak memiliki akses terhadap keterampilan, lapangan kerja, maupun modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengubah paradigma bansos dari sekedar perlindungan sosial menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia. program bantuan harus diintegrasikan dengan pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, pendampingan usaha, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Bansos tidak hanya mengurangi beban hidup, namun juga membuka jalan bagi penerima untuk menjadi lebih produktif dan mandiri. Yang perlu ditekankan adalah keberhasilan Bansos tidak diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan dari semakin sedikitnya masyarakat yang bergantung pada bantuan tersebut. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 1.112 lansia terlantar di Bantul mendapat bantuan makanan bergizi 2 kali sehari dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin suguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekakak. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekakak dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekakak, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekakak diperebutkan masyarakat.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada ya. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Nah, di pagi hari ini dari pantauan studio Pro 1 nampaknya agak mendung cuacanya nih pendengar, bagaimana di sekitar Anda. Dan tentunya kami juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG DIY. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa program bantuan sosial ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui program bantuan sosial ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan nantinya pendengar, kita juga akan menyempurnakan terkait dengan program bantuan sosial dalam opini publik dan juga Dialog Jogja pagi ini. Maksud kami Dialog Jogja Menyapa dengan tema peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Suyarno Esos MA selaku Sekretaris Dinas Sosial DIY dan juga Bapak Dr. Nur Hadi Esos MSI selaku Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK Visipol UGM yang nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Tentunya akan kami tunggu ya atensi dari pendengar hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca, tentunya untuk hari ini, di hari Selasa 4 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Arum dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang merencanakan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi cuaca di Bandara YIA yang akan disampaikan oleh Prakirawan Bakti dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG.

29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup daerah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bakti Wira, Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi, Yogyakarta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat

0: kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tentunya di pagi hari ini Anda sudah beraktivitas ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan tertentu di kota Yogyakarta, ataupun juga untuk Anda yang sedang merencanakan bepergian nih pendengar, akan kami hadirkan informasi beberapa titik arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta, maksud kami melalui pantauan dari cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro pendengar, terpantau lancar, dan di kanan kiri trotoar ini pengguna jalan sudah beraktivitas gitu ya, dengan berjalan kaki dan melihat-lihat pemandangan. Kita beralih ke titik 0 km pendengar, terpantau ramai lancar, dan di kanan kiri trotoar sudah ada pejalan kaki ya yang beraktivitas. Kita beralih ke simpang PKU Muhammadiyah pendengar, di simpang PKU Muhammadiyah terpantau lancar. Kemudian kita ke simpang Letjen Suprapto, terpantau lancar juga. Arus lalu lintas di simpang Wirobrajan, harap berhati-hati ya pendengar karena terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di simpang Ibu Ruswo terpantau ramai lancar, simpang Gondomanan juga ramai lancar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita ke simpang Permata pendengar, di simpang Permata terpantau lancar. Kemudian kita ke simpang Glagasari juga terpantau lancar. Kita menuju ke simpang Mantri Gawen. Di simpang Mantri Gawen terjadi kepadatan arus lalu lintas pendengar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita ke simpang Jogteng Wetan terpantau ramai lancar. Simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar. Simpang Patang Puluhan terpantau lancar. Di simpang Tungka terpantau ramai lancar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya di Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar ini pendengar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan tentunya informasi tadi kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Nah pendengar, jangan lewatkan ya sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU